0: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas dan Cilacap.
1: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya Yurika Fitri.
2: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
2: Bahwa di dalam perjalanan waktu seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
5: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga ASKI Rehoboth Jakarta.
6: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja kan, kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya Mas.
5: Adapun Gembala Sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembalaga ASKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
7: Inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
5: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
8: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
5: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 tersemudara untuk Indonesia.
1: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Wahtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
0: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
9: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195.000 orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
0: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya termasuk Forkombinda, kita berharap dengan dukungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
9: Agus Rahmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
10: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanglin Maspol.
9: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
11: Laporan khusus.
12: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di
13: program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
12: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SDM dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur terutama di Kupang.
13: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
14: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
13: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat dua jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi presiden yang dikelola melalui sekretariat negara.
11: Tuh, sekarang ada dua pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah, ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui sesmen kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
13: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
11: bagaimana
13: Indonesia.
11: Bagaimana caranya supaya nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah, saya sudah masuk Bu, tapi saya snack, sudah sejauh mana?
1: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
15: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja, karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
16: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai 13,4 triliun rupiah secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden, sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah 15 juta rupiah. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan DiCaprio dari Van Duler Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalam

0: Nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Ya emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

0: enak.
1: Lu yang semalam
2: kena masuk. Luar biasa.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi kita banyak.
4: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Makan siang cuma kopi lagi nih.
1: Lagi diet, biar cepet turun berat badan.
0: Diet itu bukan berarti gak makan loh, tubuh tetap butuh energi buat kerja.
1: Jadi gimana yang benar?
0: Pilih makan dengan gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, minum air putih yang cukup, kurangi makanan tinggi gula dan lemak, lalu sempatkan bergerak walau cuma jalan kaki beberapa menit.
1: Wah, ternyata diet sehat itu soal kebiasaan, bukan menyiksa diri.
2: Tubuh yang sehat membuat semangat kerja meningkat. Mulailah pola makan bergizi, aktif bergerak, dan jalani diet dengan cara yang sehat. Pegawai sehat, produktivitas pun meningkat.

0: kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.
1: Selamat pagi pendengar RRI Sendawa. Senang sekali saya bisa menemani pendengar ya. Usai warta berita sentral Pro 3 pukul 8 tadi. Saat ini memasuki pukul 8.30 kami hadirkan poin pojok informasi. Selamat pagi pendengar. Selamat mendengarkan.

Makan pagi atau sarapan dapat meningkatkan gula darah jika jenis makanan yang dikonsumsi tinggi karbohidrat sederhana. Namun hal ini juga dipengaruhi oleh respon alami tubuh pendengar seperti duon fenomenon atau fenomena fajar. Lonjakan gula darah setelah makan terjadi karena proses pencernaan memecah makanan menjadi glukosa yang masuk ke aliran darah. Penyebab gula darah naik di pagi hari mendengar jenis makanannya. Konsumsi roti putih, nasi, sereal olahan, atau makanan manis saat sarapan memicu pelepasan glukosa secara cepat dan masif.

0: Pendengar, peningkatan hormon kortisol dan glukagen secara alami antara pukul 3 hingga 8 pagi memberi sinyal pada hati untuk melepaskan glukosa yang sering membuat kadar gula darah tinggi bahkan sebelum makan. Lalu bagaimana ketika Anda memilih untuk melewatkan sarapan? Tidak sarapan justru bisa memicu rasa lapar berlebihan di siang hari yang berakibat pada porsi makan terlalu besar dan lonjakan gula darah yang lebih berat bagi pankreas. Bagaimana cara mencegah lonjakan gula darah saat sarapan? Yang pertama pendengar, gantilah roti putih atau nasi putih dengan oatmeal, roti gandum utuh, atau sumber serat tinggi yang lain. Jika Anda tetap mengkonsumsi nasi putih, konsumsilah dengan porsi yang wajar dan tidak berlebihan. Tambah protein dan lemak sehat, ya konsumsi telur, alpukat, atau kacang-kacangan untuk memperlambat penyerapan gula. Hindari gula tambahan, pendengar, jauhi teh manis, kopi dengan pemanis buatan berlebih, atau sereal manis instan. Baik pendengar, semoga informasi ini bermanfaat dan salam sehat untuk kita semua.
1: Ele, ada dompet jatuh, ey.
2: Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
3: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
3: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
3: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
3: Lebih baik lapar, kan?
4: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.
5: Orang-orang pada ngeliatin kita ya?
6: Udah, biarin aja. Mungkin mereka nggak pernah ngeliat orang cantik kayak kita.
7: Permisi, Mbak. Maaf, nampaknya kakek yang berdiri di samping Mbak yang lagi menggunakan tongkat itu berhak mendapatkan tempat duduk.
5: Ih, apaan sih, Mas? Tapi kan saya perempuan. Saya lemah dan mesti diprioritaskan juga.
6: Iya, pakai nyuruh-nyuruh kita berdiri segala. Ngiri ya, nggak dapat tempat duduk. Udah, kita pura-pura sibuk aja sambil main HP di tangan.
8: Seringkali kita melihat kursi prioritas diisi anak muda. Tak jarang acuh saat melihat kursi prioritas ada di dekatnya. Jangan sampai menjadi krisis empati karena sikap moral dan mental menjadi penting di tengah bermasyarakat.

Di poin pojok informasi bersama Saidi, berikut informasi mengenai menu sarapan berikut ini yang bisa meningkatkan gula darah. Yang pertama, nasi putih, khususnya saat mengkonsumsi berlebihan. Sarapan dengan nasi putih di pagi hari dalam porsi besar memang mengenyangkan, tetapi bisa memicu lonjakan gula darah. Menurut American Heart Association, nasi putih adalah karbohidrat olahan yang serat alaminya hilang selama proses pengolahan. Selain itu, nasi putih juga mengandung kalori yang tinggi. Jika berlebihan, disimpan tubuh sebagai lemak visceral. Kondisi ini dapat memicu resistensi insulin dan meningkatkan resiko kenaikan gula darah. Selain nasi putih, teh manis atau minuman manis lainnya sering menjadi pelengkap sarapan. Namun minuman ini tidak mengandung nutrisi seperti protein atau serat yang dibutuhkan tubuh. Dilansir dari Everyday Health, minuman manis tidak memberikan rasa kenyang dan justru berpotensi meningkatkan kadar gula darah. Sebagai alternatif, cobalah mengganti minuman manis dengan air putih yang diberi potongan buah segar untuk rasa alami dan segar.

0: dulu guys. Oh iya, baru beli sepatu nih, barang impor loh.
1: Mama lihat tiap jam update status terus di media sosial. Jangan halu ya. Lihat piring kotor belum dicuci, pakaian kotor sudah menumpuk di sana.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia.

Benar, menu breakfast dari restoran cepat saji memang praktis, tetapi mengandung kalori yang tinggi dan lemak serta gula. Kandungan karbohidrat olahan dalam makanan cepat saji dapat memicu lonjakan gula darah, sehingga kurang baik untuk dikonsumsi secara rutin, apalagi di pagi hari. Pendengar, buah-buahan juga ternyata mengandung gula yang cukup tinggi, seperti buah kering atau kalengan. Memang terlihat seperti pilihan yang sehat dan praktis, tetapi sebenarnya mengandung gula dan kalori yang tinggi. Kandungan air yang hilang dari buah kering membuat ukurannya lebih kecil, sehingga tanpa sadar kita mengkonsumsinya dalam jumlah besar yang berujung pada kenaikan gula darah. Pasta, terutama yang baru dimasak, mengandung karbohidrat yang cukup tinggi, dapat meningkatkan kadar gula darah secara signifikan. Pati dalam pasta menjadi lebih mudah diserap tubuh setelah dipanaskan, sehingga memicu lonjakan darah. Dengar, demikian informasi yang dapat kami bagi ke ruang dengar Anda dalam program acara Poin di pagi ini. Sehat adalah pilihan, dan jagalah kesehatan sebelum sakit datang. Saya Dimo pamit dari ruang dengar Anda, sampai jumpa lagi di Poin Pojok Informasi pada lain kesempatan. Selamat pagi, semangat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar RRI Senawar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Senawar. Pukul 9 kami ajak Anda mendengarkan program Halo RRI bersama Pro 1 RRI Samarinda. Selamat pagi pendengar dan selamat mendengarkan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa. Dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu, kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
2: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
3: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil

sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda. Berjumpa kembali pada Halo RRI edisi hari ini Senin 27 Juli 2026. Bersama saya yang bertugas Rizky Multianata dan juga Bung Zulfikar Ari di kesempatan pagi hari ini, dan juga rekan kami Andri akan menemani hingga pukul 10 nanti. Ya, mengawali di pekan awal ya di Senin hari ini. Kalau Anda mendengar atau pendengar menyoroti dari efektivitas bahkan kualitas pelayanan publik di Samarinda bahkan di Kalimantan Timur secara umum ya, bahkan sejumlah teknis di lapangan masih kerap ada tidak dikeluhkan warga, mulai dari aplikasi layanan administrasi pendudukan, antrian panjang di faskes atau fasilitas kesehatan, dan kelancaran distribusi air bersih. Ini menjadi hal persoalan yang sama di gaungkan ya di pendengar kami di Halo RRI yang kala itu dengar kami yang menginginkan Perumdam Tirta Kencana membuat airnya lebih bersih kembali. Dan sebagai pembayar pajak, masyarakat perlu tentu berhak mendapatkan standar pelayanan yang cepat, transparan, dan tidak berbelit-belit. Lantas bagaimana dengan realita yang kita temukan saat ini dalam hal pengurusan perizinan atau mengakses layanan publik? Anda bisa berkomentar di 0541743495 atau di 0541736566 atau di line telepon kami 0811954476. Ya, hal menarik dari Direktorat Jenderal Perundaraan Negara ya, atau DJB, atau Direktorat Jenderal Pajak, yang menerbitkan surat edaran tahun 2020 ini yang mengatur pedoman internal pengawasan perpajakan ya, termasuk pembangunan jejaring informasi dengan Babinsa maupun Babinkamtibnas. Muncul anggapan di masyarakat bahwa Babinsa dan Babinkamtibnas bakal ikut menyisir dan juga mengawasi wajib pajak hingga ke desa-desa. Ya, Direktorat Jenderal Pajak juga kemudian memberikan klarifikasi bahwasanya Babinsa maupun Babinkamtibnas bukan petugas pajak. Mereka lebih tidak memiliki kewenangan pengawasan dan pemeriksaan penagihan maupun penegakan hukum. Dan keterlibatan mereka hanya sebatas berkoordinasi kewilayahan, bahkan ada pendampingan bila diperlukan, serta membantu jejaring informasi, bukan berarti untuk menagih atau memungut pajak. Nah, ini bisa Anda komentari di kesempatan pagi hari ini. Info menarik karena kita juga sebagai pembayar pajak ya, tentunya warga tentu berhak mendapatkan standar pelayanan yang cepat di layanan telepon interaktif kami. Nanti juga kita akan bersiaran sindikasi dengan studio produksi Long Bagun yang di koordinator adalah Bung Imran, Muhammad Imran ya, kesempatan pagi hari ini nanti. Ya, dari banyaknya aspek dari mata publik tertuju dari efektivitas kualitas pelayanan publik saat ini, tentunya Anda bisa berkomentar bahwa pelayanan kita saat ini apa di tengah efisiensi saat ini. Pelayanan publik adalah, kita garis kembali bersama, adalah hak dasar ya sebagai warga negara yang merupakan cermin utama dari kinerja pemerintah. Lantas bagaimana dengan pengalaman Anda pribadi para pendengar dalam hal pelayanan instansi pemerintah daerah maupun pusat ya di wilayah Anda? Apakah makin cepat, makin ramah, atau sudah transparan ya dalam membentuk birokrasi yang lebih lancar jaya? Di kesempatan pagi ini ada sudah terhubung dengan pendengar setia kami. Terputus ya, nampaknya ada Bung Hanye. Dicoba kembali Bung Hanye di kesempatan pagi hari ini di 0541765566 atau di 0541743495. Bung Hanye di kesempatan pagi ini ya, tentunya di Anda bisa berkomentar ya. Kami juga ingin menginformasikan ya, per tanggal 27 Juli untuk daftar kondisi ya jembatan Mahulu saat ini ya, tentunya tidak masyarakat pemerintah memperbaiki lah ya jembatan Mahulu, melihat kerusakan fisik yang minimnya penerangan, bahkan yang sempat viral di media sosial itu ada orang yang ingin mencuri kabel di jembatan Mahulu. Ini menjadi respon cepat dari pemerintah karena masyarakat yang menyoroti potensi bahaya di lintasan penyeberangan tersebut akibat kerusakan fisik hingga minimnya penerangan jalan umum ya. Bahkan dalam lawatannya juga legislator Kaltim daerah pemilihan Balikpapan, Abdullah menegaskan bahwasanya dia menerima laporan aspirasi masyarakat dan langsung menyiapkan koordinasi dengan pihak PUPR ya, agar perbaikan atau penumpukan tidak menjadi ancaman keselamatan bagi pengguna jembatan Mahulu ya, atau jembatan Mahakam Hulu. Ya, penanganan cepat dinilai sangat krusial untuk menekan potensi fatalitas kecelakaan, sekaligus memberikan rasa aman bagi ribuan pengendara yang melintas di jembatan Mahulu ya setiap harinya. Sudah bergabung kembali ada Bung Hanya di kesempatan pagi ini. Selamat pagi, good hambat nih.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Nah, alhamdulillah negara ini aneh ini.
0: Kenapa?
1: Aneh bin ajaib. Ada lagi yang namanya Patriot Bond. Nah, itu nanti kalau apa namanya pengusaha-pengusaha beli atau orang-orang beli, itu nanti tidak ada sanksi walaupun itu hasil uang korupsi, tidak masalah itu. Itu bebas kebal katanya kan. Bah. Apa republik ini kok bisa begini lagi? Itu aneh-aneh itu kan ada itu Patriot Bond yang
0: Patriot Bond.
1: Iya. Itu kan rame itu. Nah, apa yang membeli obligasi kah? Itu. Jadi itu selang nanti utang, biar uang iya. Biar beli apa? Uang itu uang hasil korupsi itu kebal, tidak masalah. Itu pokoknya jaminannya luar biasa. Aneh memang republik ini. Itu memang harus diperiksa orang-orang di atas sana ke psikiater kah apa? Psikolog. Itu. Iya. Amaijun tadi cerita tentang
0: Rizky pajak. Ini kebetulan.
1: Bung Rizky. Bukan kebetulan. Nah, jangan kebetulan terus. Tentang pajak nanti untuk membangun ini dan itu. Kita ini tiap tahun bayar pajak, pajak kendaraan bermotor, tetapi tetap juga jalan itu rusak sama Rizky. Kita bayar apa namanya penerangan jalan umum, tiap bulan kita beli apa voucher listrik, tetapi tetap juga gelap gulita sama Rizky. Kita pokoknya pajak dulu, makan saja sama Rizky, kita bayar pajak. Serba pajak semua itu, tetapi pembangunannya mana kan begini aja. Kita ini sumber daya alam kita kaya, tetapi kita ini tetap tertinggal. Ibaratnya amai Rizky, kita ini berburu dapat rusa dikasih sama tetangga kita dikasih ikan asin kan. Kan lucu itu, tetangga kita bergizi luar biasa, tetapi apa namanya kita sendiri maka gizi buruk. Kan aneh, mana keadilan? Wah, kalau orang pusat sana kalau berbicara undang-undang, berbicara Pancasila, paling hebat mereka, tetapi praktek dan kenyataannya di lapangan nol. Itu kita ini kan kadang-kadang dibungkam itu, dibilang beginilah begitulah. Sedih juga kita melihat di Jakarta sana. Itu kan bikin terowongan lagi, kereta api berapa tingkat itu. Sementara bagaimana kondisi jalan Trans Kalimantan, yang jalan nasional yang menghubungkan dari Samarinda Berau, Samarinda ke Pasir, Samarinda Kutai Barat ke Mahakam Ulu. Kan mereka kan hanya mereka, kalau mereka bilang ini kan yang ada penduduknya, yang padat penduduknya. Loh, kita ini kan juga bagian dari warga negara Republik Indonesia, pembayar pajak juga, wajib itu diperhatikan. Itu jangan hanya apa orang di Pulau Jawa sana. Saya sendiri, saya tidak pernah sampai ke daerah-daerah lain. Saya tidak mau mengaku-ngaku. Saya hanya nonton di YouTube itu yang orang-orang touring. Kita lihat jalan ke daerah apa namanya Lombok sana. Wow, jalan nasional itu mulus jalannya. Bandingkan dengan kita yang daerah kita yang kaya raya ini, mulai dari hutan kita dibabat, emas kita, batu bara kita. tapi kita tetap begini-begini saja. Masyarakat pemuda-pemuda kita menganggur amai apa Rizky. Sedih juga kita. Itu sedih kita. Yeah. Itu. Terus yang kedua, tolong juga ini disampaikan kepada pihak Damri, Perum Damri. Nah, kami berterima kasih ada dengan adanya bis apa Damri yang melayani Samarinda ke Kutai Barat ini. Tetapi ya kalau bisa bagaimanalah? Kalau bisa Perum Damri itu beri anu apa namanya bis-bis yang layak-layak lah. Jangan bis yang seperti ada sekarang ini. Itu musim kemarau tetapi penumpangnya bisa kebasahan karena AC-nya bocor. Ameriski. Itu. Jadi kalau bisa mintalah bis itu yang betul-betul bis yang baru yang layak. Kalimantan kita ini kalau masalah harga itu enggak ada masalah. Masalah harga itu, masalah harga ada harga, ada rupa. Gimana amai Rizky ya?
0: Nah, itu.
1: Biasa ya kita. Itu, biasa aja kita ini. Nah, kalau masalah yang ini tadi kan masalah-masalah transport itu kan. Hmm. Nah, tolonglah ini bisa diperhatikan oleh pemerintah pusat. Tolonglah diberilah bis-bis yang apa namanya layaklah.
0: Layak.
1: Pak Gubernur aja mintanya mobil kesini aja pakai apa namanya
0: Land Rover.
1: Ya di mana lah masyarakat juga kepengen lah, tidak minta Land Rover yang seperti yang punya Pak Gubernur, tetapi bis yang betul-betul layak. Karena menurut saya yang bodoh krongo ini, bantuan pemerintah yang bersubsidi ya hanya bis Damri itu yang kita rasakan. Kalau yang lain-lain pajak tidak tahu kah pemerintah sekarang ini daya beli masyarakat ini sangat-sangat apa menurun. Harga barang-barang naik. Tetapi kita dipajak. Jangan-jangan nanti kita juga apa mati juga nanti dikasih pajak juga. Selamat berusukan
0: untuk Bung Hanya di kesempatan pagi ini yang sudah berkomentar di Halo RRI ya. Kaitannya dengan Bung Hanya tadi sangat luar biasa sekali, bagaimana jalan nasional tuh harus mulus lah, karena kan jalan nasional juga dibayari oleh pajak ya. Jenis pajak juga ada 3, pajak PPH, pajak pertama nilai, pajak bumi bangunan. Harapannya dari pajak-pajak tersebut membangun atau jalan mulus yang diinginkan oleh masyarakat dari Kutai Barat ya. Yang diinginkan juga Bung Hanye dari pihak perusahaan Damri ya, PT Damri dari BUMN-nya pemerintah harus memberikan bis yang layak ya. Yang seperti sekarang ini yang banyak tidak layak untuk dipergunakan masyarakat yang ingin menggunakan transportasi umum di kesempatan pagi hari ini. Ya, Anda bisa beri komentar di telepon kami. Tadi juga Bung Hanye menarik ada kaitannya dengan Patriot Bond. Patriot Merah Putih Bond adalah instrumen surat utang khusus ya yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Investasi Daya BPI Danantara ya per 2026 tentang pengembangan penguatan sektor keuangan, yang instrumen itu bertujuan untuk memobilisasi para pemodal domestik untuk membiayai proyek strategis nasional. Ini menarik yang dikatakan Bung Hanye, ini sudah ranah pusat ya terkait Patriot Bond ini ya, karena pemerintah menegaskan instrumennya bukan program pengamanan teks tapi kewajiban pemeriksa pajak atas usahanya atau asetnya di luar transaksi surat utang dan tetap berjalan normal. Dan negara memberikan jaminan hukum khusus terhadap dana yang ditempatkan pada instrumen ini dari tuntutan pidana umum perdata hingga pidana perpajakan. Ya, ada sudah tersambung di via WhatsApp-nya, ada Bu Ria, Ria Fauzi di Samarinda. Selamat pagi Bu Ria, apa yang jadi keluhan atau masukan di Halo RRI kesempatan pagi hari ini? Silakan komentar Anda.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ini mau dibilang keluhan, bisa juga mau dibilang masukan, bisa juga mungkin ya. Tapi ini topiknya gak ada khusus kan, bebas saja.
0: Ya, bebas, cuma kita batasi selama 5 menit ya. Apa komentarnya ini?
2: Saya kepengen menyampaikan ke PLN.
0: PLN, oke. Okay. Apa keluhannya?
2: Terima kasih PLN telah mengadakan perbaikan apalah istilahnya gitu ya. Tapi kami sebagai warga yang tidak pernah telat bayar pajak, bayar saya mohon kalau bisa, kalau mau mematikan lampu itu jangan pada saat waktu sholat. Seperti dua subuh yang lalu mas, pas orang Allahu Akbar di masjid subuh ini subuh, lampu langsung tek, otomatis kan kelang kabut orang yang di masjid yang berjamaah gitu. Jadi kalau bisa pada saat maghrib dan subuh, tolong nunggu aja 10 menit lah, 15 menit. Orang sholat kan gak seberapa lama ya, paling banter 10 menit lah kalau di masjid gitu. Tolong, karena apa? Biasanya orang kalau habis sholat subuh atau habis maghrib itu kadang ngaji. Gitu loh. Saya sih gak bilang karena saya enggak, tapi pada umumnya emak-emak itu, mbah-mbah biasanya yang matanya masih ini, kalau habis maghrib itu kita itu mengadakan mengaji gitu loh. Jadi tolong 10 menit lah, jangan pada saat orang sholat gitu. Karena apa? Coba sebelumnya kak, nah kita sudah sudah siapkan lilin. Kalau memang sebelum maghrib itu kita nanti maghrib kita mau ini, ya siapkanlah penerang lain gitu loh. Ini pas orang Allahu Akbar langsung dek, masuk Allah di lampu ini, orang nggak bisa kah menunggu sebentar gitu. Kalau siang mah terserah aja, dari pagi sampai sore sampai senja terserah aja, atau ke malam sekalian habis orang pada sholat isya atau apa terserah. Tapi pada saat subuh dan maghrib pas orang Allahu Akbar, tolong PLN, mohon maaf bapak direktur PLN, mohon maaf, ini bukan cuma keluhan saya, bukan cuma penyampaian saya mewakili warga di seputaran sekitar saya kan. Di sekitar saya ada beberapa masjid mas. Jadi saya mendengar keluhan ibu-ibu gitu loh. Jadi mereka minta saya untuk menyampaikan gitu. Itu aja, terima kasih untuk PLN karena kami tidak pernah telat membayar pak, tidak pernah. Sebelum waktu ditentukan kami sudah membayar, tanggal 10 itu kami sudah siap untuk membayar PLN. Jadi tolong itu aja mungkin mas, terima kasih, mohon maaf kalau sekiranya apa yang saya sampaikan mengganggu atau tidak diterima, enggak apa-apa. Makasih banyak. Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ria Fauzi ya di Samarinda. Kalau betul belakang dari rilis yang dikemukakan PT PLN dari pelayanan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang menjelaskan bahwanya sistem kelistrikan di wilayah Kaltim dan Kalimantan Utara saat ini yang didukung oleh interkoneksi Kalimantan serta beberapa sistem kelistrikan yang terisolasi yang bergiliran ya kaitannya. Saya juga sempat merasakan juga itu Bu Ria, sempat gelap gulita di malam hari. Klaim mereka bahwasanya PLN juga menyampaikan bahwa gangguan kelistrikan yang terjadi per Juni hingga awal Juli ini disebabkan oleh gangguan teknis pada beberapa unit pembangkit yang terjadi secara bersamaan ya dalam hal sistem interkoneksi Kalimantan. Per klaimnya juga per 8 Juli kondisi sistem kelistrikannya telah kembali normal. Nah, namun kaitan hal ini terima kasih Bu Ria sama masukannya, dalam hal nanti kita akan meminta jawaban ya dari PLN terkait pengadaan perbaikan yang lebih komprehensif, lebih kembali kepada masyarakat yang tidak ingin, karena kebanyakan tidak ada telat bayar masyarakat ya dalam hal bayar tagihan di PLN-nya. Kalau bisa pada saat PLN itu mematikan listrik, jangan di waktu ibadah ya, di ibadah maghrib maupun subuh ya, karena orang itu banyak yang wiritan ya, maksudnya di subuh atau di maghrib ya, luar biasa ibadah-ibadah di dua waktu tersebut yang panjang ya untuk kita berwiritan ya. Terima kasih Bu Ria di kesempatan pagi ini, tadi sudah kami bacakan juga klaim PLN yang per 8 Juli yang bahwasanya mengklaim mereka kondisi sistem kelistrikan mereka telah kembali normal dan beroperasi secara andal. Dan harapannya juga Bu Ria tidak ada lagi pemadaman juga bergila ya di manapun, karena PLN ini mengklaim juga dalam hal perkembangan programnya di wilayah di Kalimantan Timur menjadi prioritas ya PLN dalam program elektrifikasi nasional. dalam hal ini juga pemerintah juga sudah menjembatani dalam hal menyediakan pembangunan jaringan listrik bagi wilayah-wilayah seperti pedesaan ya. Harapannya tidak ada lagi mati listrik bergiliran. Tapi klaimnya sudah dari PLN per 8 Juli lalu keadaan dalam aliran listrik sudah kembali normal. Kita dari Samarinda Kota kita jalan-jalan nih ke apa? Lonjanan ya. Nampaknya belum dipencet Mas Jul ya tadi. Ya, kita coba kembali Bung Arman tadi ya. Ini cukup kritis juga Bung Arman kalau di kesempatan Halo Kaltim maupun di Halo RRI. Selamat pagi Bung Arman.
3: Selamat pagi Bu Rizky. Ya.
0: Silakan.
3: Salam sehat ya.
0: Salam sehat semua untuk semua keluarga okay. Bung Arman.

0: tuh motor, kulihat informan-informannya juga ikut-ikutan itu moto-motoin itu. Si A, si B punya motor itu, ada yang 45 motornya.
1: Ini
0: ada yang cuma satu
1: dari Babin,
0: motor
1: Babin Kamtibmas atau anu Babinsa?
0: Babin.
1: Oke. Okay.
0: Babin yang itu yang iya, pokoknya Babin gitu yang kulihat. Babin, lain ya? Yang ya, lain yang loreng lain.
1: Lain loreng ya. Oke.
0: Okay. Lain, ada aku lihat itu. Kemudian dari informannya juga ada juga itu kulihat anu Bang Rizky di se, kan informannya di setiap RT itu kan ada itu Bang Rizky.
1: Iya, iya, iya. Intel.
0: Bukan intel dari aparat, bukan. Dia dari ini, saya sebut aja Hansip.
1: Oh, iya, iya, iya.
0: Itu intelnya di RT itu Hansip itu, iya, Bang Rizky. Dan intel, apa, bukan intel sih itu, informan itu
1: informan,
0: saya sebut.
1: Informan.
0: Iya, informan.
1: Masih ada Hansip ya?
0: Masih ada, Bang Rizky. Itu sering itu moto-motoin juga.
1: Sudah.
0: Sementara motor dia nggak difoto-fotoin tuh Rizky.
1: Berarti sudah mulai masif nih ya, anunya, gerakannya nih ya, pengawasannya.
0: Nggak terlalu masif kak, tapi kalau akhir-akhir ini jarang sudah. Mungkin motor orang kan nggak berubah-berubah, itu aja. Kecuali ada instruksi mungkin baru dia foto-fotoin. Ya. Nah itu, kita kembalikan ke tadi tuh Bang Rizky. Jadi apa sih tujuan maknya itu?
1: Oh.
0: Sementara pelayanannya dipersulit.
1: Nah itu.
0: Kita bayar pajak, kemudian pajak itu misalkan nih kak, ini realita nih, bukan nama tertera di situ, disuruh balik nama. Balik nama kalau gratis nggak apa-apa, masyarakat mau aja, ini bayar. Nggak ada yang gratis zaman sekarang, Bu Rizky. Masuk rumah sakit aja, ada portal itu kan, klik, ngangkat portalnya bayar 2.000 kan 3.000 itu. Ya, masuk kemana aja itu, portal buka, masuk ke pelabuhan, masuk ke pasar-pasar apa yang modern itu, bayar. Nah itu, jadi apa tujuannya itu Bung Rizky? Sementara pelayanannya itu di bawah standar, terus dananya itu dikorupsi Bung Rizky. Nah, realitanya seperti itu. Pembangunannya tidak ada, jalanannya ya kayak gitu aja sesuai dikatakan Bung Haye. Jadi saya prihatin juga itu Bung Rizky. Ya, kalau masalah pajak kendaraan, saya berharap sih kalau bayar itu dipercepat, kemudian jangan dipersulit, ditanya ini itu, yang penting orang bayar, udah. Kan itu apa menjadi penghasilan PAD provinsi kabupaten kota, Bung Rizky.
1: Iya, iya.
0: Nah, itu. Kalau kita ngurus perpanjangan itu, Bung Rizky, wah lama itu, Bung Rizky. Terus, apa namanya nih, kalau lain tertera di KPP itu, itu harus balik nama. Nah, balik namanya itu harus bayar. Saya sebenarnya sih nggak suka yang kayak gitu, Bung Rizky.
1: Nah,
0: kalau mau balik nama, balik nama. Tapi digratiskan lah, nggak usah dibayarkan. Nanti selanjutnya kan baru bayar, kayak gitu. Yang cerdas itu, Bung Rizky. Ya kan, Bung Rizky?
1: Iya, belum nomor cantiknya.
0: Nah, iya, kayak gitu yang cerdas. Ya, jadi itu, saya melihat kayak gitu sama aja itu memaksa, memaksa rakyat untuk apa, menarik rakyat. Memang untuk tertib pajak itu bagus aja, yeah, Bung Rizky, yeah, bagus. Cuma penerapannya di lapangan itu ya prihatin lah saya tentang itu, Bung Rizky. Itu tentang pajak aja, Bung Rizky. Yang lainnya saya belum bisa mengutarakan di sini, nanti aja.
1: Oke, okay, makasih.
0: Okay,
1: kita tampung nih, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tampung nih masukannya di sambutan Halo RRI sambutan pagi hari ini, Bung Arman luar biasa kembali. Ya kalau dari menilik dari surat edaran ini lebih ke apa namanya, kerjasama ya dari Direktorat Jenderal Pajak dengan Babin dan Babin-Babin yang di sana dalam koordinasi kelayahan pendampingan ya diperlukan untuk membantu jejaring informasi. Nah, jadi garis bawahnya adalah membantu jejaring informasi untuk, tapi juga bukan untuk menagih pajak dan mengut pajak ya, Bung Arman ya, yang dikatakan Bung Arman di tempatnya itu sudah ada semacam mobil-mobil vintage ya, heritage itu di foto-foto platnya oleh Babin-Babin dan Hansip yang sudah jadi corong informasi di sana. Harapannya tujuannya itu untuk apa, dibilang Bu Arman ya, pelayanan, apakah pelayanan dari pajak itu sendiri harus bersinergi lah dalam hal untuk infrastruktur ya. Kalau masalah pajak kendaraan, kita sudah bayar pajak dan penghasilan untuk kabupaten kota, namun dari pajak tersebut

kapasitasnya ya untuk pembayaran pajak di Pemda atau di Pemda Kabupaten Kota. Kalau kaitannya dengan Babinsa maupun Babinkamtibmas yang ikut serta dalam menyisir atau mengawasi wajib pajak itu lebih ke membantu jejaring ya, dari Direktur Jenderal Pajak yang sudah di surat edarannya per apa 26 ini ya, 2026 ini. Kita akan jeda terlebih dahulu ya, Mbak Andri dan juga Bung Jul. Kita nanti akan bersiaran sindikasi bersama dengan Bung Imran sesaat lagi di Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.

0: pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
3: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
4: Halo RRI.
5: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu, kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
6: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
7: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih, mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
3: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-4976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
8: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
9: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
8: Serius? Gimana ceritanya?
9: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
8: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
9: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
10: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online, kesehatan dan keamanan masa depan kita.

0: Ya, masih di Halo RRI edisi hari ini Senin 27 Juli 2026 bersama saya yang bertugas Rizky Multinata, Bung Zulfiqar Ari dan Mbak Andri ya di pagi hari ini. Masih tersisa waktu Anda di kebersamaan kami di Halo RRI, ada setengah jam kembali Anda bisa berkomentar atau berpartisipasi ya dalam Halo RRI. Namun sebelum itu kita akan bersiaran sindikasi terlebih dahulu dengan studio produksi Long Bagun di Kabupaten Makamulu. Kita telah tersambung ya dengan reporter dan sekaligus koordinator SP Long Bagun, ada Haji Muhammad Imran. Assalamualaikum, Bung Imran.
1: Waalaikumsalam, Pak Ustaz.
0: Apa kabarnya ini?
1: Alhamdulillah, Makamulu lagi hujan deras saat ini.
0: Hujan deras ya. Bertolak belakang di Samarinda sedang cerah nih. Ya, mungkin ada keluhan dari masyarakat di sana terkait siaran sindikasi kita. Anda ambil alih di kesempatan pagi ini. Silakan, Bung Imran.
1: Baik, Bung Rizky dan Bung Zul, untuk di Kabupaten Makamulu ada beberapa keluhan dari masyarakat, di antaranya fasilitas ataupun akomodasi pendidikan bagi kaum disabilitas di Makamulu yang sangat minim untuk saat ini di kawasan perbatasan Kaltim. Dari sekian banyaknya jumlah sekolah-sekolah yang ada, belum terdapat fasilitas ataupun dukungan untuk para penyandang disabilitas dan pendidikan yang memang merupakan hak dari masyarakat di tanah air. Langsung saja kita dengarkan keluhan dari Bapak Mereng, warga Long Malaham yang juga merupakan Ketua Disabilitas Kabupaten Makamulu, terkait dengan pendidikan ataupun fasilitas yang seharusnya ada untuk kaum disabilitas di Makamulu. Unsur tiga.
2: Oke, untuk saat ini, kemarin saya sempat kontak dengan para guru, kepala sekolah, baik dari SMA-nya, SMP maupun SD yang sempat saya hubungi di seputaran ibu kota kabupaten maupun yang di luar, termasuk dari daerah Pulau Makam. Saya sampaikan bahwa keluhan kami terkait dengan fasilitas untuk disabilitas. Jadi saat ini di semua sekolah yang sudah kami coba hubungi, coba kami mempertanyakan terkait dengan fasilitas itu, memang saat ini fasilitas untuk mereka itu tidak ada sama sekali. Jadi mohon untuk kedepannya dari pemerintah, terutama Kabupaten Makamulu ini, bagaimana mengupayakan kedepannya fasilitas-fasilitas untuk kaum disabilitas ini bisa dipersiapkan, bisa diadakan. Itu harapan kami dan harapan dari orang-orang tua juga, seperti itu. Karena selama ini memang fasilitasnya belum siap, tidak ada sama sekali, bahkan tidak ada sama sekali. Jadi itu harapan kami, dan hal ini sudah saya sampaikan ke Ibu Bupati, Wakil Bupati, Kadis Dikbud, Kadis Sosial, terkait hasil dari narasumber saya di RRI di Samarinda sekitar 2 minggu yang lalu.
1: Penyampaian dari Bapak Agustinus Mereng ini merupakan kebutuhan mendasar bagi kaum disabilitas di Kabupaten Makamulu untuk dari sektor pendidikan sendiri. Memang sudah terbangun satu buah sekolah untuk SLB yang ada di Kecamatan Long Bagun, tepatnya di Kampung Long Pelahap. Namun karena keterbatasan dari tenaga pengajar, maka sekolah itu belum dioperasikan. Berikut kita akan dengarkan penyampaian ataupun program ke depan seperti apa bagi hak-hak untuk memberikan pendidikan bagi kaum disabilitas yang ada di Makamulu ini. Berikut kita dengarkan penyampaian dari Bupati Makamulu, Haji Abdulawan.
3: Memang benar untuk disabilitas ataupun anak berkebutuhan khusus, saat ini kami mencoba untuk memberikan SDM yang mumpuni. Saat ini kita akan memberikan pelatihan-pelatihan kepada tenaga pendidik, guru-guru yang tentunya memadai mendapatkan pendidikan inklusi. Jadi nanti pada saat TK ini terbangun, kita akan mempersiapkan segala fasilitasnya dengan kebutuhan disabilitas tentunya. Jadi harapan saya, semoga ada guru-guru yang berminat untuk mengambil lagi pendidikan inklusi.
1: Diharapkan dengan program pendidikan yang berkelanjutan di Kabupaten Mahakamulu dan dukungan anggaran, hak-hak dari penyandang disabilitas dalam hal pendidikan ini dapat segera terpenuhi, baik untuk fasilitas pendidikan ataupun dari sisi lainnya, agar dapat disamakan dengan para siswa ataupun pelajar yang lainnya. Demikian rekan Rizky Multianata dan rekan Jumtika Ari. Kembali ke Anda di Pos 1 sama Rizky.
0: Baik, terima kasih Bung Imran atas siaran sindikasinya di sambutan pagi hari ini. Sehat-sehat selalu untuk apa Bung Imran dan kawan-kawan SP Longbagun dan juga Mbak juga Mbak Sarini ya di sana di sambutan pagi hari ini. Kita masih di Halo RRI. Anda bisa beri sumbang saran masukan di atau nantinya kita akan berikan solusinya di sambutan hari kemudian di Rabu maupun Jumat di line telepon kami 0541743495 atau di 0541736566 ya di kesempatan pagi ini. Kalau dari menilik dari Bung Imran tadi dari siaran sindikasi kita yang ada di Makam Ulu ya, dari sekolah-sekolah yang belum ada fasilitas untuk ramah disabilitas, anak berkebutuhan khusus, yang ini disampaikan oleh ketua dari penyandang disabilitas di Makam Ulu, Bapak Agustinus Mereng, bahwasanya mereka sudah mengontak para guru sekolah menengah pertama, menengah atas, bahkan sekolah dasar di Mahulu, yang keluhan-keluhan ini sendiri disampaikan kepada pemerintah dan kedepannya diinginkan adanya fasilitas untuk kaum disabilitas. Bahkan dijawab langsung oleh bupatinya Mahakamulu adalah Ibu Angel, bahwasanya kedepannya mereka akan konsen ya terkait tenaga pendidik untuk memadahi pendidikan inklusi yang dari tatanan TK yang terbangun untuk memberikan segala fasilitas disabilitas yang lengkap untuk di Kabupaten Mahakamulu. Terima kasih di sempat pagi ini untuk Bung Imran dan kawan-kawan di Mahakamulu. Kita kembali lagi ke para pendengar di telepon kami di 7376566 ada Bung Ridwan dari Tanah Grogot Pasir. Selamat pagi Bung Ridwan.
4: Selamat pagi Om Rizky, Assalamualaikum, salam sehat.
0: Salam sehat selalu ya. Bung Ridwan.
4: Iya. Iya, internet lagi terganggu nih digitalku. Iya, enggak ketangkep, okay. Makanya aku tanya sama Bang Jukipri tadi siapa-siapa yang
0: Zulfikar.
4: Iya, Zulfikar.
0: Oh, Jukipri ini kayak
4: iya. Aku enggak tidur satu malam ngapus email pun. Iya. Banyak betul yang masuk ini. Dari 2008 baru ku update kan sampai sekarang tanggal 21. Jadi terkait dengan digital email itu gini Bung Rizky, saya kan sudah pensiun nih 3 bulan ini gitu kan. Nah, saya kan punya askes dan ketenaga kerjaan BPJS itu. Nah, jadi di OSS itu saya kedaftar BPJS ketenaga kerjaan. Nah, kalau di BPJS ketenaga kerjaan edukasi beberapa kita dengar di RR ini kan dari narasumber BPJS juga, itu kan ketika dia pensiun atau catat kan dibayar. Nah, ini saya belum mendapatkan surat itu. Saya sudah verifikasi waktu ke BPJS itu gitu kan. Saya tidak mengharapkan apa-apa atau apa kan, tapi kan di dalam regulasi peraturan itu kan seperti itu gitu kan, kalau dia cacat berapa atau berapa. Nah, saya tidak mendapatkan itu karena saya dapat emailnya lengkap ini di sini tanggal mulai saya mendaftar itu ya pas COVID itu. Saya tidak tahu apakah memang dari kantor atau apa, tapi verifikasi emailnya ada di OSS itu. Itulah yang saya nggak tidur menghapus banyak betulnya 99 plus masuk itu kategorinya 99 itu setiap email itu ada yang 10 ada yang 14, jadi sekian banyak karena lama nggak terupdate gitu kan. Nah, termasuk notifikasi BPJS itu gitu kan, ini belum saya hapus itu gitu kan BPJS itu. Nah, di 2019 itu juga saya sebelum pensiun itu ada notifikasi juga dari Dinas Kesehatan JKN itu, Anda mendapatkan 200 juta tapi atas nama almarhum ibu saya yang pensiunan ibu saya kan, itu waktu itu saya nggak tahu apakah sudah meninggal ibu saya, sudah almarhum gitu kan. Nah, ini yang buat saya sendiri gitu. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, tolong ke RRI difasilitasi. Nanti kalau RRI nggak fasilitasi saya panggil Om Tarno bawa tongkatnya sama topinya biar masuk di keranjang kes. Bercanda aku. Ya kan kalau bilang Pak Tarno tolong bantu saya ya, bawa topinya kan, aku juga kan. Ini candaan aja Bang Rizky. Jadi saya serius. Jadi maksud saya, kalau teredukasi sih saya sudah teredukasi, saya sudah verifikasi. Namun memang saya belum datang ke BPJS itu gitu kan. Nah, memang harus bawa data kan, data pensiun itu nanti dibawakan ke sana, mungkin seperti itu. Tapi saya belum mendapatkan verifikasi surat itu gitu kan. Nah, kalau uang pensiunnya sudah terbayar, tapi yang itu saya bilang tadi. Tapi kalau saya pernah dengan di Jakarta dan radio swasta yang interaktif masalah-masalah ini kan memang walaupun kita ASN kan itu harus dibayarkan gitu kan. Saya nagihnya itu ya biar, walaupun seberapa gitu, saya bukan menuntut karena kondisi sudah seperti ini, tapi itu kan hak saya gitu loh, ya kan. Nah, saya belum datang, saya jujur saja belum datang, tapi itulah kemarin pas rumah saya banjir semua dokumen-dokumen, ya untungnya dokumen itu yang kopi-kopiannya aja termasuk juga asker saya itu. Untungnya di lemari ditemuin sama adik saya, loh ini ada kak, bilang gitu. Cuman satu BPJS ada sama saya. Nah sudah saya ibu sekar kasih apa itu di BPJS-nya di sini. Kebetulan waktu itu pas kebakaran, saya nggak tahu. Nah pas kebakaran mereka pindah ke kantor lama gitu Bang Rizky. Nah artinya substansi yang saya sampaikan, itulah. Pentingnya ada akses digital itu. Saya ada elektroniknya gitu kan. Nah terakhir sedikit lagi ya Bang Rizky ya.
0: Siap.
4: Jadi gini, karena saya ponsel saya itu rusak, nah terhack, saya dikasihlah yang baru. Nah dihack itu kenapa? Karena data email dan nomor saya yang saya bilang itu kredensial sidik jarinya itu dirubah gitu. Itu kan data elektronik yang harusnya kena ITE yang merubah itu, saya nggak tahu. Tapi saya tahu itu, maksudnya saya tidak tahu, tapi itu sekitar gerogot juga. Kenapa kredensial sidik jari itu semua TKI? Orang saya lahir tahun 68, masa anak TKI saya ASN, kok orang tua saya ASN kan? Tapi dia dirubah kredensial sidik jarinya itu gitu. Nah, artinya nggak terpakai itu, jadi saya pakai ini. Nah, itu makanya data-data kita itu sangat penting kan, dan ini bukan kepentingan saya, mungkin juga teman-teman seperti itu. Nah, judi online dan sebagainya, mungkin saja di 32 juta yang kemarin itu saya termasuk di situ, terhack itu gitu kan, saya tidak menuduh juga, tapi itu saya dapatnya kan saya bisa baca sendiri di Google Tag aksesibilitas itu. Nah, syukurnya itu literasinya itu gitu loh Bang Rizky. Nah, itu saya nggak tidur karena panas ponsel saya, karena kan lama nggak terverifikasinya itu, email itu kan masuk terus, beda notifikasinya kalau kita nggak pakai email, dia larinya ke notifikasi SMS. Nah, beda notifikasi SMS dan notifikasi email, karena verifikasi email pasti pakai nomor ponsel yang lama kan. Nah, jadi saya pakai ponsel yang baru gitulah. Nah, itulah saya ingin verifikasi ini, saya pengen nanti ada jawaban itu dari BPJS Ketenagakerjaan loh ya. Ini tadi nih ada saya simpan, sebenarnya mau saya WhatsAppkan ke RRI biar valid gitu ya emailnya itu gitu kan. Jelas kok tanggal 14 November 2019 itu kalau yang jelas tanggal 14 November November kalau nggak salah itu ya, atau September saya lupa itu, tapi yang jelas tanggal itu 2019 verifikasinya itu gitu. Nah, saya harapkan itu kan tervalidasi gitu ya, apakah itu memang kalau notifikasi itu tidak valid atau apa gitu ya, saya lupa jadinya. Nah, tapi ini jelas kok yang pengirimnya itu memang BPJS. Lalu saya balas spam, dia nggak bisa, apakah ini spam? Nah, saya nggak ngerti juga, spam itu kan banyak di situ, ini nomor, kalau spam itu kan panggilan berulang, nomor ini tidak terverifikasi gitu kan. Jadi di ponsel saya itu bisa mendeteksi, misalnya saya telepon ini, ini berada di 366 ini tadi, saya tidak tulis di situ nomornya aja, dia langsung ngasih tahu ini berada di Tenggarong. Nah, di 7366 ini. Nah, artinya kalau ada nomor telepon dan tervalidasi itu di ponsel saya langsung memvalidasi. Walaupun saya tidak tulis ini punya RI, tapi dia langsung tertulis di situ. Jadi nomor siapa aja, saya syukurnya itu dengan ponsel saya itu bisa mendeteksi. Tapi tidak semua nomor-nomor tender-tender bisa begitu, tergantung literasi aksesibilitas di dalam ponsel dan YouTube-nya benar gitu. Nah, makanya saya tahu siapa yang nelpon, siapa yang ini, dia langsung nuliskan. Beda seperti WhatsApp, memang kalau WhatsApp kan kalau ada email dia disebutkan Om Rizky, nah ya, namanya gitu kan. Nah, ini yang telepon maksud saya ini gitu. Nah, ini bukan saya merasa literasi digital saya benar, enggak. Jujur saja saya mungkin enggak percaya lah pendengar kan, kenapa Ridwan di pabel netra sensori kok bisa tahu seperti itu gitu. Tapi itulah literasi yang saya pahami. Tapi itu substansi yang saya sampaikan, yang masalah BPJS tenaga kerjaan tadi gitu. Apakah saya memang berhak atau itu hanya verifikasi menyampaikan notifikasi aja bahwa saya terdaftar di ketenaga kerjaan. Tapi kalau edukasi kemarin yang terakhir yang saya sampaikan kan dibayarnya itu setelah pensiun dan ketika dia sudah cacat total lagi, cacat total gitu kan. Nah, itu aja Bang Rizky ya, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat.
0: Salam sehat selalu untuk Bung Ridwan ya, dari Tanah Grogot Paser di sambutan pagi hari ini yang sudah berkomentar. Kalau sedikitnya dari BPJS Tenaga Kerjaan itu yang agak rumit, karena harus ada, jika ingin mengklaim di satu sisi dari apa, nasabah itu harus mengisi lah ya, Bung Ridwan, ini sudah kami alami juga di RI untuk mengklaim dari BPJS Tenaga Kerjaan. Dan verifikasi itu harus juga dibantu ya, kaitannya dengan untuk mengisi formulir di terakhir yang untuk memverifikasi. Ya, karena kaitannya dengan HP yang terhack, nah ini agak sukar lagi ya. Karena ini sudah jadi ranahnya pribadi, mungkin ada bisa keluarga membantu Bung Ridwan dalam hal apa namanya memberikan apa mendapatkan notifikasi dari Jaminan Kesehatan Nasional itu dan dari verifikasi kualitas BPJS Tenaga Kerjaan untuk verifikasi surat tersebut. Ini jadi harus ke kantornya kembali ya. Biasanya seperti itu, ini yang kami alami secara pribadi ya Bung Ridwan di Tanah Grogot Paser. Ya, mungkin kita cukupkan dulu ya di kesempatan pagi hari ini untuk Halo RI yang sudah di ujung acara atau pengunjung acara kita. Terima kasih kami haturkan kepada pendengar kami yang sudah berpartisipasi di Halo RI di edisi hari ini Senin 27 Juli 2026. Juli yang hari yang agak sedikit panjang ya. Harapannya juga kita menyongsong per tanggal 1 Agustus ini yang disongsong para pegawai atau karyawan Karwati tentunya. Ya, terima kasih kami haturkan kepada Bung Hanye terkait Jalan Nasional Tuyak Damri dan juga tadi disebutkan apa namanya yang agak menarik dari Bung Hanye tadi, Patriot Bond dan Bu Ria terkait dari PLN-nya, dan Bung Arman tadi ya dari DJB yang bekerja sama dengan babin-babin yang ada di sana, dan terkait fasilitas akomodasi pendidikan disabilitas di Makam Ulu yang sudah dibawakan secara sindikasinya bersama dengan Bung Imran, dan penutup kita dari Bung Ridwan dari Tanah Grogot Paser terkait BPJS Tenaga Kerjaan yang dia sudah pensiun dan dibayarkan, namun saat ini belum bisa diklaim ya, nanti sudah ranahnya bisa Anda langsung ke kantor BPJS Tenaga Kerjaan di setempat. Kami aturkan terima kasih kepada pendengar dan juga dari Sian Sindikasi. Kembali berjumpa pada Halo RRI di kesempatan hari Rabu ya, nanti akan dibawakan kawan-kawan di pemberitaan dan juga di hari Jumat, dan esok kita akan membahas terkait Halo Kalimantan Timur dengan topik yang berbeda. Saya Rizky Multinata, Bung Zulfikar Ari dan juga Mbak Andri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran Si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya kali

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Senawar, sekali di udara, tetap di udara.
1: Saudara pendengar, Anda bersama Radio Republik Indonesia dalam rangkaian Senawar pagi hari ini. Kali ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda sesi Inforama. Pendengar, bicara soal kopi memang tidak pernah ada habisnya. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia menyimpan deretan biji kopi dengan cita rasa luar biasa yang sukses memikat pecinta kafein. Salah satu kopi yang paling terkenal adalah kopi Gayo. Biji kopi kebanggaan masyarakat Aceh ini baru saja dinobatkan sebagai salah satu produsen kopi dengan penilaian tertinggi di dunia tahun 2026 versi Taste Atlas. Dalam daftar prestisius tersebut, kopi Gayo khususnya varian Wild Seafood Coffee berhasil meraih skor 4,9 dalam daftar jajaran varietas legendaris dunia seperti Panama, Geisha yang terkenal mahal, hingga kopi ikonik asal Ethiopia dan Kolombia. Ada deretan biji kopi terbaik di dunia versi Taste Atlas 2026, diantaranya Panama Geisha, kemudian 90 Plus Geisha. Selanjutnya ada Elida Estate Panama Geisha. Dan kenapa kopi Gayo begitu istimewa? Ini adalah merupakan kopi yang sangat populer, pendengar, dan kepopulerannya ini bahkan sudah menjangkau masyarakat internasional. Banyak yang mengakui jika kopi ini memiliki cita rasa yang sedap dan lezat, cocok jika disebut sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Namun apa yang membuat kopi ini begitu istimewa? Tumbuh subur di dataran tinggi Gayo di Aceh Tengah, benar meriah, dan Gayo Luis, tanaman kopi ini tumbuh di tanah vulkanik yang kaya mineral pada ketinggian 900 hingga 1700 meter di atas permukaan laut. Menariknya, kopi yang ditanam di area tertinggi tersebut menghasilkan nilai cuping yang bagus. Suhu udara yang dingin memperlambat proses pematangan buah, memberi waktu bagi biji kopi untuk menyerap nutrisi dan mengembangkan rasa secara maksimal. Dan dikatakan juga bahwa kopi ini memiliki cita rasa unik, mulai dari aroma bunga, manisnya karamel, hingga sentuhan rempah spicy dan rasa tanah. Yang membuat kopi ini semakin istimewa, saudara, adalah metode pengolahan pasca panen tradisional yang disebut giling basah. Teknik khas Indonesia yang melibatkan pengupasan kulit tanduk saat biji kopi masih dalam kondisi lembab. Dan proses ini yang unik melahirkan intensitas rasa yang kuat serta aroma herbal yang sangat pekat.

0: Ini loh sudah musim hujan.
1: Terus kon piye, Bu? Memang atap kita bocor apa, Bu?
0: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita manfaatkan lahan pekarangan rumah kita. Kita tanami dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat, seperti sayur, rimpang, buah-buahan.
1: Nah, lahan gak seberapa kok, Bu. Terus tanami kembang wae.
0: Lah, Bapak gimana sih? Kembang ya bagus, tapi kan gak bisa dimakan. Wis, Pak, ayo bantu Ibu tanam jagung di samping rumah.
1: Yo, wis.
2: Asik tanam jagung.
0: Ayo kita manfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai upaya menjaga ketahanan pangan keluarga.

0: Belanjaanmu banyak banget.
1: Iya nih, self reward dong. Kan udah capek-capek kerja.
0: Ya gak apa-apa sih, tapi jangan sering-sering.
1: Ih gak apa-apa kali, belum puas juga nih. Aku masih mau check out ini. Pendengar, fenomena belanja berlebihan tersebut dikenal dengan sebutan impulsive buying. Mencakup beragam bentuk perilaku belanja yang kebanyakan dipicu oleh emosi sesaat hingga reaksi spontan terhadap diskon atau penawaran khusus lainnya. Fenomena belanja tanpa rencana ini seringkali menimbulkan dampak negatif bagi keuangan dan kesejahteraan seseorang. Mencegah impulsive buying adalah langkah penting untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Bisa dengan rutin membuat anggaran dan rencana belanja, menunda pembelian barang yang belum dibutuhkan, hingga membuat daftar belanja yang lebih tepat.
0: Loh, kok video YouTube-ku kena takedown? Kenapa nih? Oh, kena copyright ternyata.
1: Ungkapan kita bisa menemukan apa saja di internet memang benar adanya. Namun tanpa pemahaman yang baik, apa yang kita temukan bisa jadi salah satu bentuk pelanggaran hukum loh, khususnya hukum tentang hak cipta alias copyright. Faktanya, setiap hal yang didapatkan dari internet tanpa seizin pemiliknya adalah bentuk pelanggaran copyright sekaligus pencurian. Pelanggaran hak cipta merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Jika melanggar, pelakunya dapat dihukum pidana penjara dan wajib membayar sejumlah denda. Salah satunya terdapat pada pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembajakan hak cipta dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Lagi pula, di balik setiap karya selalu ada waktu, tenaga, dan uang yang dikerahkan sepenuh hati oleh pemilik aslinya.

0: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka nggak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
1: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
0: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
1: Wah, bahaya juga ya, Ma.
0: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
1: Wah, wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
2: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
0: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
2: Oke, Ma, siap.
3: Ayo, kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.
0: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
4: Wah, pagi Bu Asri.
0: Pagi Pak Seno.
4: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
0: Ah, cuma nengok aja.
4: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
0: Iya nih Pak.
4: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
0: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak. Membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
4: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya, Bu?
0: Oh, jelas sekali.
3: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimbang sebagai obat

dipancarluaskan dari Jalan Empok Garunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. Informasi masih kami hadirkan untuk Anda pendengar dalam rangkaian Sendawar pagi ini. Dan saudara, Indonesia dan India meluncurkan kolaborasi untuk konservasi warisan budaya Candi Prambanan. Kerjasama ini merupakan bentuk kolaborasi konservasi untuk candi yang megah.

Pembangunan yang ini merupakan salah satu kompleks candi Hindu terbesar di dunia. Di sisi lain, India memiliki pengalaman serta keahlian dalam konservasi cagar budaya yang bercorak Hindu, mengingat mayoritas masyarakat di sana beragama Hindu. Fokus revitalisasi ini akan diarahkan pada Candi Perwara atau candi pendamping di Kompleks Prambanan. Saat ini candi tersebut sebagian besar belum dipugar, dan rencana kerjasama dua negara ini dilihat sebagai upaya pelestarian situs bersejarah sekaligus momentum untuk memperkuat hubungan budaya yang sudah terjalin. Dari perspektif sejarah, kolaborasi tersebut mencerminkan ikatan antara kedua negara yang berakar pada penyebaran budaya dan agama di kawasan Asia Tenggara, saudara. Dosen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, Mordiati, menilai jika kerjasama Indonesia dan India untuk merevitalisasi Candi Prambanan memiliki makna historis yang kuat. Dan menurutnya, Indonesia dan India memiliki rekam jejak hubungan yang erat sejak awal kemerdekaan dahulu. Dalam keterangannya di unair.ac.id menjelaskan jika hubungan Indonesia dan India sudah berlangsung sejak lama, di mana kerjasama strategis ini bisa dipandang sebagai upaya menghidupkan kembali kedekatan historis yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Tak luput ia juga menggarisbawahi, saudara, bahwa India selama ini dikenal karena memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga identitas budaya. Hal ini yang membuat India dinilai relevan untuk dijadikan sebagai mitra dalam mendukung upaya revitalisasi Candi Prambanan. Informasi ini kami cukupkan pendengar dalam sesi Inforama terkait dengan Prambanan mau direvitalisasi bersama India. Semoga informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda bisa bermanfaat dan tentunya bisa menambah wawasan. Saudara pendengar, kami akan cukupkan dengan hadirkan beberapa lagu penutup ke ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan Sendawar Siang dengan pengarus utama gender ke ruang dengar Anda.

0: Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di kampung Tanjung Gemuk dan kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.
1: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: berbagai macam jenis terapi yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai macam gangguan kesehatan tubuh. Salah satunya terapi warna atau kromoterapi. Terapi warna untuk penyembuhan masalah fisik dan emosional dengan menggunakan warna beserta frekuensinya. Praktek kromoterapi dilakukan dengan cara menyinari warna yang sesuai di area tubuh. Tujuannya memperbaiki ketidakseimbangan fisiologis dan psikologis. Warna yang biasa dilakukan kromoterapi diantaranya hijau, biru, kuning, oranye, merah, dan ungu. Warna-warna tersebut dipercaya memiliki nilai dasar yang bermanfaat bagi kesehatan. Terapi warna hijau dikatakan dapat meningkatkan kegembiraan, kedamaian hati, dan emosi cinta. Terapi warna kuning dikaitkan dengan kebijaksanaan dan kecerdasan. Terapi oranye meningkatkan kinerja organ seperti hati, ginjal, jantung, dan limpa. Kemudian, terapi merah, stimulator konsentrasi pada penyembuhan secara fisik. Terapi ungu sering dikaitkan dengan bahagia, rohani, dan keindahan. Bagaimana? Tertarik dengan kromoterapi?
1: Aku kini tak bisa lagi melangkahkan kaki ke sekolah, bermain dengan kawan, dan terbatas untuk melakukan banyak hal.
2: Kak, ini tongkatnya jatuh.
3: Walau kau kini beda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan, apalagi dikucilkan. Penyandang disabilitas punya hak-hak dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Disabilitas dilindungi oleh negara.
2: Kakak, ayo semangat.
1: Iya, aku harus semangat agar aku kuat.
3: Semangat.
1: Mari kita rangkul disabilitas. Stop beda-bedakan mereka.

0: Senawa Nana Murai Nerimat.
1: Masih dipancar luaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. Selamat siang pendengar RRI di mana saja Anda tengah berada. Senang sekali saya Elvira masih menemani Anda pendengar dalam rangkaian Sendawar Siang, dan kami masih akan hadirkan ke ruang dengar Anda rangkaian informasi, edukasi serta sajian musik pilihan untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Tetaplah bersama kami di RRI Sendawar.

fenomena bullying seperti mengejek, menghina, mengucilkan, bahkan tindakan kekerasan fisik marak dilakukan anak-anak. Tak jarang dilakukan juga oleh orang dewasa. Miris, perilaku semacam ini tentu berdampak buruk bagi perkembangan mental dan fisik anak. Anak yang mengalami bullying teman-temannya akan trauma, takut, tidak percaya diri, bahkan dampak fatalnya bisa mengakibatkan anak stres berat hingga kematian. Ngeri, tapi ini adalah fakta yang ada saat ini. Mari cegah bullying dan perundungan terhadap anak. Tanamkan rasa kasih sayang, empati, dan simpati terhadap sesama kawan. Saling menolong dan membantu kawan yang kesusahan. Sikap seperti ini penting kita tanamkan kepada anak sejak dini, agar generasi bangsa memiliki sikap dan sifat yang terpuji.

0: RRI Senawar, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Sendawar. Saudara, pemerintah Kota Banda Aceh memperkuat komitmen dalam membangun daerah yang tangguh menghadapi perubahan iklim sekaligus menjamin kesetaraan bagi seluruh masyarakat melalui penyusunan rencana aksi daerah gender dan perubahan iklim. Komitmen tersebut ditandai dengan dibukanya fokus grup discussion dan workshop penyusunan RADGPI di Kota Banda Aceh oleh Wali Kota Banda Aceh Ilza Saudin di Amal Convention Hall Rabu. Kegiatan yang diinisiasi Aceh Climate Change Invit Universitas Syiah Kuala bersama tim RADGPI Kota Banda Aceh dengan dukungan UN Women ini menjadi langkah awal penyusunan kebijakan daerah yang responsif terhadap tantangan perubahan iklim sekaligus memperhatikan aspek kesetaraan gender. Dalam sambutannya, Ilza mengatakan penyusunan RADGPI merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kota Banda Aceh 2025 hingga 2029. Penguatan pengarus utamaan gender serta perencana pengangguran, maksud kami penganggaran responsif gender. Menurutnya perubahan iklim telah menjadi tantangan nyata bagi Kota Banda Aceh sebagai wilayah perkotaan pesisir. Ada berbagai resiko seperti banjir, genangan, cuaca ekstrim, abrasi, kemudian juga hingga ancaman terhadap mata pencaharian masyarakat memerlukan kebijakan yang inklusif berbasis bukti dan responsif gender. Ia juga menegaskan pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen mewujudkan pembangunan yang tangguh terhadap perubahan iklim, adil bagi perempuan dan laki-laki, ramah terhadap anak dan penyandang disabilitas, serta inklusif bagi seluruh warga. FGD dan workshop ini juga diikuti 145 peserta yang berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, komunitas serta mitra pembangunan. Dan melalui forum ini, saudara, diharapkan tersusun rencana aksi yang mampu menjadi pedoman bagi Kota Banda Aceh dalam menghadapi dampak perubahan iklim secara inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

0: Sistem kekebalan tubuh seharusnya memiliki peranan vital guna menjaga tubuh dari penyakit dan infeksi. Tapi bagaimana jika satu-satunya sistem pertahanan tubuh kita terserang virus? Penyakit HIV/AIDS, salah satu penyakit yang melemahkan sistem pertahanan tubuh manusia. Sampai sekarang, belum ada obat untuk menyembuhkan pasien terjangkit HIV/AIDS. Selain peluang sembuh yang rendah bagi penderita, penyakit ini juga bisa mengakibatkan pasien mengalami komplikasi penyakit karena kekebalan tubuhnya yang melemah. Tidak ada hal lain yang dapat kita lakukan selain menghindari berbagai faktor risiko yang dapat menyebabkan kita terkena HIV/AIDS, seperti tidak melakukan seks bebas, bergonta-ganti pasangan, tidak menggunakan jarum suntik, peralatan bedah, peralatan tato yang tidak steril, dan hindari kontak langsung dengan darah. Waspada penyakit, mencegah lebih baik daripada mengobati.
1: Aduh, masih ngantuk pula. Tapi harus masuk kerja pagi ini nih. Dengarin lagu dulu.

0: Menggunakan earphone saat mengendarai motor dapat mengurangi daya penglihatan dan konsentrasi terganggu atau terbagi dengan alunan musik yang didengarnya. Jadi, tetap utamakan keselamatan saat berada di jalan raya.
1: Senawa Nana, Murai Nerima.
2: Terima kasih saudara pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Sendawar dan kami masih hadirkan pengarus utama gender ke ruang dengar Anda dalam rangkaian Sendawar Siang. Saudara, komitmen pemerintah Kabupaten Bone dalam mewujudkan kesetaraan gender, pelindungan anak, serta pengentasan kemiskinan terus diperkuat melalui program layanan rujukan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak. Program ini diwujudkan melalui penyaluran bantuan kepada keluarga miskin, ekstrim, yang diprioritaskan bagi perempuan, kepala keluarga, penyandang disabilitas, keluarga, dan anak stunting, serta lanjut usia. Penyaluran bantuan menjadi bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap kelompok masyarakat yang rentan, membutuhkan perhatian dan dukungan. Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman menyerahkan bantuan secara simbolis di Kelurahan Menurenge, Kecamatan Tenete, Riatang. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari rangkaian penyaluran bantuan yang dilaksanakan di sejumlah wilayah di Kabupaten Bone. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone, Hasnawati, menjelaskan bahwa penerima bantuan merupakan warga yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan data kesejahteraan sosial. Bantuan yang disalurkan di 10 kecamatan melalui 24 titik penyaluran dengan total sebanyak 720 paket bantuan atau masing-masing 20 paket pada setiap titik penyaluran. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bone menegaskan bahwa program ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan ekstrim, mencegah stunting, serta membantu masyarakat lanjut usia dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Ia juga memastikan seluruh penerima bantuan melalui proses verifikasi dan validasi, sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Demikian informasi yang kami hadirkan, Pemkab Bone menyalurkan bantuan bagi keluarga rentan, mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak. Dan informasi ini kami cukupkan pendengar dalam rangkaian Sendawar Siang. Tetaplah bersama kami. Kita akan nantikan pukul 12 waktu Indonesia Tengah untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Kenapa Ren? Kok duduknya gak nyaman begitu?
1: Gak belet nih buang air kecil.
0: Loh, gak apa-apa Ren, izin aja ke belakang. Gak baik loh buat kesehatan, nahan-nahan kencing.
1: Jangan keras-keras, gak enak nih. Masih pemaparan si bos. Udah, gak apa-apa, masih bisa kok ditahan.
0: Ren, jangan suka nahan kencing, bahayanya luar biasa loh. Kamu bisa kena infeksi saluran kemih dan batu ginjal.
1: Ih, serius kadet? Pantas kadang rasa nyeri di bagian perut sebelah kanan. Apa jangan-jangan itu pertanda ya?
0: Nah, Ren, itu bisa jadi pertanda. Ayo deh, daripada terlambat, jangan suka nunda-nunda kencing, Ren.
2: Jangan abaikan kesehatanmu dengan alasan apapun. Mencegah lebih baik daripada mengobati.
3: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
4: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
5: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
6: Hey. Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
7: Oh no.
8: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya dua orang pribadi, tetapi juga dua keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
9: Wow. Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.

Sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu AE Manihuru di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden Kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 20

0: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
1: Wah, pagi Bu Asri.
0: Pagi Pak Seno.
1: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
0: Ah, cuma nengok aja.
1: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
0: Iya nih Pak.
1: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
0: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak, membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
1: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
0: Oh, jelas sekali.
2: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimbang sebagai obat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjuarai China Open 2026. Tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada CV Cup 2026. Lando Norris raih kemenangan perdana musim 2026 pada Formula One Grand Prix Hungaria. Juara umum Tadej Pogacar raih gelar Tour de France kelima. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 27 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadion tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Duff. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kivu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
2: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026, menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL14 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
3: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
2: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
3: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
2: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di sirkuit internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FAE serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya, GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One, Stefano Domenicali, menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogačar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogačar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogačar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogačar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk 5 kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
1: Unbelievable also for me.
0: Sementara itu, etape terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pemusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Kamboja have played already one match in this tournament.
3: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawidata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
4: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu. Jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan besok.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Abdul Litiloli, Pro 3 RI.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi, Mangku Alam, dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persibaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol bunuh diri Persija, Radovan Pankov, yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija sempat membobol gawang Persibaya melalui Dennis Kolinger pada penghujung pertandingan, namun gol tersebut dianulir wasit sehingga skor 1-0 bertahan hingga akhir pertandingan. Bagi pelatih Persibaya Fernando Tavares, ia mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif, meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim. Ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity.
1: Saya setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menekan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan ketua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persibaya.
3: Seperti kita lihat skor 1-0 kita mengalami kesalahan dan sangat disayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persibaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya Persibaya sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu ya tetap pemain kita yang sangat kerja keras di dalam lapangan. Jadi Persibaya mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persibaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di grup B Piala Presiden 2026 sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya Persibaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti tadi kan perwakilan.
2: Saudara, owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Sambel Nyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembenahan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini, Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nielsen itu, dan itu sudah dijawab semuanya. Yang pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semasa umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Aditya Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang ya, Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Tanggapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu, proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Mendengar kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Soo Sung Jae di partai final. Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di Pusat Olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CV Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CV Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun, skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah receive, bola pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Redel Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
2: Sebenarnya sedih karena kalah di Indonesia. Cuma, ya itu dia benar. Karena maksimal aku tahu semua maksimal cuma, itu turnamen kan. Dan jauh, dan habis itu karena buat kita pelatih harus dicoba memperbaiki itu. Cuma itu di perbaiki, kita harus di-main terus.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lutfi Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CV Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLTI DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLTI. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Niska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Pendengar-dengar disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Saudara pendengar, Anda bersama Radio Republik Indonesia Sendawar. Kami akan ajak Anda untuk ikuti jadwal azan zuhur untuk wilayah Barong Tongkok dan sekitarnya.
2: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kecamatan Barong Tongkok dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

حي على الصلاة.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar.

0: Isnawa dengan program siar berikutnya.
1: Masih dipancar luaskan dari Jalan Pogaronggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat, saudara pendengar Sendawar siang ini kami hadirkan musik informasi dengan hadirkan lagu nostalgia ke ruang dengar Anda. Saudara, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengundurkan diri dari jabatannya secara resmi. Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri Perry Warjio sebagai Gubernur BI pada Minggu 26 Juli 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan menerbitkan keputusan Presiden mengenai pemberhentian Perry secara hormat dari jabatannya. Mekanisme tersebut akan segera ditindaklanjuti sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Prasetyo juga mengatakan Presiden menerima pengunduran diri tersebut dengan disertai penghargaan atas pengabdian Perry yang selama memimpin Bank Indonesia. Ia juga mengatakan Perry telah mendedikasikan diri memimpin Bank Sentral selama kurang lebih 7 tahun. Selanjutnya pemerintah akan menyelesaikan proses administrasi pemberhentian secara hormat sesuai ketentuan yang berlaku. Keputusan Presiden akan menjadi dasar hukum berakhirnya masa jabatan Perry sebagai Gubernur Bank Indonesia. Pemerintah memastikan pelaksanaan tugas Bank Indonesia tetap berjalan sesuai mekanisme. Pemerintah juga menegaskan koordinasi antara otoritas moneter dan fiskal akan terus dilakukan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. Itulah informasi yang kami lansir dari rri.co.id. Gubernur BI Perry Warjio mengundurkan diri, pemerintah akan menerbitkan Kepres.

0: kakak mau setrika baju. Ade main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
1: Oh, begitu cara kamu nenangin adekmu. Pakai HP ya.
0: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
1: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
0: Ele, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
1: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data PPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
0: Ih, ngeri ya. Dek sini dek HP kakak.

0: kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.
1: ...103,3 FM RRI Sendawa.
2: Baiklah pendengar, sudah pukul 12.51 waktu Indonesia Tengah. Kami cukupkan sesi musik informasi ke ruang dengar Anda dengan hadirkan lagu nostalgia ke ruang dengar Anda. Nantinya pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan ragam etnis di Senin siang ini, etnis Kutai untuk Anda. Selamat menjalankan aktivitas Anda hari ini pendengar. Jangan lupa luangkan waktu sejenak untuk makan siang ya, dan tetap jaga kesehatan dan semangat menjalankan hari ini di awal pekan. Kami akan hadirkan lagu Krisya dengan Pergilah Kasih.

0: Bau, busuk banget. Apaan ini?
1: Itu adalah tanaman suwe yang berbunga dan berbau bangkai.
2: Bunga umumnya berbau harum, namun ternyata tidak semua bunga berbau harum. Salah satunya adalah kibut atau bunga bangkai raksasa atau suwek. Memiliki nama latin Amorphop halus titanum, adalah tumbuhan dari famili talas-talasan endemik dari Sumatera, Indonesia, yang dikenal sebagai bunga majemuk terbesar di dunia. Ketinggian bunga suwek bisa mencapai 5 meter. Namun sayang, bunga ini berbau busuk, sehingga disebut juga sebagai bunga bangkai. Aroma busuk ini tiada lain untuk mengundang kumbang dan lalat untuk menyerbuki bunganya.
3: Mengenal rempah Nusantara.
4: Temulawak merupakan tanaman obat berupa tumbuhan rumpun berbatang semu. Kawasan Indo-Malaysia merupakan tempat dari mana temulawak ini menyebar ke seluruh dunia. Saat ini tanaman tersebut, selain di Asia Tenggara, dapat ditemui pula di Cina, Indochina, Barbados, India, Jepang, Korea, Amerika Serikat, dan beberapa negara Eropa lainnya. Di Indonesia, satu-satunya bagian yang dimanfaatkan adalah rimpang temulawak untuk dibuat jamu godok. Rimpang ini mengandung 48-59,64% zat tepung, 1,6-2,2% kurkumin, dan 1,48-1,63% minyak atsiri. Dipercaya dapat meningkatkan kerja ginjal serta antiinflamasi.
5: Bagus sekali manfaatnya untuk kesehatan. Bisa diminum untuk menjaga stamina tubuh agar terhindar dari penyakit dan kita bisa selalu sehat bugar.
6: RRI Senawa.

0: Asmiarti dengan Bulan Purnama. Saudara pendengar, Anda bersama RRI Sendawar, kanal informasi dan inspirasi ragam etnis Kutai di hari Senin tanggal 27 Juli 2026, dan kita akan hadirkan etnis Kutai hingga nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, saat ini menunjukkan pukul 13 lewat 12 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati istirahat siang Anda, atau Anda yang sudah makan siang ya. Tetap semangat Anda, semoga semangatnya juga sudah kembali penuh untuk melanjutkan aktivitas. Ya saudara, ini kita akan hadirkan ragam etnis Kutai untuk mengundang Anda di jalur telepon, SMS dan juga via WA. Silakan bergabung 0812 505239 38. Kita di awal kebersamaan ini ada putra rantau dari Muyup Aket. Saya coba menyapa dulu. Halo, selamat siang.
1: Air nih.
0: Ya,
1: surut nih, sesi kulbe malam tadi.
0: Surut ya.
1: Cuma hari ini bejong-bejongan hari ini. Mm-hmm. Baru jarenes itu.
0: Iya. Iya.
1: Jadi lagunya anu aja, lagu ini apa tuh, Rantau Belayan aja.
0: Oh, Rantau Belayan.
1: Ya, kalau Lungut Batu itu kan, itu lagu itu tuh, itu pencak silat anu tuh Jepen itu.
0: Iya.
1: Ya, kalau Rantau Belayan ini pencak silat lain.
0: Oh iya.
1: Jadi sapaannya mbok-mbok, busu-busu, tua-tua, kakak-kakak, adik-adik, ya segala ratanya, Tuhan yang muda, mandiri kecuali. Ayo, Edi Purnama nih. Mana Edi Purnama? Tama-tama leh. Ya, kan etnis kita hari ini. Jadi, kita khusus Mbani, Marima, yang digeleo segala rata, mandiri ada kecuali di darat maupun di bawah. Seberang dulu sampai ke hilir. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih putra rantau dari Muyup Aket sudah gabungan di RRI Sendawar. Silakan yang lain 0812 505239 38. Ya, kita masih akan hadirkan ragam etnis Kutai ini nanti sampai pukul 14 ya pendengar. Dari penelpon kedua ada dari Kea ya, Tikar Lampit. Selamat siang. Halo.
2: Halo.
0: Iya, selamat siang, Bang. Halo, Bang.
2: Suara dari radio itu anu enggak jelas begitu.
0: Baik. Ini udah jelas ya?
2: Lagunya anu Bujang Duda.
0: Bujang Duda. Iya. Baik.
2: Bujang Duda.
0: Ada nih lagunya.
2: Iya. Ada kah?
0: Ada.
2: Buat putra rantau, selamat siang. Hari ini mendung, mau hujan. Buat adik Mila, selamat siang. Buat semua-muanya, baru dari bangun tidur ini.
0: Oh, baru bangun tidur, iya.
2: Oke, buat Tira, selamat Tira. Selamat siang, Tuhan memberkati.
0: Amin, terima kasih sudah bergabung bersama RRI Sendawar. Lagunya ditunggu ya, Bujang Duda dari penyanyi Petrus Bian. Yang lain silakan ya pendengar, sebelum kami hadirkan ini ya lagu yang sudah di-request oleh pendengar kita. Silakan 0812 505239 38. Ada Putra Galau, ini baru gabungan. Halo, selamat siang Putra Galau.
3: Ya, selamat siang ya.
0: Apa kabar, dah lama gak gabungan nih?
3: Iya, kabarnya bagus aja.
0: Bagus aja ya, sehat ya.
3: Belum ada kabar yang anu di desa.
0: Oh iya. Di mana nih posisinya nih, Bang Putra?
3: Hah?
0: Lagi di mana nih posisinya?
3: Lagunya.
0: Bukan, posisinya di mana nih?
3: Iya. Di Bigung baru.
0: Oh, di Bigung. Baik. Lagunya silakan, lagunya apa nih?
3: Hah?
0: Lagunya silakan.
3: Ya, lagunya Ciri Kuning juga kah?
0: Belum, ditunggu ya.
3: Oh iya, Ciri Kuning.
0: Baik. Oke, mau sapa salam atau langsung?
3: Ini salam siapa depan tadi?
0: Oh iya, salam yang buat penelpon pertama ya.
3: Iya. Salam buat Erni, buat Rosi, Dalia, buat Mila, buat Bang Kusut, buat Dekan Lampit, Gio buat Etri Penajam, Yayo Penajam buat Kabut Kabut Biru. Itu aja Mas Siang semuanya.
0: Baik.
3: Ya.
0: Ya, baik. Terima kasih sudah gabungan di RRI Sendawar ya, Bang Putra dari Bigong ya. Langsung saja kami ini hadirkan ada dari Asmiarti dengan Rantau Belayan.

dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way!

Baiklah pendengar, saat ini pukul 13.36 waktu Indonesia Tengah, kita lanjutkan kembali ragam etnis Kutai. Kita bacakan atensi dari Dion di Empako ya. Selamat siang, aku Bang Dion di Empako minta diputarkan lagu Gubang Hanyut. Terima kasih. Terima kasih kembali buat Dion di Empako sudah bergabung bersama kami di RRI Sendawar ya. Lagunya ditunggu aja nih lagunya ya, akan kita hadirkan buat Dion di Empako ya. Buat pendengar yang tadi sempat gabungan terputus, boleh dicoba kembali ya pendengar, karena ini kurang lebih beberapa menit lagi ini kita akan cukupkan ragam etnis Kutai untuk edisi hari ini ya. Baiklah, ini kita sudah bacakan atensi. Buat yang lagi monitor juga, kita sapa ya di audio streaming Pro 1 RRI Sendawar. Selamat mengikuti saja siaran kami di streaming RRI Sendawar ya, yang sedang monitor pada siang hari ini. Semoga lagu etnis Kutai bisa menghibur Anda di mana saja Anda tengah berada pendengar. Dan lagunya ini tadi sudah dihadirkan ya, ini beberapa lagu di sesi pertama dan ini yang sesi kedua ya. Yang tadi ini ada Dion Diempaku yang merequest lagu Gubang Hanyut di Mahakam. Mudah-mudahan juga yang lain juga suka ya lagunya ini ya, untuk temani Anda yang sedang beraktivitas di siang hari ini, yang beristirahat atau yang baru saja makan siang ya, sudah setengah dua ini. Mudah-mudahan dengan sajian lagu ini bisa menambah suasana yang nikmat begitu ya. Baik, ini nampaknya kita akan segera akhiri dengan ragam etnis Kutai. Terima kasih buat pendengar yang sudah bergabung bersama kami di RRI Sendawar sore hari, siang hari ini ya. Kita akan hadirkan dan tetaplah bersama kami rangkaian Sendawar sore, nantinya ada, akan ditemani bersama rekan siar yang bertugas berikutnya. Nantinya per pukul 14 kita akan ikuti berita siang. Dan sekaligus Elvira juga mohon pamit dari ruang dengar Anda untuk hari ini edisi Senin tanggal 27 Juli 2026. Kita dengarkan Gubang Hanyut di Mahakam.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para prajurit.
5: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
7: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
11: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
1: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.

0: Rita Sia. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang, edisi Senin 27 Juli 2026.
1: Kemudian kita mendukung PSN, PLTA yang sedang akan dibangun di Mahakamulu, tentunya menjadi satu kebanggaan untuk daerah Mahakamulu.
2: Jadi sesuai dengan akte yang ada, kemudian data dukung yang lainnya, nanti akte saya tadi yang manual tadi dirubah menjadi akte yang berbarcode.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya M. Padel. Selamat siang. Pemerintah Kabupaten Mahakamulu mendukung penuh pembangunan PLTA Batu Kelo bernilai investasi 13 triliun rupiah sebagai proyek strategis nasional. Berikut laporan Muhammad Imron.
3: Pemerintah Kabupaten Mahakamulu menyatakan dukungan penuh terhadap program strategis nasional pembangunan pembangkit listrik tenaga air PLTA Batu Kelo. Proyek dengan nilai investasi mencapai 13 triliun rupiah tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendorong pengembangan energi baru terbarukan sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. PLTA Batu Kelo dirancang memiliki kapasitas pembangkit sebesar 300 MW dan diproyeksikan menjadi salah satu proyek energi hijau terbesar di Kalimantan Timur. Kehadiran pembangkit ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pasokan listrik yang terus meningkat, terutama untuk mendukung pertumbuhan kawasan industri dan investasi di masa mendatang. Bupati Mahakamulu Angela Idang Belawan menegaskan, pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan PLTA Batu Kelo karena dinilai menjadi kebanggaan daerah sekaligus membuka peluang bagi Mahakamulu untuk berperan sebagai salah satu pusat penyedia energi listrik di masa depan. Proyek tersebut juga dipandang sejalan dengan arah pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan pemanfaatan energi ramah lingkungan. Selain memperkuat sektor energi, pembangunan PLTA Batu Kelo diharapkan mampu menarik investor untuk menanamkan modal di Mahakamulu. Tersediaan energi listrik yang memadai dinilai menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga dapat mendorong tumbuhnya berbagai sektor ekonomi di wilayah perbatasan.
1: Tentunya kita mendukung PSN, PLTA yang sedang akan dibangun di Mahakamulu, tentunya menjadi satu kebanggaan untuk daerah Mahakamulu sendiri. Karena apa? Karena kita menjadi pusat listrik tentunya nanti di masa depan. Di masa yang akan datang, dalam beberapa tahun ke depan akan selesai dan dikerjakan dan bisa beroperasi. Kita tentunya mendukung penuh karena pertama sekarang dunia industri membutuhkan listrik. Kita berharap Mahakamulu bisa maju seperti daerah lainnya, maka dari itu kita mendukung penuh sehingga para investor, para pebisnis yang ingin membuka industri di Mahakamulu tidak takut dan tidak berpikir panjang.
3: Pemerintah Kabupaten Mahakamulu optimis keberadaan proyek strategis nasional tersebut akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain membuka peluang kerja dan usaha baru, proyek PLTA Batu Kelo juga ditargetkan dapat menjadi penggerak pembangunan daerah yang berkelanjutan serta memperkuat posisi Mahakamulu sebagai kawasan strategis dalam pengembangan energi hijau di Provinsi Kalimantan Timur. RRI Longbagun, Muhammad Imran melaporkan.
0: Upaya pencegahan HIV dinilai memerlukan kolaborasi antara layanan kesehatan, edukasi masyarakat, dan dukungan regulasi. Forum Pemuda Anti LGBT Samarinda mendorong pemerintah memperkuat langkah preventif untuk meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap risiko penularan HIV. Kita simak laporan Niswar Kulah.
4: Kasus HIV di Kota Samarinda masih menjadi perhatian berbagai pihak. Selain memperkuat layanan kesehatan, upaya pencegahan dinilai perlu didukung edukasi yang berkelanjutan agar masyarakat, khususnya kalangan remaja, memahami pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan menghindari perilaku yang berisiko terhadap penularan penyakit. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Humas Forum Pemuda Anti LGBT Samarinda, Haidir Mudi, kepada RRI Senin 27 Juli 2026. Menurutnya, forum mendorong pemerintah bersama DPR membahas regulasi terkait isu LGBT sebagai bagian dari langkah preventif, sekaligus memperkuat edukasi kesehatan di lingkungan masyarakat dan sekolah. Haider mengatakan forum juga telah berdialog dengan Dinas Kesehatan Kota Samarinda mengenai penanganan HIV. Dalam pertemuan tersebut, Dinas Kesehatan menegaskan pendekatan yang dilakukan tetap berfokus pada pelayanan kesehatan melalui screening, konseling, pendampingan, dan pengobatan dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas pasien sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Kalau kita berbicara by data dari Dinas Kesehatan itu sendiri, dari 4.000 kasus yang HIV, itu 78%-nya berasal dari LGBT. Dan ini untuk edukasi kita bersama lah untuk masyarakat Samarinda agar mengetahui apa sih dampak bahaya dari LGBT ini sendiri. Lalu untuk anak-anak muda di Samarinda juga. Jadi untuk Dinas Kesehatan itu sendiri, setelah kita audiensi dengan Dinas Kesehatan itu, mereka merangkul daripada pelaku-pelaku LGBT itu untuk mengedukasi dari pengobatan dan apa dampaknya dari kesehatan.
4: Forum Pemuda Anti-LGBT Samarinda berharap sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat dapat semakin memperkuat upaya pencegahan HIV melalui edukasi yang komprehensif dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan. RRI Samarinda, Nusokula, melaporkan.
0: Di tengah percepatan pembangunan, 3 juta rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan yang rendah di Kalimantan Timur. Kontraktor perumahan di Samarinda menghadapi tantangan pembayaran pekerjaan yang tertunda karena sejumlah unit belum terjual. Berikut laporan Sela Depa.
6: Kontraktor pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di salah satu perumahan di Jalan Ring Road 2, Kelurahan Lok Bahu, Sungai Kunjang, Samarinda, mengeluhkan pembayaran dari pihak pengembang yang masih tersendat. Sebab salah seorang kontraktor bernama Win mengatakan, rumah tetap dibangun meski belum ada pembeli yang mengajukan kredit. Sementara pihaknya harus membayar upah pekerja dan menanggung biaya material yang kini terus naik. Win pun menjelaskan, biaya pembangunan satu unit rumah saat ini mencapai 70 juta rupiah, mencakup biaya material dan pekerjaan hingga rumah selesai.
7: Kalau untungnya sudah sesuai.
8: Iya, iya.
7: Kalau anak buah rata-rata digaji berapa, Pak Win? Per harian ya?
9: Satu rumah plus satu rumah ini terima kunci 20 juta.
7: Jadi, kalau bahan baku, Pak Win, agak sulit kah atau seperti apa?
9: Enggak, kita kan sudah langganan. Jadi invoice dulu.
7: Invoice dulu.
9: Ya.
7: Iya, iya.
9: Kalau kita mau bayar cash, kayak apa ini? Ini aja sudah belum dibayar sama sekali, kayak apa?
6: Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia atau Rekaltim, Wahyudi, mengatakan skema pembangunan rumah MBR sebetulnya merupakan wewenang dari masing-masing developer. Namun ia mengakui, skema membangun rumah terlebih dulu sebelum ada akad merupakan cara yang beresiko bagi kontraktor. Tetapi di sisi lain, cara ini justru dinilai aman bagi developer dan merupakan skema yang umum digunakan para pengembang. Untuk menghindari hal tersebut, Wahyudi pun menyarankan para kontraktor untuk lebih cermat dan berhati-hati memilih developer, serta menyiapkan alternatif kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.
10: Kontraktor sih, saran saya sih memang harus hati-hati juga untuk memilih developer-developer dengan perjanjian seperti itu, gitu kan. Atau mungkin misalnya nih kontraktor yang pengen aman, ya udah Pak, kita bangun berdasarkan SPK yang keluar. Ya udah, SPK misalnya keluar 10 unit, kontraktornya bangun 10 unit. Nanti SPK-nya keluar misalnya 20 unit, ya udah bangun 20 unit gitu.
6: Adapun Wahyudi juga membenarkan pernyataan Win mengenai bahan material yang kini mengalami kenaikan. Karena itu untuk menjamin kesejahteraan para pekerja serta kontraktor, DPD Rekaltim saat ini sedang mengupayakan penyesuaian biaya bahan baku dan transportasi, sehingga proses pembangunan rumah, khususnya MBR, dapat terus berjalan. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengingatkan masyarakat, dokumen administrasi kependudukan yang telah dilengkapi tanda tangan elektronik dan barcode sehingga tidak lagi memerlukan legalisir. Kita simak laporan Julpikar Ali.
11: Transformasi digital terus diterapkan dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kota Samarinda. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengingatkan masyarakat, dokumen administrasi kependudukan yang telah dilengkapi tanda tangan elektronik dan barcode tidak lagi memerlukan legalisir. Dokumen tersebut dapat dicetak secara mandiri oleh masyarakat, telah diterbitkan melalui sistem layanan online di Sdukcapil. Kepala Disdukcapil Kota Samarinda Eko Suprayitno menjelaskan, penerapan dokumen digital merupakan bagian dari transformasi pelayanan administrasi kependudukan. Salah satunya melalui penerbitan akta kelahiran yang telah menggunakan tanda tangan elektronik dan barcode.
2: Jadi sesuai dengan akte yang ada, kemudian data dukung yang lainnya, nanti akte saya tadi yang manual tadi dirubah menjadi akte yang berbarcode, sehingga dalam penggunaannya nanti tidak perlu lagi dileges. Karena ada ketentuan perundangan, seluruh produk administrasi pendudukan yang sudah dibarcode itu tidak perlu lagi dilegalisir. Namun hal ini masih banyak belum dipahami, sehingga masih kita jumpai warga mengajukan permohonan legalisir ke Dukcapil atas dokumen-dokumen yang menggunakan barcode.
11: Eko menekankan layanan digital tersebut hanya dapat diajukan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di Dukcapil juga terus melakukan edukasi melalui kecamatan, kelurahan, dan berbagai wadah pelayanan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat semakin memahami penggunaan layanan administrasi kependudukan berbasis digital dan dapat memanfaatkan layanan secara mandiri, mudah, serta efisien. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Kejelasan informasi dan kemudahan akses layanan menjadi harapan masyarakat, termasuk bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang telah memasuki masa pensiun. Berikut laporan Deni Kartika Sari.
8: Masyarakat mengeluhkan belum jelasnya proses pencairan hak BPJS Ketenagakerjaan setelah memasuki masa pensiun. Selain itu, kendala pada data digital juga disebut menghambat proses verifikasi. Seperti disampaikan Ridwan, warga Tanah Grogot, Kabupaten Paser, mengaku hingga kini belum memperoleh kepastian terkait pencairan hak BPJS Ketenagakerjaan setelah pensiun. Hal ini disampaikannya pada program Halo RRI pagi tadi. Ia mengatakan telah menerima notifikasi melalui surat elektronik atau email mengenai proses layanan tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai tahapan maupun waktu pencairan manfaat yang menjadi haknya. Ridwan juga menyampaikan kendala pada data digital dan akun ponselnya yang diduga sempat diretas. Kondisi itu menyebabkan proses verifikasi identitas menjadi terhambat, sehingga penyelesaian administrasi belum dapat dilakukan.
7: Nah, saya kan punya AKES dan ketenagakerjaan BPJS itu. Nah, jadi di OSS itu saya kedaftar BPJS ketenagakerjaan. Nah, kalau di BPJS ketenagakerjaan itu kan ketika dia pensiun atau catat kan dibayar. Nah, ini saya belum mendapatkan surat. Itu saya sudah verifikasi waktu ke BPJS itu gitu kan, di dalam regulasi peraturan itu kan seperti itu gitu kan, kalau dia cacat berapa atau berapa. Nah, saya tidak mendapatkan itu karena saya dapat emailnya lengkap ini di sini.
8: Ia berharap BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas serta membantu penyelesaian kendala verifikasi agar hak peserta yang telah memasuki masa pensiun dapat segera diterima. RRI Samarinda, Dini Kartika Sari melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Sukses digelar Paser International Table Tennis Championship 2026 resmi ditutup Bupati Paser setelah 6 hari mempertandingkan atlet dari berbagai negara dengan antusiasme tinggi. Kita simak laporan Randy Pahlevi.
12: Penyelenggaraan turnamen terbuka Paser International Table Tennis Championship PITTC 2026 sudah resmi berakhir dan ditutup pada Minggu 26 Juli 2026 di Arena Gelanggang Olahraga Sadurungas, Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot. Dalam agenda rangkaian penutupan tersebut, penampilan kategori tunggal putra dari Korea Selatan, Oh Min Seo, berhasil juara pertama. Kemudian petenis meja asal Jepang, Kotomi Omoda, meraih juara dalam kategori tunggal putri. Bupati Paser Fahmi Fadli yang secara simbolis menutup langsung turnamen bergengsi ini mengatakan rasa terima kasihnya kepada seluruh pendukung dalam kesuksesan penyelenggaraan PITTC 2026 ini dan juga kepada seluruh peserta yang antusias memberikan penampilan terbaiknya selama 6 hari.
13: Untuk para pelatih, atlet dan official dari luar Paser, baik dari 25 klub maupun dari 6 negara, saya atas nama pemerintah Kabupaten Paser menyampaikan terima kasih atas kehadirannya di daerah kami. Partisipasi saudara di kejuaraan ini mematahkan asumsi sebagian orang bahwa Paser itu jauh dan sulit dijangkau. Buktinya, saudara bisa hadir dan bertanding di sini dengan penuh rasa aman, nyaman, tentram, dan damai. Selamat kepada para juara dan yang belum saya doakan Pasar agar bisa lebih baik di event berikutnya dan bisa menjadi juara. Kami tunggu kembali kehadiran saudara sekalian pada kejuaraan tenis meja internasional tahun depan atau turnamen lain yang akan dilaksanakan di Kabupaten Pasir.
12: Lebih lanjut, Fahmi juga berpesan kepada skuad tenis meja Pasir yang bakal turun dipersiapkan menghadapi perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 yang tidak lama lagi bakal bergulir di Bumi Daya Taka untuk dapat mengambil ilmu yang baik selama mengikuti turnamen ini. Ia berpesan kepada yang meraih juara untuk tetap rendah hati dan terus mempertahankan kualitasnya di atas meja tenis yang juga disebut pingpong itu. Sementara untuk yang belum meraih juara untuk senantiasa disiplin berlatih dan terus mengikuti arah sang pelatih agar bisa meningkatkan kualitasnya dan membuktikan diri di Porprov yang akan datang.
13: Melalui sebuah kejuaraan tingkat internasional, tentunya ini sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi diri sejauh mana persiapan dalam menghadapi Pekan Olahraga ke-8 Provinsi Kalimantan Timur yang akan digelar di Pasir pada tanggal 14 sampai 27 November 2026. Yang berhasil juara patut berbangga diri dan mendapatkan ucapan selamat. Namun jangan larut dalam euforia yang berlebihan karena tugas lain sudah menanti, yaitu mempersiapkan diri jadi duta-duta Pasir pada event berikutnya. Yang belum berhasil juara, saya juga sampaikan jangan berkecil hati. Kesempatan ini bisa menjadi lebih baik, terbuka lebar di depan mata. Saudara sekalian, hanya dituntut berlatih yang tekun dan diselipin selama 3 bulan ke depan untuk membuktikan diri di Porprov dan event lain setelahnya.
12: Dalam perhelatan PATTC 2026 ini, Bupati Pasir Fahmi Fadli ikut ambil bagian menjadi atlet Bumi Daya Taka dengan mengikuti 3 kategori, yakni Tunggal Putra Umum, Ganda Putra Umum, dan Ganda Veteran. Dari ketiga kategori itu, Fahmi berpasangan dengan Ismu, meraih juara 3 dalam kelas veteran yang menjadikan momen turnamen ini untuk meramaikan sekaligus memotivasi atlet tenis meja Bumi Pasir untuk lebih bersemangat lagi dalam berlatih. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kalimantan Timur kembali mengaktifkan program Bapa Angkat untuk mendukung pembinaan atlet. Program ini difokuskan pada cabang olahraga unggulan di tengah keterbatasan anggaran pembinaan. Berikut laporan Ahmad Junaidi.
14: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kalimantan Timur kembali menggulirkan program Bapa Angkat sebagai salah satu strategi memperkuat pembinaan atlet di daerah. Program tersebut diharapkan mampu menghadirkan dukungan dari berbagai pihak dalam memenuhi kebutuhan pembinaan cabang olahraga yang memiliki potensi meraih prestasi. Ketua Umum KONI Kaltim Andri Sahrum mengatakan pelaksanaan program Bapa Angkat akan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan cabang olahraga andalan dan unggulan yang dinilai memiliki peluang prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
15: Kita sudah nyampaikan, kita nanti percabut mungkin yang di awal dulu agar ini bisa terlaksana. Jadi tidak semua cabur, jadi kita hanya fokus kepada andalan dan unggulan. Itu kurang lebih 21 cabur, kita fokusnya untuk mencarikan Bapak Angkat di 21 cabur itu dulu. Agar dana hibah yang kita terima, berapapun besarnya, itu bisa kita fokuskan kepada cabang olahraga harapan dan
16: yang lainnya. Jadi keadilan ya.
14: Pada tahap awal, program hanya menyasar sekitar 21 cabang olahraga prioritas. Melalui program Bapa Angkat ini, KONI Kaltim berharap pembinaan atlet tetap berjalan secara berkelanjutan, tanpa sepenuhnya bergantung pada dana hibah pemerintah. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu mendukung penuh pembangunan PLTA Batu Kelo bernilai investasi Rp13 triliun sebagai proyek strategis nasional. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengingatkan masyarakat, dokumen administrasi kependudukan yang telah dilengkapi tanda tangan elektronik dan barcode sehingga tidak lagi memerlukan legalisir. Demikian berita siang hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan sampai jumpa.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat tertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktikkannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktikkannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.

dari Student Integrasi Jalan Enyamin nomor 8 Samarinda. Pendengar, bersama saya rekan siaran yang padahal temani Anda di rangkaian Samarinda siang hingga Samarinda sore nanti. Ya pendengar, cuacanya cukup panas kota Samarinda saat ini ya. Dan kami akan coba update untuk informasi cuaca kita pada sore hari ini sebelum kami hadir untuk sajian acara 100% Indonesia. Ya, informasi peringatan dini cuaca wilayah Kalimantan Timur yang sudah diupdate kembali oleh Prakirawan BMKG Kalimantan Timur ini masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang juga dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Ini meliputi wilayah Pasir Balengkong, Tanah Grogot, Kuaro, Muara Muntai, Loa Kulu, Loa Janan, Anggana, Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, Muara Kaman, Sanga-Sanga, Marangkayu, Muara Wis, Tabalara, Biatan, Longiram, Muara Pahu, Jempang, Bongan, Bentian Besar, Linggang Bigung, Siluk Ngurai, kemudian Mukmanar Bulan, Tering, Muara Calong, Muara Bengkal, Sangata Selatan, Teluk Pandan, Karangan,

munculnya suatu bencana khususnya untuk bahaya kebakaran. Baik pendengar, sebelum kami hadir untuk sajian 100% Indonesia, satu lagu dari Desi Namons kami hadirkan untuk Anda.

0: FM.
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, temani suasana sore hari Anda. Dan juga untuk Anda yang sehingga saat ini masih melanjutkan segala aktivitas Anda, baik itu Anda yang beraktivitas di luar ruangan atau mungkin dalam ruangan ya. Ya, mudah-mudahan suasana sore hari ini masih terus memberikan semangat untuk Anda, dan mudah-mudahan kehadiran kami juga bisa temani memberikan semangat untuk Anda untuk menyelesaikan segala aktivitas Anda pada hari ini ya. Ya baik pendengar, di sajian 100% Indonesia untuk edisi hari ini Senin 27 Juli 2026 kami hadir dengan rangkaian lagu yang sudah disiapkan music director kita ya. Ada NG, Bukan Kekasih Sempurna, Chris Dayanti, Never Gonna Let You Down. Ada Ungu, Apa Kabarmu, Andrea Lee, Semua Jadi Satu. Ada Gigi, Menari-Nari. Kemudian 10 to 5, Salahkah Kita. Judika, Terlalu Dalam. Kemudian ada Tiket, Hanya Kamu Yang Bisa. Afgan, Sampai Jumpa. Audi, Akhir Kisah Kita. Dacin Namos, Kunang-Kunang. Kemudian Setia Ben, Hilang Ingatan.

0: Popstar. Penasaran dan yang terakhir ada Amira Julan. Bagaimana? Itu pendengar untuk list lagu kita untuk suasana sore hari ini. Dan mudah-mudahan lagu-lagu yang sudah disiapkan oleh music director kita ini bisa menghibur kita di suasana sore hari ini ya. Dan untuk topik obrolan kita pada sore hari ini adalah pendengar, karena hari ini tanggal 27 Juli ini diperingati sebagai Hari Kanker Kepala dan Leher Sedunia, dan momentum ini menjadi pengingat bahwa kesehatan adalah anugerah yang harus dijaga, sekaligus juga mengajak kita memberi dukungan kepada mereka yang sedang maupun pernah berjuang melawan kanker. Nah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, membuka harapan, menguatkan semangat. Ini menjadi topik kita pada sajian 100% Indonesia. Karena di balik setiap perjuangan ya, selalu ada kisah luar biasa tentang keberanian, keluarga yang saling menguatkan, sahabat yang tidak pernah meninggalkan, hingga tenaga kesehatan yang terus memberikan harapan. Dua jalur telepon kami buka untuk Anda di 736566, 743495, atau juga melalui jalur WhatsApp di 0811-5544-976. Dan ternyata sudah langsung ada menunggu ya. Di jalur telepon kita sapa dulu, ada Ibu Ria Fauji. Selamat siang jelang sore 100% Indonesia.
1: Selamat siang jelang sore 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Ibu Ria Fauji?
1: Alhamdulillah, sangat baik, sangat cerah, sangat panas.
0: Iya, sangat panas, luar biasa panasnya. Cetar hari ini panasnya nih ya. Kalau kemarin masih ada mendung-mendung, sekarang cetar sekali nih panasnya nih.
1: Alhamdulillah, itu memang itulah apa ya, silih berganti.
0: Betul. Tapi untuk Samarinda sendiri memang hari ini diperkirakan masih ada potensi hujan di wilayah Sambutan.
1: Semoga saja sampai di Sungai Damai.
0: Biar agak teduh sedikit ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Mbak Buria, tema kita mungkin pernah punya teman atau keluarga atau mungkin yang pernah mengalami suatu hal seperti penyakit kanker yang harus berjuang, atau mungkin penyintas yang lainnya yang pernah berbagi cerita, berbagi inspirasi dengan Ibu Ria?
1: Iya, banyak.
0: Banyak ya?
1: Tetanggaku pernah, tetanggaku ada kanker rahim sampai menutup usia. Di rumah sakit, karena saya juga pernah kebetulan saya ada tumor di telinga, tapi tumornya alhamdulillah, kata istilah kedokterannya sih katanya parotis.
0: Bisa nggak paham itu? Kelenjar parotis gitu ya? Oke.
1: Dua tahun yang lalu, tepatnya 24 Oktober 2024.
0: Dua tahun lalu, oke.
1: Okay. Saya di rumah sakit, saya di ponis itu sampai saya dioperasi apa segala.
0: Sudah operasi.
1: Dan melihat, ya, melihat teman-teman kita yang dari penjuru Kaltim ini berjuang di ruang radiasi, sangat-sangat menyedihkan, termasuk saya juga. Karena kita itu datang jam 1, bisa-bisa sampai jam 5:30 malam baru kita bisa selesai karena antri. Alatnya cuma satu.
0: Oke, jadi alat dari itu, sisi sarana-prasarana untuk terapi pengobatan ini ya?
1: Ini dari sisi sarananya.
0: Okay.
1: Tapi menurut saya, agak panjang dikit ya, karena pengalaman. Menurut saya sebenarnya kanker itu, bagi saya, bukan penyakitnya, bukan kankernya yang mematikan kita, yang mematikan penderita. Tapi efek dari radiasi atau kemo. Karena kita di situ, kita enggak ada selera makan. Semua apa yang dimakan itu enggak ada rasanya.
0: Karena ini sudah merasakan sendiri ya.
1: Karena saya sampai sekarang 2 tahun berlalu, sampai detik ini saya minum air putih kayak asem. Jadi di lidah ini kayak ada getah, entah getah apa, pokoknya segala macam rasa yang tidak enak.
0: Jadi itu yang dirasakan setelah menjalani kemoterapi itu ya?
1: Iya. Nah, semua orang yang menjalani kemo atau radiasi itu pasti mengalami hal seperti sampai bertahun-tahun setelahnya itu pasti mengalaminya. Enggak langsung sembuh, kan memang kita sudah dikasih tahu dokternya bahwa memang itu resikonya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Ya, sampai enggak bisa apa-apa, Mas. Enggak bisa sampai diungkus di rumah karena enggak ada tenaga. Sampai ada teman dari Bontang, bapak-bapak itu
2: 100%
1: sama pemimpin fungsi. Enggak bisa, Mas. Sampai meninggal. Kan enggak. Oke, mungkin ya. Itu aja karena kepentingan
0: kepencet ya. Jadi ada sarannya enggak untuk Ibu Ria Poji, ada enggak saran kepada para penyintas mungkin yang pernah mengalami atau mungkin yang saat ini sedang menjalani kemoterapi atau pengobatan, apa sarannya? Ada pesan enggak ingin disampaikan?
1: Saya hanya ingin berpesan, kita harus tetap semangat. Semangat, walaupun itu apa kata orang gini. Semangat dan doa. Karena itu yang saya lakukan, dan doa dari teman-teman, dari keluarga, dari mana. Nah, doa itu sangat-sangat penting, dan kita sendiri juga semangat. Memang kita enggak bisa makan, enggak bisa apa, karena memang enggak ada rasa, enggak enak pokoknya.
0: Okay.
1: Tapi kita harus semangat harus nomor satu, doa itu kita lakukan, dan bersyukur setiap melek mata itu, kalau sudah subuh melek mata, alhamdulillah masih diberi kesempatan.
0: Alhamdulillah.
1: Dan bagi saudara kita atau teman-teman kita atau keluarga kita, siapapun yang belum pernah mengalami itu, jangan sampai ada yang mengalami, jangan sampai, mudah-mudahan jaga makanan.
0: Siap, jaga kesehatan ya. Lagunya apa, Bu Ria?
1: Saya mintanya Setia Ben aja deh, karena itu
0: Setia
1: lagi
0: ya. Oke. Hilang.
1: Terima kasih sehat selalu untuk semuanya.
0: Oke.
1: Semoga terhindar dari
0: yang parah
1: ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ria Fauji yang sudah memberikan gambaran dan juga menceritakan pengalaman beliau ya, mengalami kondisi yang kita angkat pada siang hari ini, dan juga sudah disampaikan pesan-pesannya, terutama mari kita tetap jaga kesehatan kita, jangan sampai terdampak dengan penyakit-penyakit yang membahayakan seperti penyakit kanker atau tumor ini. Baik, di jalur telepon berikutnya sudah menunggu ada siapakah gerangan, kita coba sapa. Halo, selamat siang jelang sore, 100% Indonesia. Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana?
3: Ari
0: di Juanda. Oke. Baik, silakan langsung Ari, mau menyapa pendengar atau memilih lagu?
3: Lagu.
0: Apa lagunya?
3: Temunya Rosa.
0: Rosa? Enggak ada Rosa. Rosa enggak ada hari ini di list kita.
3: Iya.
0: Oke, baik, nanti yang lain aja ya.
3: Ya.
0: Oke, baik, terima kasih Ari di Juanda sudah bergabung juga. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kembali kita buka di dua jalur telepon, di 736566 743495. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, seperti yang kita sampaikan tadi ya, bahwa di balik setiap perjuangan selalu ada kisah luar biasa tentang keberanian, keluarga yang saling menguatkan, sahabat yang tidak pernah meninggalkan, dan juga hingga tenaga kesehatan yang mungkin terus memberikan harapan. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, setiap orang juga tentu memiliki tujuan hidup dan juga ujian hidup yang berbeda-beda. Nah, ada yang diuji dengan kesulitan ekonomi, kehilangan orang tercinta, bencana, bahkan penyakit yang membutuhkan perjuangan panjang. Ya, salah satunya ya, seperti penyakit kanker. Dan penyakit ini bukan hanya menguji fisik seseorang, tetapi juga mental, emosi, bahkan seluruh anggota keluarga yang mendampinginya. Oke, terima kasih untuk semua juga teman-teman saya yang sudah menyaksikan live saya pada siang hari ini. Dan apa dengar, sembari menunggu Anda yang akan berpartisipasi nanti berikutnya di dua jalur telepon dan di jalur WhatsApp, kita nikmati dua lagu yang tadi sudah direquest Ibu Ria Fauji, lagunya Setia Ben, Hilang Ingatan. Kita lah rangkai dengan lagu dari Angie, Bukan Kekasih Sempurna. Jangan kemana-mana, selepas dua lagu ini kami akan kembali hadir untuk menyapa Anda di rangkaian 100% Indonesia.

dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan.

0: Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas

0: Ya, pendengar Prosatu RRI Samarinda, dua lagu sudah kita nikmati ya di rangkaian awal untuk sajian 100% Indonesia. Ada Hilang Ingatan dari Setia Ben dan juga Bukan Kekasih Sempurna dari Anji. Ya, mudah-mudahan dapat menghibur Anda, memberikan semangat khususnya untuk Anda yang saat ini masih terus bergelut dengan segala aktivitas Anda. Ya, pendengar Prosatu RRI Samarinda, kita kembali pada topik cerita kita pada suasana sore hari ini ya. Karena setiap orang itu tentu memiliki ujian hidup yang berbeda-beda. Nah, pendengar, sore ini kita tidak ingin berfokus pada rasa sakit atau kesedihan. Kita ingin melihat sisi lain yang begitu luar biasa, yaitu semangat, harapan dan juga keteguhan hati dari para penyintas maupun keluarga yang setia mendampingi para penderita penyakit kanker. Ya, karena seringkali ya pendengar, dari sebuah perjuangan lahirlah pelajaran hidup yang sangat berharga. Banyak penyintas kanker yang mengaku setelah melewati masa-masa sulit, mereka justru menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bersyukur, lebih menghargai waktu bersama keluarga, dan lebih peduli terhadap kesehatan. Begitu pula keluarga yang mendampingi, mereka belajar arti kesabaran, keikhlasan, serta pentingnya saling menguatkan di saat-saat yang paling berat. Sambil menunggu Anda pendengar, di dua jalur telepon masih kami buka di 736-566, 743495, dan juga di jalur WhatsApp 0811-5544976. Ya, pendengar, bertepatan dengan Hari Kanker Kepala dan Leher Sedunia hari ini ya, tanggal 27 Juli, kita ingin mengajak para teman-teman, pendengar, atau masyarakat kita untuk berbagi cerita dengan tema inspirasi dari penyintas, karena harapan selalu ada. Ya, mungkin para pendengar kita, masyarakat kita, khususnya juga para pendengar Prosatu RRI Samarinda, seperti yang sudah diceritakan oleh Bu Ria Fauji juga tadi ya, ini langsung menceritakan suatu pengalaman dan hal yang sudah pernah dialami. Ya, mungkin ada yang pernah mendampingi keluarga, pasangan, anak, saudara, atau sahabat yang sedang berjuang melawan penyakit kanker. Atau mungkin Anda pernah menyaksikan seseorang bangkit dengan penuh semangat hingga akhirnya kembali menjalani kehidupan dengan penuh optimisme. Ya, kita percaya pendengar bahwa setiap pengalaman ini memiliki makna, setiap cerita memiliki kekuatan, dan setiap kalimat yang kita sampaikan hari ini mungkin menjadi cahaya bagi seseorang yang saat ini sedang berjuang menjalani pengobatan atau mungkin mendampingi orang yang mereka cintai. Tidak perlu cerita yang panjang, cukup ceritakan apa yang paling membekas di hati Anda. Apa yang membuat Anda tetap kuat? Siapa sosok yang paling memberi semangat? Atau pelajaran hidup apa yang kita peroleh ya dari pengalaman tersebut? Ya, mari kita jadikan suasana sore hari ini pendengar sebagai ruang untuk saling menguatkan. Karena terkadang ya, hampir hadir ya, karena harapan hadir bukan hanya dari obat atau pengobatan, tetapi juga dari kata-kata sederhana, perhatian, doa, dan juga kisah dari mereka yang pernah melewati jalan yang sama. Saya jadi teringat ya pendengar, salah satu seperti moto atau kata mutiara dari seorang tokoh ya, saya akan melewati jalan ini hanya sekali, jangan biarkan saya menunda karena kemungkinan saya tidak akan melewati jalan ini lagi. Ini suatu kalimat inspiratif dari salah satu tokoh yang mungkin bisa menjadi inspirasi juga untuk kita. Baik pendengar Prosatu RRI Samarinda, kami masih menunggu untuk Anda yang akan berpartisipasi di dua jalur telepon ya, di 736566, 743495, dan juga di jalur WhatsApp 0811-5544976. Tapi setelah kita mendengarkan untuk sajian Cek Fakta dulu nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kurang lebih sekitar 1 menit lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
1: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu siaran kami

0: produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Dari M. Yamin nomor 8, Samarinda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan bantuan dana hibah. Informasi tersebut diunggah pada 15 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, setelah ditelusuri, video tersebut merupakan hasil manipulasi buatan Artificial Intelligence AI dengan probabilitas audio menunjukkan 99%. Video tersebut identik dengan video di kanal YouTube kompas.com. Video aslinya menunjukkan Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri, mulai dari Purbaya, Yudi Sadewa hingga Syapri Syamsuddin untuk melakukan rapat terbatas di kediamannya di Kertanegara pada Kamis 16 Oktober 2025. Dalam video tersebut, tampak Menteri Keuangan Purbaya duduk di sisi kanan Presiden Prabowo, sedangkan Syapri Syamsuddin berada di kiri Presiden Prabowo. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, rapat koordinasi dengan beberapa menteri dan jajaran terkait bertujuan untuk melaporkan update sekaligus kendala yang terjadi dalam pemerintahan. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Neneng, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusat.

Kita kembali lagi pendengar dalam program 100% Indonesia, di mana ini menjadi ruang kita saling berbagi cerita, saling menguatkan dan juga menemukan inspirasi dari berbagai pengalaman hidup antar kita. Ya pendengar, ada satu ungkapan yang mungkin sering kita dengar ya, bahwa obat terbaik bukan hanya berasal dari rumah sakit atau dari resep dokter, tetapi juga dari kasih sayang orang-orang terdekat. Ya memang ya pendengar, pengobatan modern mungkin memiliki peran yang sangat penting. Namun ketika seseorang sedang menghadapi penyakit yang berat, termasuk kanker, dukungan emosional dari keluarga dan lingkungan ini seringkali menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Coba kita bayangkan mungkin ya pendengar, seseorang yang harus menjalani pemeriksaan berulang, terapi yang menguras tenaga, atau menunggu hasil pemeriksaan dengan penuh harap. Dalam kondisi seperti ini biasanya kehadiran orang-orang tercinta ini menjadi sesuatu yang sangat berarti. Ada yang setia menemani di ruang tunggu rumah sakit, ada yang selalu mengingatkan jadwal pengobatan, ada yang menyiapkan makanan kesukaan, bahkan ada yang hanya menggenggam tangan tanpa banyak bicara. Hal-hal sederhana seperti ini pendengar seringkali memberikan ketenangan ya, yang tidak bisa diukur dengan apapun. Ya pendengar Prosatu di Samarinda, kami masih menantikan untuk Anda yang akan berpartisipasi, silakan. Terkadang ya seseorang yang sedang sakit tidak membutuhkan nasihat yang panjang ataupun kata-kata yang rumit. Mereka hanya ingin merasa didengar, dipahami, dan diyakinkan bahwa mereka tidak menghadapi semua itu sendirian. Sebuah pelukan, senyuman, doa yang tulus, atau sekedar pesan singkat yang tersembunyi. Tetap semangat, kami selalu ada bersama Anda. Bisa menjadi energi baru untuk terus melangkah. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda di jalur WhatsApp, ingin menyapa aja untuk pendengar kita yang ada di manapun berada. Terima kasih. Salam sehat selalu dari Kota Tepian Samarinda. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah menyapa di jalur WhatsApp. Ya, sore ini kita percaya banyak di antara kita mungkin yang memiliki kisah yang menyentuh hati. Mungkin Anda pernah mendampingi orang tua yang berjuang melawan kanker. Mungkin pasangan, saudara, sahabat, atau bahkan tetangga yang begitu dekat dengan kehidupan kita ya, bisa menjadi pengalaman itu kita jadikan dan kita buat mengubah cara pandang kita tentang kehidupan, tentang keluarga, atau tentang arti sebuah perhatian. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami juga nanti akan mengupdate informasi terkini terkait cuaca kita ya, karena tadi cuaca yang kita hadirkan berlaku hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan kembali juga kami informasikan untuk Anda nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kami juga akan hadir dalam dialog interaktif, dalam obrolan ya, program UMKM Bicara. Jadi jangan lewatkan sajian kami pendengar di rangkaian Samarinda Sore bersama saya Pak Dil hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sembari menantikan Anda yang masih akan berpartisipasi pendengar dan juga menyajikan topik kita pada sore hari ini, kami kembali mengajak Anda untuk menikmati dua lagu berikutnya. Tadi ada yang teman kita juga yang merequest untuk lagu dari Judika ya, Terlalu Dalam. Ini dia bersama Eka Gustiwana. Dan ini juga akan kita rangkai dengan lagu dari Ungu, Apa Kabarmu. Ya mudah-mudahan tetap semua sehat dan tetap semangat menjalani kehidupan. Kita nikmati Judika dan Ungu.

0: Coffee Premier saat bulan puasa. Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.
1: Pak, saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak?
2: Baik, Dek. Ada lagi?
1: Iya. Ini Pak, sama bumbu campurnya satu ya Pak?
2: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya Dek.
1: Ini Pak uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
2: Nah, sama aja Dek, kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
1: Ya elah Pak, kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
0: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan

0: Kita kembali lagi mendengar di sajian 100% Indonesia di suasana sore hari ini. Ya, secara perlahan tampaknya langit kota tepian Samarinda berangsur mendung saat ini ya. Dan juga ada angin meskipun tidak begitu deras ya. Ya, mudah-mudahan cuaca tidak menjadi penghalang untuk Anda, khususnya yang beraktivitas di luar ruangan. Dan mudah-mudahan juga semuanya bisa lancar untuk sore hari ini. Baik pendengar, kami masih undang Anda untuk bersama di rangkaian sajian acara kita di suasana sore hari ini di 736566743495 sedapat Anda gunakan, dan juga melalui jalur WhatsApp di 0811554476. Ya pendengar, oke baik, tampaknya di jalur telepon WA ya, kita coba sapa dulu. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo, selamat sore 100% Indonesia Bang Fadel.
0: Iya, selamat
1: Alhamdulillah,
0: sore.
1: Alhamdulillah di sore hari yang cerah ini Bang Fadel. Tetap semangat kita meskipun panas ya kan, aktivitas kita tetap lancar ini Bang Fadel.
0: Di Loabakung saat ini panas ya, soalnya di seputar Emiamin saat ini agak mendung ini.
1: Mulai pagi tadi Bang Fadel.
0: Sampai saat ini
1: masih panas ini. Kebetulan adik-adik kita baru pulang sekolah ini Bang Fadel.
0: Oke, harus lalu lintas kita gimana?
1: Masih lalu lintasnya. Ini sangat laju sekali nih Bang Fadel. Kendaraan roda 2, roda 4 di sisi arah kiri, arah kanan ini laju sekali nih. Karena mungkin pengaruh panas ya, lebih hati-hati, lebih waspada lah ya Bang Fadel ya.
0: Yeah.
1: Jangan terlalu ngebut-ngebut untuk kota Samarinda ya, untuk lalu lintasnya. Kembali acara 100% Indonesia Bang Fadel ya.
0: Betul.
1: Ya, lagunya ini apa yang sudah di format Bang Fadel?
0: Yang sudah siap nanti ada Audi dan Afgan, masih ada Chris Dayanti, Andreali, ada Gigi, Ten to Five, Tiket, The Cinnamos.
1: Ada Gigi.
0: Ya?
1: Gigi Bang Fadel.
0: Gigi.
1: Iya.
0: Oke, nanti iya, ditunggu
1: salam
0: ya.
1: Salam aja semuanya Bang Fadel ya.
0: Siap.
1: Setia RRI Pro 1, acara 100% Indonesia.
0: Baik.
1: Semoga selalu sehat semuanya, selamat Amin. Beraktivitas. Aktivitasnya lancar Bang Fadel juga ya, tetap
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Guru RRI tetap semangat.
0: Siap. Oke. Okay,
1: iya. Oke, okay, lagi goreng-goreng anu Bang Fadel.
0: Oke, okay, lancar laris manis jualannya ya.
1: Assalamualaikum Bang Fadel.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sulaiman Tela-Tela yang saat ini masih terus bersama kita dan juga sambil juga bekerja ya, dan sedang goreng tela-tela katanya. Yang mudah-mudahan laris manis untuk usaha jualannya hari ini Bang Sulaiman Tela-Tela, dan juga mudah-mudahan masyarakat kita juga akan terus memilih tela-tela dari Bang Sulaiman untuk dinikmati sebagai camilan. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, silakan di dua jalur telepon masih kami buka, dan jalur WhatsApp juga masih kami buka untuk Anda di 0811554476. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dalam menjalani kehidupan memang tanpa kita sadari sering kita mudah mengeluhkan hal-hal yang sebenarnya sangat sederhana ya. Jalanan yang macet membuat kita kesal, cuaca yang terlalu panas membuat kita mengeluh, pekerjaan yang numpuk terasa begitu membebani, bahkan terkadang mungkin hanya karena rencana yang tidak berjalan sesuai harapan, kita merasa hari itu begitu berat ya. Padahal jika kita berhenti sejenak dan melihat perjuangan orang lain, terutama mereka yang sedang atau pernah berjuang melawan kanker, kita akan menemukan perjalanan hidup yang begitu berharga. Ya, banyak penyintas kanker atau penyakit lain ya pendengar yang mengatakan bahwa setelah melewati masa-masa sulit, cara pandang mereka terhadap kehidupan berubah. Hal-hal yang dulu mungkin dianggap biasa, kini terasa begitu istimewa. Bangun pagi dalam keadaan sehat menjadi sebuah anugerah. Bisa menghirup udara segar tanpa rasa sesak menjadi kebahagiaan. Bisa berkumpul bersama keluarga, bercanda dengan anak-anak, menikmati secangkir teh atau kopi di rumah. Semuanya tentu akan terasa jauh lebih bermakna. Dan ini pendengar tentu mengajarkan kita ya, bahwa hidup bukan semata tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang seberapa mampu kita mensyukuri apa yang ada hari ini. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, masih di tema kita, seringkali kita baru menyadari berharganya kesehatan ya, ketika kesehatan itu mulai terganggu. kita baru benar-benar menghargai waktu bersama keluarga ketika harus terpisah oleh jarak atau keadaan. Nah, karena itulah pendengar, kisah para penyintas kanker ini mengingatkan kita untuk tidak menunda bersyukur. Ya, bersyukur bukan berarti hidup kita tanpa masalah ya. Bersyukur adalah kemampuan untuk tetap melihat kebaikan di tengah berbagai tantangan. Bersyukur membuat kita lebih kuat, lebih tenang, dan juga lebih mampu menjalani kehidupan dengan hati yang lapang. Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, kita ketahui ya bahwa banyak penyintas juga mengaku bahwa setelah melewati masa-masa sulit seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Ria tadi ya, mereka menjadi lebih peduli terhadap pola hidup sehat. Mereka mulai menjaga pola makan, rutin berolahraga, memperhatikan waktu istirahat, dan lebih terbuka untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dan pengalaman ini pendengar tentu menjadi pengingat ya, bahwa kesehatan adalah investasi yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami informasikan juga untuk Anda untuk seruan kumandang azan asar wilayah kota Samarinda dan sekitarnya nanti jatuh pada pukul 15 lewat 44 menit waktu Indonesia Tengah. Sehingga masih ada waktu kita untuk menikmati beberapa lagu dan informa pendengar di rangkaian sajian 100% Indonesia di suasana sore hari ini. Kami temani suasana sore hari Anda di rangkaian sajian 100% Indonesia. Untuk lagu berikutnya ada Audi, Akhir Kisah Kita, dan juga ada Afgan. Sampai jumpa.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda.

pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, di segmen akhir untuk sajian 100% Indonesia di suasana sore hari ini. Tadi kita sudah panjang lebar ya menghadirkan tema obrolan kita yang mengajak para pendengar kita, khususnya para keluarga atau mungkin penyintas dari penyakit kanker, karena ini menjadi inspirasi khususnya untuk penyintas, karena harapan selalu ada. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada. Ya, tadi ada persiapan untuk narasumber kita yang akan hadir nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya. Ya, baik, di segmen akhir ini pendengar, dalam menjalani kehidupan tanpa kita sadari sering kita mudah mengeluh hal-hal yang sebenarnya sangat sederhana, dan oleh karena itu pendengar, kita belajar banyak ya dari para penyintas kita, karena harapan tidak pernah padam. Ya, dalam hidup kita tidak pernah tahu ujian apa yang akan datang. Ada yang diuji dengan kehilangan pekerjaan, ada yang diuji dengan musibah, dan ada pula yang diuji dengan penyakit yang membutuhkan perjuangan panjang. Ya, seperti kanker. Ketika seseorang diponis mengidap kanker, mungkin banyak hal yang berubah. Rutinitas sehari-hari berubah, aktivitas menjadi terbatas. Rencana yang telah disusun mungkin harus ditunda, dan bahkan ada kalanya mungkin rasa cemas dan takut ikut menghampiri ya. Namun satu hal yang tidak boleh ikut hilang adalah harapan. Karena harapan adalah kekuatan yang membuat seseorang tetap melangkah. Meski jalan di depan terasa berat, harapan membuat seseorang percaya bahwa setiap usaha, setiap doa, dan setiap ikhtiar memiliki makna. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, banyak penyintas kanker yang menceritakan bahwa ada hari-hari ketika mereka merasa lelah, baik secara fisik maupun batin. Tetapi di saat itulah mereka menemukan kekuatan dari hal-hal sederhana. Dari doa yang tidak pernah putus yang dipanjatkan, kemudian dari pelukan keluarga, dari sahabat yang setia memberi semangat, hingga dari tenaga kesehatan yang terus mendampingi dengan penuh kepedulian. Ya, karena terkadang ya pendengar, kita tidak perlu menjadi orang yang memiliki jawaban atas semua persoalan. Kehadiran kita saja mungkin sudah sangat berarti. Sebuah telepon yang menanyakan kabar, pesan singkat yang berisi doa, atau mungkin waktu yang kita luangkan untuk menemani seseorang, ini tentu bisa menjadi penyemangat luar biasa bagi mereka yang sedang berjuang. Dan sore ini pendengar, mungkin pendengar Pro 1 RRI Samarinda sedang menjalani pengobatan. Mungkin ada yang sedang setia mendampingi ayah, ibu, pasangan, atau anak, atau saudara yang berjuang melawan kanker ya. Bahkan mungkin ada pula yang baru saja kehilangan orang tercinta setelah perjuangan panjang melawan penyakit ini. Dan untuk Anda semua pendengar, kita ingin menyampaikan satu pesan sederhana. Anda tidak sendiri. Masih banyak orang peduli, masih banyak doa yang mengalir, masih banyak harapan yang bisa diraih. Dan tentu selama masih ada semangat untuk bangkit, selalu ada peluang untuk melangkah demi hari esok yang lebih baik. Ya, satu hal yang indah dari sebuah perjuangan adalah ketika kita saling menguatkan. Kata-kata yang sederhana terkadang mampu menjadi penyemangat ya pendengar, bagi semua orang yang sedang merasa lemah. Semoga sajian kita di suasana sore hari ini pendengar, dengan inspirasi kita pada hari ini, bisa menjadi bermanfaat untuk Anda semua. Apapun kondisinya, mari kita tetap semangat. Dan selanjutnya pendengar, di sajian acara Samarinda sore ini pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kami nanti akan lanjutkan sajian acara dialog atau berupa obrolan program UMKM Bicara. Jangan lewatkan sajiannya nanti pendengar pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kita saat lagi juga akan mendengarkan seruan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya ya. Untuk itu, sajian 100% Indonesia juga nanti akan hadir rangkaian akhir dengan beberapa lagu hingga nanti kita merapat pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Ya pendengar, saatnya kita dengarkan seruan kumandangan azan asar untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya pukul 15 lewat 44 menit waktu Indonesia Tengah.

Resiko tersambar petir tidak hanya terjadi di dalam ruangan, bahkan resiko tersambar petir di luar ruangan terbilang tinggi. Petir yang menyambar memiliki daya listrik yang besar dan panas. Hal ini bisa menyebabkan benda-benda yang tersambar petir biasanya langsung hangus. Berikut tips agar terhindar dari sambaran petir. Pertama, berada dalam ruang tertutup. Segera masuk ke dalam ruangan atau masuk ke dalam mobil ketika sedang berada di luar ruangan dan mendengar suara guntur. Kedua, hindari kolam renang saat terjadi petir. Ketika berada di dalam kolam renang, segera naik dan menjauh karena petir dapat menghantarkan energinya melalui air. Berikutnya, hindari pohon. Jangan berlindung di bawah pohon, karena ketika pohon tersambar petir, maka energinya dapat melompat ke tubuh kita. Terakhir, jauhi tiang listrik. Jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi dan mudah tersambar petir.

0: FM. Lintas informasi.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menegaskan mantan Jampitsus Febri Adriansyah mengenakan rompi tahanan saat registrasi di rutan KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo memastikan seluruh prosedur penerimaan tahanan telah dijalankan sesuai tata tertib berlaku di rutan. Budi menjelaskan rompi yang dikenakan Febri merupakan atribut tahanan milik Kejaksaan Agung. Rompi tersebut bukan rompi tahanan berwarna oranye atau merah muda milik KPK. Sebelumnya, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah dititipkan di rumah tahanan KPK. Febri ditahan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jumat 24 Juli 2026. Berdasarkan pantauan di lokasi, Febri tiba di sekitar pukul 23.22 waktu Indonesia Barat menggunakan kendaraan tahanan milik Jampitmil Kejaksaan Agung. Saat turun dari kendaraan, Febri tidak mengenakan rompi tahanan Kejaksaan Agung maupun di borgol. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.
2: Ya, pendengar Pro 1 dari Samarinda, 5 menit tinggalkan pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadir dalam program UMKM Bicara.
1: UMKM Bicara.
2: Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Senang sekali saya yang pada ditemani rekan Andriani ya, kembali menemani Anda dalam program UMKM Bicara, ruang inspirasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kalimantan Timur yang terus tumbuh, berinovasi, dan juga menjadi bagian penting dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Ya pendengar, di balik setiap produk kuliner yang kita nikmati, selalu ada cerita perjuangan ya, keberanian memulai, serta ketekunan menghadapi berbagai tantangan. Kisah-kisah seperti inilah pendengar yang diharapkan mampu menginspirasi masyarakat, khususnya mereka yang sedang atau ingin merintis usaha. Sore ini pendengar, kita akan berbincang bersama salah satu atau salah seorang pelaku UMKM Kalimantan Timur yang sudah hadir langsung di studio ya. Ada Ibu Nina Yuliana Nur. Selamat sore, assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak.
2: Alhamdulillah, sehat ya Bu ya.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, dan terima kasih sebelumnya Bu sudah langsung hadir ya di studio pada sore hari ini.
3: Betul.
2: Mudah-mudahan kehadiran sajian acara kita bisa menginspirasi banyak orang ini.
3: Amin.
2: Yang saat ini mungkin sedang berpikir akan merintis usaha apa, ya, kapan memulai, bagaimana memulai ya.
3: Betul.
2: Ya pendengar, Ibu Nina Yuliana Nur ini adalah owner dari Nina Bakehouse yang dikenal dengan sajian hangat Zupa Soup yang telah memiliki banyak pelanggan ya.
3: Alhamdulillah.
2: Kita akan mengupas bagaimana perjalanan membangun usaha, lalu strategi mengembangkan bisnisnya, hingga berbagai tips bagi masyarakat yang ingin sukses juga di dunia UMKM. Dan kami juga nanti membuka ruang untuk Anda berinteraksi atau bertanya atau sharing bersama narasumber kita ya. Dua jalur telepon nanti kami buka untuk Anda di 736566 743495 atau juga di jalur WhatsApp 0811 5544976. Ya baik, pendengar Pro 1 di Samarinda, untuk Anda yang ingin menyaksikan langsung acara kita, silakan di kanal YouTube RRI Samarinda. Anda nanti bisa menyaksikan langsung sosok seorang Ibu Nina dan juga produk beliau ya. Baik, Ibu Nina, panggilannya Bu?
3: Saya biasa dipanggil Nina.
2: Lina?
3: Nina.
2: Nina, oke. Baik, Ibu Nina, karena tadi kita sampaikan di awal bahwa setiap usaha, apalagi namanya usaha besar ya, tentu berawal dari sebuah langkah kecil.
3: Betul sekali.
2: Karena tidak sedikit pelaku UMKM memulai bisnis dari dapur rumah, hobi memasak, bahkan mungkin karena melihat peluang di lingkungan sekitar ya. Yang menarik adalah bagaimana sebuah ide sederhana kemudian berkembang menjadi usaha yang dikenal masyarakat. Bu Nina bisa bercerita dulu sedikit nih, bagaimana awal mula Ibu memutuskan membangun Nina Bakehouse?
3: Baik. Terima kasih banyak Pak Padel. Jadi sebenarnya saya tidak pernah berpikir untuk membuka bisnis kuliner.
2: Sebelumnya gitu ya?
3: Betul.
2: Okay.
3: Bahkan saya bukan anak yang hobi baking atau memasak. Uh-huh. Tapi kemudian seiring perjalanan waktu, berkeluarga, jadi terbersit untuk memberikan suguhan terbaik untuk suami. Jadi dari situ baru saya mulai fokus ke dapur.
2: Oke, okay, jadi setelah berkeluarga,
3: betul,
2: ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga dan khususnya untuk suami,
3: betul,
2: di situ.
3: Iya, betul.
2: Titik awalnya di situ.
3: Iya, betul sekali. Jadi sama sekali saya tidak punya dasar untuk memasak atau baking atau membuat kue, itu sama sekali nggak ada.
2: Wow, ini menarik.
3: Betul,
2: ya.
3: Ya.
2: Wow, ini menjadi inspirasi ya, apalagi yang pasangan-pasangan baru saat ini ya, atau
3: betul,
2: mungkin
3: betul,
2: yang akan membangun rumah tangga ini. Jadi harus mengetahui, apalagi kalau suami saya ini sukanya ini, berarti nanti paling tidak ada akan berpikir kesana untuk membuka usaha ya.
3: Betul.
2: Tapi yang jelas kita berikan dulu yang terbaik untuk keluarga,
3: betul,
2: ya Bu ya.
3: Betul sekali.
2: Baik Ibu, persaingan bisnis kuliner ini sangat ketat sekarang,
3: betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Apalagi kita lihat di Kota Samarinda ini luar biasa ini. Setiap pelaku usaha perlu memiliki ciri khas agar produknya juga mudah dikenali dan memiliki nilai pembeda dibandingkan dengan produk lainnya. Nah, Ibu Nina ya?
3: Iya.
2: Mengapa Ibu memilih bisnis kuliner dan menjadikan Zupa Shop ini sebagai produk unggulan Nina Bakehouse?
3: Baik, kalau menurut saya pribadi, untuk kuliner itu sendiri ada bisnis yang tidak akan pernah mati ya.
2: Betul.
3: Pak ya. Manusia itu butuh makan, pasti. Tapi memang seiring waktu itu tren itu berkembang. Nah, tantangannya kita di sini adalah bagaimana jika memang kita ingin fokus bisnis kuliner, kita bisa beradaptasi dan bisa memodifikasi atau mungkin mengikuti tren zaman, tapi tanpa menghilangkan ciri khas dari produk kita.
2: Oh, okay.
3: Bicara Zupa Shop di sini, sepanjang pengetahuan saya, ada beberapa yang memang juga memproduksi Zupa. Tapi boleh, saya tidak ingin membandingkan, dalam beberapa toko atau gerai, Zupa dari Bakehouse, dari Nina Bakehouse itu punya ciri khas tertentu. Tapi memang harus dikonsumsi untuk bisa mengetahui ya Pak ya.
2: Iya.
3: Tapi dari tampilan boleh kita lihat ya, ciri khas Nina Bakehouse itu ada di pastrinya yang kriuk. Jadi pastry, kulit pastry dari Zupa Shop sendiri itu boleh dibilang crunchy, tapi tidak menghilangkan rasa gurih. Jadi kalau biasa kulit pastry itu plain ya Pak, tidak ada rasa. Nah kalau ini boleh kita buktikan kalau pastry atau kulit Zupanya sendiri itu punya rasa juga. Jadi menunjang isian sup krimnya.
2: Gitu. Bu, ini ya, supaya penasaran saya sendiri nih, masih tabu kayaknya saya pribadi ya, Zupa Shop.
3: Betul.
2: Ini kalau dari tampilannya ini menggugah selera.
3: Iya,
2: ya,
3: betul.
2: Dan untuk pendengar kita yang lain juga mungkin yang belum mengenal apa itu namanya Zupa Shop, atau juga untuk membedakan bagi pendengar kita, masyarakat kita yang sudah sering mungkin mengkonsumsi juga ya.
3: Betul.
2: Ini perlu juga disampaikan, apa Zupa Shop ini dan apa kelebihannya? Mungkin bisa sambil diperlihatkan.
3: Baik,
2: ya, untuk pendengar boleh, kita bisa menyaksikan juga langsung di kanal itu.
3: Baik Pak, jadi ini boleh saya geser dulu ya. Seperti kita bisa lihat di sini, kulit pastrinya tidak boleh saya bicara perkenalan. Yeah. Biasanya untuk Zupa dari Nina Bakehouse kita pasti beri packingan.
2: Okay.
3: Karena selain untuk mempertahankan suhu, karena jupasep itu utamanya sangat nikmat itu dalam kondisi hangat. Jadi kita beri kemasan. Jadi fungsinya bukan hanya untuk mempertahankan suhu, mempertahankan kenikmatan, tapi juga jadi ajang promosi.
2: Betul.
3: Nah, kemudian di sini kadang-kadang pembeli itu kan tidak langsung makan di tempat ya Pak ya. Yeah. Mereka biasa membawa ke rumah. Sementara mungkin di rumah tidak punya oven atau air fryer. Nah, di sini ada saya berikan petunjuk misalnya ingin menghangatkan zupanya dengan menggunakan wajan.
2: Oke.
3: Okay. Jadi, sorry. Nah, supaya tetap kriuk. Nah, di sini saya sertakan sendoknya. Oh, saya kehilangan sendoknya. Oke. Sendoknya ada ya Mbak ya?
2: Okay. Ya, untuk Anda pendengar bisa sambil menyaksikannya langsung di kanal YouTube ya. Mungkin okay. Bisa sambil melihat langsung.
3: Jadi dalam kondisi hangat ini adalah yang terbaik untuk menikmati jupasup. Jadi bisa dilihat.
2: Oh.
3: Dia crunchy.
2: Oh, oke.
3: Nah.
2: Oh, itu yang namanya crunchy.
3: Betul,
2: tadi.
3: Betul, si okay. Lapisan pastry. Oh, sorry, yang crunchy ini. Okay. Yang sayang sih kalau berhamburan.
2: Iya, yeah, iya. Yeah.
3: Jadi nikmat, dinikmati baru kemudian. Biasanya lebih menyukai dimakan bersama dengan supnya di dalam. Nah, seperti ini.
2: Mbak Daryani, jangan ngiler dulu ya. Ini kayaknya Mbak Daryani sudah mulai nih ya.
3: Iya. Mm-mm. Untuk mereka yang suka mengkonsumsi dengan pedas, kami sediakan
2: ada sambalnya.
3: Saus sambal di setiap kemasan. Jadi setiap pembelian sudah berupa satu packaging yang cantik ini.
2: Wow, ini dengan kemasan yang luar biasa.
3: Betul
2: cantik
3: sekali.
2: Juga ya. Ini tentunya akan didukung dari artinya dari sisi higienitasnya. Ini tentu sudah kita bisa jamin begitu ya.
3: Betul sekali.
2: Karena ini juga sudah produk halal Bu ya.
3: Ya sudah ada. Wow. Alhamdulillah terbit halalnya sudah dari bulan Mei yang lalu. Jadi pada saat itu, pada saat mulai fokus serius mengurus bisnis jupa, juga dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan berkas-berkas administrasinya.
2: Ini jadi menggiurkan ya pendengar. Jadi untuk Anda mungkin ini dari sisi crunchy-nya memang ya, sudah tadi sudah bisa langsung dipraktekkan ya,
3: iya.
2: Bahwa ini dan bahkan tadi katanya kalau misalnya ingin menghangatkan ada katanya sudah panduan juga disebutkan.
3: Betul,
2: di
3: betul sekali Bapak.
2: Jadi supaya nggak bingung ya.
3: Iya.
2: Kadang-kadang masyarakat kita beli ya.
3: Beli.
2: Sampai di rumah nggak sempat makan, ternyata kelupaan mungkin iya. Sudah dingin.
3: Iya, jadi jupa kami sendiri dari Bakehouse ini, jika misalnya tidak langsung dikonsumsi bisa disimpan di dalam kulkas, itu bisa bertahan kurang lebih sampai 3 hari lebih. Sudah kami uji. Jadi setelah dikeluarkan dari kulkas, huruang bisa langsung dihangatkan dengan langkah-langkah yang sudah kami sediakan.
2: Berapa
3: di
2: hari
3: box.
2: Setelah beli Bu?
3: Setelah beli, jika masuk langsung dalam kulkas bisa sampai 3 hari.
2: 3 hari?
3: Betul.
2: Oke, baik. Nah, ini berbicara masalah yang selalu ditunggu biasanya ya. Harganya berapa sih Bu kalau misalnya seperti pasar seperti ini Bu?
3: Kalau untuk satu kemasan seperti ini, satu porsi saya jual 15.000. Di awal memang ada banyak perubahan dalam artian ukurannya sendiri tidak seperti ini ya Bapak. Ya sebelumnya sedikit lebih besar, cuman kami menyesuaikan perubahan harga yang semakin melejit. Jadi 15.000 satu porsi dengan kemasan ini.
2: Dengan kemasan.
3: Kalau untuk pemesanan banyak, biasanya kami juga menerima pesanan wedding, Pak.
2: Oh,
3: event, okay. Betul. Atau tasmiah, akikahan, itu untuk packaging kami ganti dengan piring. Karena mereka langsung makan dan kami penyajian langsung on the spot. Jadi panas keluar dari oven langsung kami sajikan, diambil langsung oleh para tamu untuk dikonsumsi.
2: Jadi menerima pesanan juga untuk orang-orang
3: catering pipinya. Betul, atau ada event, ada acara, kasih sesuatu yang beda, yang spesial untuk sajian mereka, silahkan hubungi.
2: Wow, sesuai request ya.
3: Betul sekali.
2: Oke, baik. Ini pendengar untuk tampilan dari jupa sopnya yang sudah disampaikan oleh Ibu Nina tadi ya Bu ya. Dan bahkan ini sudah dilengkapi sambal.
3: Sudah.
2: Jika Anda ingin
3: mungkin ada suka penyuka pedas. Rasa pedas bisa iya. ditambahkan dengan sambal di dalamnya.
2: Oke. Dengan kemasan yang luar biasa menarik dan tentu ini mungkin tidak merasa rugi ya untuk mengkonsumsi dan juga membeli. Di mana Bu alamatnya Bu?
3: Kita Nina Bekas ada di Jalan RM Martadinata Pak. Kemudian untuk menghubungi kita ada di nomor WA 0812 5564 3955 atau bisa juga kita ada di Instagram, wow, di Nina Backhouse ID. Itu kita terima DM 24 jam, 25 jam.
2: Oh, wow, gitu. Artinya di media sosial juga.
3: Betul,
2: sudah ya.
3: Iya.
2: Tapi terlepas dari, nanti kita akan lebih perjelas di mana alamatnya dan betul, juga kontak personnya dan termasuk juga media sosialnya ya. Selain Zupa Shop, apa aja lagi, Bu? Apakah ada produk lain?
3: Kalau dari awal rintisan saya malah Gabinfla. Gabinfla itu makanan jadul ya.
2: Ini makanan jadul khususnya.
3: Betul. Ya. Jadi Gabinfla kemudian kemudian merambah ke lebih fokusnya itu ke fudge brownies. Dan juga ada marble cake. Kemudian yang terakhir ini ada saya fokus juga sebelum akhirnya beralih ke Jupas, itu ada cheese tart blueberry. Jadi memang saya cenderung memilih menu yang tidak terlalu ramai. Maksudnya tidak terlalu umum ditemui. Jadi kadang ada yang memang menyukai menu-menu tertentu tapi sudah banyak. Nah, saya lebih suka mencari yang apa ya, yang bisa, yang beda. Jadi seperti itu.
2: Oke, baik pendengar Prosatu di Samarinda, Anda ingin berpartisipasi, bertanya atau sharing dengan narasumber kita di sajian acara kita pada sore hari ini ya, silakan di 736-566-743-4495 dan juga melalui jalur WhatsApp di 0811-5544-9976. Baik Ibu Nina, membangun usaha seperti yang kita sampaikan bukan hanya soal menghasilkan produk yang enak ya.
3: Betul.
2: Tetapi juga bagaimana menjaga kualitas, mengatur produksi, melayani pelanggan, hingga mengelola keuangan agar usaha ini tetap berkembang. Nah, bagaimana proses menjalankan bisnis Nina Backhouse ini, Bu? Setiap harinya, mulai dari persiapan bahan, kemudian produksi, hingga produk akhirnya sampai ke tangan pelanggan. Ini tentu memerlukan proses, tenaga, dan juga mungkin sumber daya yang tersedia, nih, Bu.
3: Baik, untuk Nina Backhouse sendiri, dalam proses pengolahan, persiapan bahan, pengolahan sampai packing itu, saya sementara masih pegang sendiri, masih handle sendiri, masih mengawasi sendiri. Sementara untuk bagian yang lain, saya dibantu oleh suami dan oleh ibu saya juga. Jadi biasanya di bagian packing atau yang tidak terlalu membutuhkan konsentrasi tinggi atau perhitungan bahan baku, penimbangan bahan baku, pemasakan itu saya alihkan ke orang lain. Jadi saya bisa fokus untuk menjaga mutu dan kualitas produk. Sisanya dihandle oleh suami dan ibu saya.
2: Oke, dan termasuk juga untuk kurir?
3: Kalau untuk kurir, pada saat suami saya
2: sibuk mungkin?
3: On duty, beliau juga bekerja. Pada saat beliau bekerja, saya alihkan ke jasa kurir, baik ojol maupun yang swasta.
2: Oke, jadi untuk produk utama saat ini yang tersedia adalah Zupa Shop ini, Zupa Shop. Ya. Tapi ada nanti pemikiran mungkin tambahan produk lain?
3: Kalau untuk tambahan produk, biasanya penjualan sehari-hari itu saya buat jadwal. Jadi misalkan hari Senin, Rabu, dan Jumat itu Zupa. Tiga hari itu Zupa ditandem dengan Gabinfla, ditandem lagi dengan fudge brownies, atau ditandem lagi dengan marble cake. Jadi tidak sendiri si Zupanya. Bersama-sama dengan menu yang lain saya kombinasikan, saya
2: jadwalkan. Dan itu tersedia setiap hari yang lainnya, Bu?
3: Kalau yang lain saya PO-kan.
2: Oh, di PO-kan. Oh.
3: Jadi satu minggu saya buat jadwal, nanti hari Senin sampai hari Jumat, Senin sampai Sabtu saya jualan Zupa, nanti tandemnya adalah ini, nanti menunya ini, nanti pie, nanti ini, nanti kemudian misalnya ada risol atau misalnya ada dimsum juga, seperti itu pengaturannya.
2: Oke, baik, luar biasa. Jadi artinya memang pengaturan manajemennya sudah begitu tertata ya, Ibu.
3: Alhamdulillah,
2: ya?
3: Dibantu baik. Banyak.
2: Ibu di jalur WhatsApp yang bertanya ini.
3: Oh, iya.
2: Ibu mau bertanya, apakah pastrinya buat sendiri? Lalu supnya seperti sup ayam biasa kah? Boleh di-spill sedikit resep supnya? Oke, silakan Ibu ditanggapi dulu.
3: Terima kasih. Ya, untuk kulit pastri buat sendiri. buat sendiri, jadi adon sendiri, gila sendiri, potong sendiri, timbang sendiri. Dan mohon maaf untuk resep, saya juga mengikuti yang ada di Instagram, boleh ibu nanti mungkin cek di.
2: Artinya ya, langsung buka di IG ya, langsung ya.
3: Kan berbagi ya Pak ya, karena saya juga dapat ilmu juga dari sana. Jadi saya di Instagram itu dapat resep. Ya, ibu silakan nanti cari hashtag pastry ya. Kulit pastry itu nanti akan keluar resep pastry di situ. Dan keluhnya saya lupa, cuman yang jelas. Tapi
2: mungkin bisa lebih ini ya untuk IG-nya tadi. Jadi untuk masyarakat kita yang ingin melihat bisa langsung melihat di situ di IG-nya.
3: IG-nya yang pastry itu sendiri saya lupa ya Pak ya. Tapi yang jelas kalau IG saya sendiri tidak ada proses pembuatan. Tidak saya sertakan, cuman jika ingin bertanya bertanya lebih detail boleh nanti DM saja di Instagram kami di Nina Backhouse ID ya. Nanti misalkan ini langsung saya jawab DM-nya dan saya informasikan resep kulit pastrinya.
2: Oke.
3: Oh ya, untuk supnya ya Pak ya. Kalau untuk supnya, patokan saya adalah sup krim yang ada di salah satu brand ayam terkenal. Jadi di situ dasarnya patokannya.
2: Apakah sama seperti sup ayam biasa katanya?
3: Bukan sup ayam, tapi sup krim. Sup krim. Jadi ya, memang ada krim yang disertakan di dalam sup, bukan sup ayam biasa.
2: Oke, okay, begitu ya. Dengan ibu siapa ini? Oh, ini sepertinya wedding planning service.
3: Oh, Masya Allah.
2: Wardan. Oke, okay, baik, terima kasih. Satu lagi, Bu,
3: baik,
2: yang sudah masuk juga di WA. Selamat sore, salam sehat, maju terus UMKM kuliner Indonesia luar biasa. Ibu Nina, sukses sekarang di Kabupaten Pasir juga UMKM dari mulai Batu Kajang, Kuala, Grogot sudah luar biasa bermacam varian UMKM. Nah, apakah ini sama pertanyaan saya dengan Tom Yam, sejenis makanan dari Thailand? Sup tadi ibu luar biasa, walaupun saya tidak bisa melihat. Salam sehat, sukses selalu, assalamualaikum. Wah, ini apresiasi. Silakan bisa ditanggapi, Bu.
3: Terima kasih. Kalau untuk Tom Yam, saya kira nggak berbeda dengan Tom Yam ya Bapak, karena di sini kita bisa lihat ini adalah sup krim yang sedikit thick ya, sedikit agak mengental ya, karena ada campuran maizena-nya, jadi sedikit kental, creamy. Kalau Tom Yam sendiri sepertinya cair ya Pak, tidak kental. Jadi beda dengan sup itu. Jadi kalau misalkan ingin panduan sup krimnya, silakan mungkin boleh dikunjungin yang ayam, salah satu brand ayam itu di situ. Yang saya ambil ininya, ambil inspirasi untuk sup krimnya.
2: Jadi artinya memang kita membuat suatu produk ini, kita harus bisa ini ya, mendapatkan berbagai banyak masukan.
3: Masukan, betul. Ada survei, ada kita juga ada sedikit analisa. Oh, di sini seperti ini supnya, kalau yang di sini seperti ini. Enaknya digabungkan, ambil yang di sini sedikit, tapi jangan yang ambil di sana terlalu banyak. Jadi di situ ada proses trial error-nya. Okay. Betul. Jadi sampai hasil yang terbaik yang kita dapat itu yang kita gunakan.
2: Dan satu lagi, kita harus membedakan dengan produk yang lain yang menjadi nilai plus kita.
3: Betul, betul sekali.
2: Ini yang harus di mempertahankan.
3: Betul.
2: Tapi itu tadi ya, untuk mempertahankan ini strategi promosi tentu yang menjadi betul, hal utama juga Ibu
3: ya.
2: Ini kalau boleh kita spill dari seorang Ibu Nina, perkembangan ini seperti apa sejak mulai buka usaha hingga saat ini sudah berapa lama Ibu?
3: Saya mengenal Jupa awal itu tahun 2023, memulai bisnisnya ini fokusnya di 2024 kemarin.
2: 2024, betul, artinya sudah masuk 2 tahun.
3: Betul.
2: Nah, kira-kira apakah perkembangannya terus menaik untuk hasil penjualannya atau stagnan atau seperti apa?
3: Kalau untuk hasil penjualan, kalau akan terlihat melonjak sekali jika pesanannya dari wedding ya Pak, karena memang mereka biasanya pesannya tuh enggak 1-2 ya. Biasanya mereka minimal itu 100-150. Kalau untuk pemesanan wedding atau event itu memang biasanya kita sebulan sekali. Biasanya sebulan sekali. Sisanya adalah penjualan harian. Kalau dibilang menurun tidak, stagnan juga tidak, karena setiap hari itu kita bilang apa ya Pak, up and down gitu. Jadi cuman kalau
2: namanya makanan ya,
3: cuman kalau penyuka atau penikmat fans barunya Jupa itu bertambah. Jadi setiap Ahad kami berjualan di wisata belanja itu ada saja selalu wajah baru. Jadi ini Jupa ya, ini yang kemarin dibeli sama teman saya dan saya penasaran sekarang saya mau coba. Jadi seperti itu. Kita penilainya bukan hanya mungkin dari penjualan yang bertambah ya Pak, tapi juga orang-orang yang mengenal Jupa itu semakin banyak dan tidak hanya terbatas dari gen-gen tertentu, tapi juga mulai merambah ke gen yang sekarang-sekarang ini yang minat mereka terhadap makanan itu sangat sensitif. Iya. Jadi buat saya itu juga termasuk nilai plus ya.
2: Kalau menurut Ibu nih, ini kan kalau ini kan sudah dari cerita orang dari mulut ke mulut.
3: Betul.
2: Lah, oh ternyata di sana itu ada loh, misalnya makan Jupa ini sana enak. Nah, tapi kalau peran dari media seperti saat ini kan Ibu juga di media sosial juga sudah aktif. Ini seperti apa dalam meningkatkan penjualannya?
3: Ya, kalau untuk media sosial sendiri memang itu yang paling utama ya, itu kalau saya betul. Itu sudah jendela etalase pertama jualan ya. Kalau untuk media itu sangat membantu. Setiap hari memang saya membuat aktivasi di media itu, jadi entah itu promo atau saya open PO. Jadi di situ pemberitahuan untuk Jupa sendiri di situ. Sisanya yang tidak juga kalah penting adalah promosi dari mulut ke mulut.
2: Betul.
3: Nih. Kayaknya kalau sudah melihat mereka beli, kemudian mereka promosi di story WA atau per story IG memajang box Jupa dan berkata ini enak loh. Itu kayak wah, saya dapat tenaga marketing ini, gratis ini ya.
2: Jadi apa istilahnya, membuat orang penasaran.
3: Betul.
2: Apalagi dengan orang yang betul-betul memang menikmati, pecinta Jupa. Ini apalagi pas di lidahnya.
3: Betul.
2: Tentu ini kemana-mana biasanya ketemu temannya pasti cerita ya.
3: Pasti cerita.
2: Dan ini adalah teknik
3: marketing baru.
2: Baik. Betul. Ibu Dina,
3: ya.
2: Membangun jejaring bisnis ini tentu menjadi juga salah satu kunci utama ya.
3: Iya.
2: Nah, kira-kira apakah sering berkolaborasi dengan komunitas, instansi maupun sesama pelaku UMKM dalam membangun jejaring bisnis ini, Bu?
3: Ya, alhamdulillah seiring perjalanan mengelola bisnis ini saya makin banyak ketemu orang-orang baru, pelaku-pelaku usaha baru, dan support dari dinas juga alhamdulillah tuh sangat membantu ya, Pak. Jadi pengadaan pelatihan tuh kadang saya diundang. Nah, di situ itu buat saya bahan bakar semangat baru ya, karena bertemu mereka tuh bukan hanya sekedar hai, yeah, menyapa saja, menanya kabar, tapi itu betul-betul juga kita sharing informasi, perkembangan dunia bisnis, kemudian problem solution tuh dari mereka tuh luar biasa. Dan dari situ juga biasanya bisnis kita bisa ikut.
2: Jadi
3: berkembang.
2: Artinya kalau misalnya kita membuka usaha ini tidak serta merta kita hanya hadir rumah aja.
3: Betul, nah, betul
2: boleh,
3: sekali,
2: ya.
3: Betul. Pak.
2: Justru kita harus banyak berorganisasi, ya, gitu ya.
3: Kita banyak bersosialisasi karena bagaimanapun juga kan informasi terbaik itu dari mulut ke mulut. Kalau kita nggak ngobrol, betul, gimana tahu ya Pak ya. Jadi seperti itu.
2: Di sanalah waktu kita untuk bisa menyelesaikan.

0: dari awal saya merintis itu, dari saya tidak punya informasi bekal ilmu baking apa-apa tuh, saya terbantu ya Pak dari instansi, kayak kemarin saya di
1: Jisperin apa?
0: Dari BPVV.
1: BPVV. Oh iya.
0: Ya, BLKI
1: dulu, dulu BLKI, ya,
0: betul.
1: Ya,
0: okay. Nah, itu dasar awal saya mengenal bakery di situ, Pak.
1: Oh. Okay.
0: Ya, dari ikut pelatihan di sana, kemudian ilmu yang dari
1: yang mereka itu. Waktu itu siapa itu?
0: Waktu itu ada program Probebaya.
1: Wow.
0: Nah, di situ Pak kan gratis ya. Yeah, jadi yeah. Alhamdulillah ikut serta dan sekitar kurang lebih 2 bulan tuh betul-betul digodok untuk membentuk baker-baker yang siap tanding gitu ya Pak ya. Kemudian keluar dari situ pas mulai mengurus bisnis dibantu di Sperindako baik kota maupun provinsi itu mereka support sekali. Kemudian apalagi pada saat kami itu pelaku UMKM sedang kelabakan dengan pengurusan sertifikasi halal.
1: Okay, benar,
0: nah, itu
1: ya.
0: itu seperti gimana ya?
1: Berarti
0: alhamdulillah mereka tuh sangat welcome.
1: Care, ya?
0: Betul. Jadi bimbing kita dari pendampingan kita itu luar biasa, Pak. Jadi instansi itu benar-benar support kita banget gitu. Jadi terima kasih banyak untuk yang sudah membantu kami dalam.
1: Mungkin di sana juga ada Ibu Chandra berarti ya.
0: Ada siapa, Pak?
1: Ibu Chandra.
0: Ibu Chandra, saya kemarin dengan Bapak Jerry,
1: oh,
0: kemudian okay. Ibu Mayang dan Ibu
1: untuk urusan sertifikat halal.
0: Sertifikasi halal ya, kemarin saya dengan Bapak Jerry, oh, okay. Dari Disperindako Pukampang provinsi. Ya betul.
1: Artinya kita mendapat Bapak fasilitas.
0: Ya, ya betul, luar biasa itu sungguh menenangkan.
1: Iya. Baik pendengar perusahaan dari Samarinda, yeah. Jalur WhatsApp juga masih bisa Anda gunakan di jalur telepon terbuka untuk Anda, silakan di 7365666 743495 dan juga silakan Anda juga bisa meninggalkan kolom komentar Anda di kolom komentar di kanal YouTube RRI Samarinda karena kita juga live di sana ya. Dan pendengar jangan kemana-mana, kami jeda sejenak. Oke, baik, kita tampung dulu, nanti kita setelah jeda baru kita tanggapi. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat sore RRI.
2: Selamat sore RRI. Saya WhatsApp penasaran.
1: Oke, baik, silakan Pak Ridwan di Tanah Grogot. Ada Ibu Nina.
2: Iya, kayaknya
1: saya ini nelan air liur terus ini Pak, soalnya melihat jupa sopnya ini sudah dipraktekan ibunya cara makannya tadi.
2: Iya, ibu Nina bikin sudah, saya aja udah nyelor ini. Gini Bu Nina, saya juga penyuka kuliner ya, cuman ada juga yang saya keluhkan. Sebenarnya kalau di sini saya pengen beli dan pesan langsung gitu kan.
1: Tapi sayangnya jauh ya, Grogot sama Rinda ya.
2: Iya, itulah saya bilang saya WhatsApp tadi,
1: siap,
2: luar
1: siap,
2: biasa
1: siap. Okay.
2: UMKM dan kuliner. Gini Mas Fadel, Ibu Nina. Ibu Nina, tadi harganya 15.000.
1: 15.000.
0: Iya tuh.
2: Iya. Ibu yakin ya kalau itu nanti akan menjadi 25 atau berapa? Kenapa?
1: Yeah.
2: Kenapa? Ini Gubernur BI udah mengundurkan diri tadi Pak Tio diganti dengan Ibu Depri Damayanti sama siapa itu DDN tadi. Nah kemudian juga bahan-bahan tadi yang saya dan Ibu paparkan Ibu Nina itu kan bukan bahan dari Indonesia kan, ada mayones dan apa tadi itu. Nah, saya larinya ke situ yang saya tanya, bukan apa karena Ibu sudah cerdas mencerdaskan itu pakai open dan lain sebagainya. Maksud saya gini. Artinya kalau usaha ibu itu semakin maju yang disukai kan tentu bahan-bahan itu kan bukan hanya dari Indonesia gitu kan. Nah itu yang saya katakan tadi, kita mulai dari COVID sudah luar biasa UMKM kita gitu kan. Nah apakah ibu tidak membayangkan seperti yang saya sendiri sih membayangkan walaupun bukan usaha ya. Nah karena kalau sudah enak 15.000 tentu orang akan beli terus gitu kan, berdampak juga, ya akan berdampak juga kan ke masyarakat yang ingin membutuhkan, tapi dia tidak bisa beli gitu, karena dari bahan-bahan pokok tadi kita lihat invasi Amerika juga dengan bahan-bahan ekonominya kan sekarang ya saya ngamati ekonominya itu juga gitu. Nah ini apakah pertanyaan ini memang terlalu jauh sih ya, tapi ini kan berdampak untuk ibu untuk maju gitu. Tapi siap. Kan untuk konsumennya ini yang merasakan itu nanti gitu.
1: Baik.
2: Ya mungkin itu yang bisa siap. Saya pertanyakan di sore hari ini.
1: Oke baik.
2: Ibu Nina sukses selalu.
0: Amin. Terima kasih banyak Bapak juga.
1: Oke baik. Terima kasih Pak Ridwan yang ada di Kabupaten Pasir.

0: Togot ya, ya, sudah bergabung di jalur telepon. Nanti kita akan tanggapi, kita jeda sejenak Ibu.
1: Baik.
0: Dan pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sajian UMKM Bicara.
2: Tertarik dengan dunia bisnis atau UMKM? Saatnya berkembang bersama RRI.

0: mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Baik pendengar Pro 1 di Samarinda, kita lanjutkan sajian UMKM Bicara masih bersama narasumber inspiratif kita pada sore hari ini ya. Ada Ibu Nina Yuliana Nur, owner dari Nina Backhouse dengan produk beliau sajian hangat Zupa Sop Nina Backhouse. Ya, pendengar silakan, kami masih juga membuka dua jalur telepon untuk Anda serta di jalur WhatsApp ya untuk Anda mungkin yang ingin sharing atau bertanya kepada narasumber kita. Baik, kalau tadi Ibu menyampaikan bahwa ada fasilitasi bahkan dari program Probebaya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan, ini luar biasa ya. Nah, ini untuk selanjutnya selama membangun usaha, apakah juga Ibu selaku owner dari Nina Backhouse ini mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah misalnya ya, terutama juga mungkin dari dinas terkait, perbankan maupun lembaga lainnya dalam mengembangkan usaha ini Ibu?
1: Baik, alhamdulillah seperti tadi saya sampaikan, selain dari BPVV, dari dinas Diperdagangkop UKM baik kota maupun provinsi juga sangat support, termasuk kemarin itu membantu kami para UMKM yang kesulitan mengurus sertifikasi halal. Selain itu juga dalam beberapa pelatihan itu kami dibantu, dalam artian masalah seperti pelaporan, kemudian pelaporan keuangan, kemudian juga cara pengembangan bisnis yang profesional. Kemudian juga kami juga kemarin ada pelatihan public speaking. Jadi betul-betul penunjang.
0: Betul-betul bekali ya.
1: Betul. Jadi kita itu dipersiapkan memang total, untuk bukan hanya bisa kaya ilmu diberikan kepada orang lain ya Pak, tapi juga untuk diri kita sendiri, dalam artian persiapan jangka panjang. Karena kita tidak mungkin, mungkin saja kesempatannya tidak hanya di dalam kota saja ya Pak. Bisa betul. Jadi ada pintu atau kesempatan ekspor, mana kita tahu ya Pak ya. Jadi di situ betul-betul kita dibekali ilmu-ilmu penunjang gitu ya Pak. Jadi seperti itu yang saya dapat selama ini.
0: Jadi ini sudah banyak mendapatkan bekal juga. Betul. Bahkan sangat memahami ya, artinya dinas instansi terkait sangat memahami apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh para pelaku UMKM kita. Ini menarik sekali, dan tidak ada perjalanan usaha yang selalu mulus ya.
1: Betul.
0: Nah, tentu mulai dari naiknya harga bahan baku yang saat ini mungkin kita alami, persaingan pasar, hingga perubahan perilaku konsumen menjadi tantangan yang harus dihadapi setiap pelaku usaha. Nah, Bu Nina, tantangan terbesar apa nih yang pernah dihadapi oleh Ibu Nina selama menjalankan usaha ini Bu?
1: Terbesar itu bahan baku sih Pak. Jadi memang seperti yang Pak Ridwan tadi tanyakan, bahan baku kita itu khususnya untuk pastry itu kan memang bukan bahan baku yang bisa tersedia setiap saat Pak.
0: Okay. Kadang-kadang, ini sekaligus juga menanggapi apa disampaikan
1: betul,
0: Pak Ridwan tadi ya.
1: Jadi bahan baku pastry ini banyak peminatnya, karena pastry sendiri besar ya Pak ya, bukan hanya untuk kulit, Zupa Sop, pastry juga mereka buat untuk menu-menu lain, makanya begitu menghilang dari peredaran, kemudian muncul kembali dengan harga yang melonjak tajam, itu bikin kita berputar lagi menghitung harga pokok. Jadi biasanya untuk mensiasati pada saat bahan baku tersedia itu kita stok Pak. Okay. Jadi bukan,
0: jadi artinya bukan istilahnya seperti panic buying ya.
1: Enggak.
0: Bukan, artinya kita nyetok sesuai
1: betul, sesuai kebutuhan. Okay. Kalaupun kita misalkan memberi lebih, itu betul-betul nantinya akan kita gunakan, pasti akan kita gunakan. Kalau panic buying justru memancing untuk
0: orang borong semua,
1: betul, jadi, dan jadinya hilang lagi, harganya akan lebih meningkat melonjak lagi. Betul sekali Bapak, jadi itu.
0: Oke, baik pendengar Pro 1 dari Samarinda ya, ini banyak inspirasi yang kita dapatkan dari seorang Ibu Nina. Nah Ibu, pesan dan tips apa dari seorang Ibu Nina untuk masyarakat kita, khususnya mungkin anak-anak muda sekarang ya, karena mungkin banyak anak muda sekarang kita nih kayaknya enggan ya untuk memulai bisnis-bisnis seperti ini, apalagi yang namanya kuliner ini yang membutuhkan ketelatenan, keuletan dan juga kesabaran, terutama dari seorang ibu-ibu ini ya. Apa yang ingin disampaikan, pesan dan tipsnya Bu?
1: Pesan dan tips saya, jika kepada mereka yang ingin memulai sebuah usaha ya Pak, ini untuk semua ya, saya tidak memfokuskan di satu generasi tertentu. Saya pribadi akan bilang mulailah dengan yang ada.
0: Oke.
1: Dan mulai sekarang. Mulai dari sekarang.
0: Mulai langsung dari sekarang ya. Betul. Jangan menunggu lagi berarti ya.
1: Betul sekali.
0: Okay. Jadi kalau misalnya sudah ada niat, ada rencana,
1: lakukan, eksekusi.
0: Lakukan dulu untuk survei mungkin ya.
1: Betul.
0: Oke, dan kalau sudah oke, lakukan eksekusi. Bu, saatnya Ibu memasarkan dan juga menyampaikan alamat Ibu, kontak person, media sosialnya kepada masyarakat kita. Terutama, pertama sekarang disampaikan dulu, apa sih menjadi kelebihan dari Jupa Shop sehingga orang tepat untuk memilih ini?
1: Baik, terima kasih banyak. Keunggulan, bukan keunggulan. Kita bilang, kenapa harus Jupa dari Nina Bakehouse? Karena seperti tadi saya sampaikan di awal, Jupa kami itu tergolong yang awet ya Pak. Dalam artian jika tidak langsung dikonsumsi, bisa disimpan dulu di kulkas dan bisa cukup bertahan cukup lama 3 hari. Kemudian pastry kita itu pastry yang menunjang isian. Jadi bukan sekedar penutup saja, mempercantik saja, tapi juga menambah kenikmatan Jupa supnya. Kemudian juga adalah bagi Anda yang ingin memesan walaupun mungkin berada di luar Samarinda,
0: bisa
1: Pak. Jadi kita kemarin sempat di Melak. Kita sempat ke Melak. Jadi kita pengolahan di sana.
0: Oh,
1: kita
0: artinya bawa kalau misalnya di sini. Tempat berarti
1: betul.
0: Kita ke tempat ya.
1: Iya. Wow. Karena memang Jupa biasanya disajikan on the spot, Pak. Dalam artian kita masaknya di situ, langsung di oven, keluar oven langsung disajikan. Jadi mereka langsung antrian di depan meja, kita standby di depan oven. Nah, jika memang Jupa menjadi salah satu pilihan Anda, silakan Anda bisa hubungin kami di WhatsApp di 0812-5564-3955 itu. Baik, 0812-5564-3955.
0: Okay.
1: Atau mungkin DM kami di Instagram Nina Bakehouse ID. Itu adalah Instagram kami. Untuk Facebook kami juga ada. Boleh juga mau DM di sana atau inbox
0: sama IG sama Nina Bakehouse juga
1: ya, sama.
0: Oke, baik,
1: jadi silakan nanti hubungin media sosial kami, atau memang yang paling sekarang adalah fast responnya adalah di WA Pak.
0: TikTok belum,
1: kita belum ke TikTok.
0: Oke, kayaknya harus perlu deh gitu, ya. Sambil memasarkan karena biasanya dengan orang yang punya bakat-bakat juga bisa membantu juga nanti memasarkan di sana
1: TikTok.
0: Ya. Oke, baik.
1: Kita pertimbangkan untuk membuka akun di sana.
0: Ya, pendengar. Jadi untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi lebih lengkap atau bahkan ingin langsung memesan, silakan ya di WA-nya beliau, Ibu Nina di 0812-5564-3955. Betul ya, Bu ya?
1: Betul.
0: Sementara untuk IG di Instagram dan juga di Facebook bisa juga Anda DM di sana.
1: Bisa.
0: Di akun Nina
1: Bakehouse
0: ID. Ini baik Ibu, mungkin sebagai promosi terakhir di sesi acara kita dan juga mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita agar datang di mana alamat.
1: Oh, baik.
0: Ini menyediakan tempat juga untuk masyarakat kita untuk misalnya kafenya atau menikmati
1: untuk
0: di sana.
1: Kalau untuk makan di tempat kami belum ada. Tapi kalau setiap Ahad yang biasa olahraga di wisata belanja Kadeuning, Gor Sempaja, kami ada di sana.
0: Okay.
1: Jadi kalau misalnya mau langsung menikmati yang hangat-hangat di sana sambil olahraga atau selesai berolahraga ingin isi asupan tenaga dengan Jupa Supnya, bisa temuin kami di sana setiap Ahad.
0: Kalau di rumah kenapa belum menyediakan, Bu?
1: Kalau di rumah kendala kita masih lokasinya sendiri belum representatif ya Pak ya. Jadi mungkin akan makan waktu sedikit menemukannya, menemukan posisi.
0: Masih mencari berarti.
1: Betul.
0: Ya. Oke, mudah-mudahan segera dapat.
1: Amin.
0: Ya, Bu.
1: Amin. Terima
0: ya.
1: Kasih banyak.
0: Tempat yang representatif.
1: Betul.
0: Yang strategis.
1: Ya.
0: Yang bisa dijadikan masyarakat kita khususnya penikmat
1: Jupa.
0: Kuliner ya.
1: Betul.
0: Jupa Shop ini bisa berlama-lama betah di
1: Betul
0: sana.
1: Betul sekali.
0: Baik Ibu, sukses terus untuk saya.
1: Amin,
0: sahanya.
1: Terima kasih
0: Sehat
1: banyak.
0: Sehat selalu untuk bersama Ibu dan mudah-mudahan ya. Juga ini juga bisa menjadi pilihan masyarakat kita. Dan jangan lupa pendengar, karena beliau juga selain memproduksi rumah bisa juga dipesan ya.
1: Betul.
0: Dan untuk catering, untuk acara-acara nikah, acara-acara lainnya silakan
1: ya.
0: Di Jalur WA tadi sudah kami sampaikan di 0812-5564-3955 atau di Instagram ninabekaus.id serta di Facebook ninabekaus. Bu, sekali lagi sehat terus, sukses terus.
1: Amin, untuk terima kasih banyak RRI sudah mengundang.
0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, hingga di sini obrolan inspiratif kita di sajian UMKM Bicara di suasana sore hari ini di edisi Senin 27 Juli 2026 bersama Ibu Nina Yuliana Nur, owner dari Nina Backhouse, dengan produk beliau sajian hangat Zupa Sop Nina Backhouse. Saya M. Padel ditemani rekan Andrian Ucap. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama rekan kami ya dari Tarakan untuk menyampaikan informasi dalam rangkaian Lintas Banjar Nusantara ya pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

kesel gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Senin 27 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda pada sore hari ini. Dan bersama saya Rigita Bayu, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dan juga pemirsa dari Banjarmasin ada rekan kami Aditya. Halo, selamat sore Bang Adit.
1: Selamat sore Bay, apa kabarnya Bayu?
0: Alhamdulillah baik. Gimana untuk keadaan ataupun cuaca di Banjarmasin sore hari ini Bang Adit?
1: Alhamdulillah cuaca di Banjarmasin kurang lebih sekitar 30 menit yang lalu kita diguyur hujan karena operasi hujan buatan.
0: Oke, berarti masih ada dingin-dinginnya berarti ini.
1: Masih ada dingin-dinginnya, masih berasa walaupun hujannya sekitar 20 menit ya. Cuman ini untuk antisipasi karena beberapa waktu yang lalu beberapa titik di wilayah Kalimantan Selatan ini terdapat hotspot dan kebakaran lahan juga. Makanya dilakukan operasi hujan buatan ini, Bay.
0: Oke. Untuk sore hari ini dari Banjarmasin ada informasi apa nih Bang Adit?
1: Ini terkait tentang pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan terhadap beberapa rumah yang ambruk di wilayah Kota Banjarmasin.
0: Baik, silakan Bang Adit untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Bayu. Pendengar dan pemirsa, ini pihak kepolisian saat ini melakukan penyelidikan yang lebih mendalam terkait penyebab pasti ambruknya sejumlah rumah di kawasan Tatah Makmur, di mana peristiwa yang terjadi pada Sabtu lalu ini menyebabkan ada 3 unit rumah yang rusak parah. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Polsek Kertak Hanyar melakukan penyelidikan mendalam terkait peristiwa rumah ambruk di Kompleks Fadila Perdana 5, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar. Dalam peristiwa tersebut, setidaknya 9 orang terdampak dengan 5 diantaranya mengalami luka-luka serta seorang remaja bernama Rizky meninggal dunia. Pelaksana harian Kapolsek Kertak Hanyar Ibtu Sumari menyebut pihaknya masih melakukan penyelidikan lanjutan dalam peristiwa ini.
3: Ini ada 3 buah rumah yang ambruk, rumah nomor 29, 30, dan 31. Penyebabnya kita masih melakukan penyelidikan ya, karena tapi dari lihat keterangan beberapa saksi TKP bahwa rumah nomor 29 itu yang ambruk duluan bagian belakang.

0: peristiwa nahas pada Sabtu lalu tersebut terjadi secara mendadak saat sebagian besar penghuni masih berada di dalam rumah. Salah seorang warga sekitar, Anissa, mengaku hanya mendengar suara retakan yang keras sebelum akhirnya mendapati ketiga unit rumah tersebut ambruk tak tersisa.
1: Nggak ada apa-apa, kayak biasa.
2: Tiba-tiba
1: ada bunyi, gerak-gerak kayak gitu, langsung rubuh semuanya.
3: Bangunan sebelah mana yang pertama rubuh?
1: Kami persisnya kada lihat sih, kayak apa. Cuman kayaknya dari sebelah sana, pokoknya kami keluar tuh sudah bangunnya angin. Sudah angin.
3: Sudah ketiganya?
1: Sudah, semua ketiganya.
4: Kerja tanda-tanda atau apapun juga?
2: Kalau sana apa, angin ada?
1: Nggak ada. Sudah.
3: Jadi kebetulan lagi mati lampu juga lah?
1: Iya, lagi mati lampu.
0: Untuk mengantisipasi potensi bahaya susulan, pihak kepolisian mengimbau masyarakat sekitar untuk tidak berada terlalu dekat dengan lokasi kejadian, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Demikian informasi dari Banjarmasin, Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke rekan Bayu. Silakan rekan Bayu.
6: Baik, terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pendengar dan juga pemirsa, kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Berkat dan juga pemirsa dari Palangkaraya, sore hari ini ada rekan kami Adi Putra. Halo, selamat sore Uta, apa kabar?
1: Halo, selamat sore Mas Bayu. Kabarnya di Palangkaraya semuanya baik dan sehat. Tapi untuk cuaca, ini sinar matahari sama kabut asap lagi rebut-rebutan nih buat di kota Palangkaraya. Bagaimana sebaliknya?
0: Iya, di Tarakan cukup terik.

0: Siang Sari ini.
1: Komunitas Borneo Mengabdi menggelar kegiatan sosial bertajuk Berdaya di Bumi Tambun Bungai bagi anak-anak terdampak kebakaran di Puntun Gang Sari 45 Kota Palangkaraya. Kegiatan diawali dengan mengumpulkan anak-anak di gedung sekolah untuk mengikuti dongeng bersama panitia, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan melukis dan mewarnai. Selain kegiatan untuk anak-anak, Borneo Mengabdi juga mengerahkan sejumlah sembako kepada korban kebakaran. Anak-anak yang mengikuti kegiatan mendapatkan hadiah bagi hasil mewarnai yang terbaik. Sementara seluruh peserta juga menerima jajanan dan barang yang dapat menunjang kegiatan belajar. Koordinator Wilayah Borneo Mengabdi Kalimantan Tengah, Hana Intisar mengatakan, kegiatan ini merupakan proyek kepengurusan Borneo Mengabdi tahun 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian kepada anak-anak yang terdampak musibah kebakaran, khususnya karena aktivitas belajar mereka turut terganggu.
0: Nah, jadi kami berinisiasi, kayaknya proyek kami ini cocok deh untuk berkegiatan di Gang Sari ini. Apalagi kan rata-rata nih kegiatan orang-orang atau organisasi kebanyakan yang berkegiatan di sini lebih umumnya ke menyumbangkan baju ataupun hal lainnya yang berbentuk dalam bentuk sumbangan. Nah, sedangkan kami ingin mencoba memberikan hal lain selain sumbangan, yaitu bagaimana kami berkontribusi memberikan semangat kepada anak-anak yang terdampak dari korban pasca kebakaran Gang Sari ini.
1: Sementara itu, salah satu wali murid yang mengikuti kegiatan tersebut, Siti Fatimah, mengatakan sangat mengapresiasi kegiatan yang digelar Borneo Mengabdi. Ia menilai kegiatan tersebut dapat menghibur anak-anak sekaligus membantu mereka melewati masa sulit setelah terdampak kebakaran.
2: Tanggapannya kan bagus Jepang, menghibur anak-anak kan, yang apalagi kalau kami ini kan habis kena musibah itu kan, ya mengisi ibaratnya tuh menghibur inyalah supaya jangan trauma gitu. Nah, ibaratnya tuh kan supaya inya nih lupa lah dengan yang kejadian yang kemarin tuh. Jadi terhibur aja Pang.
1: Siti Fatimah berharap perhatian dan dukungan dari berbagai pihak dapat terus diberikan kepada korban kebakaran, terutama anak-anak. Dengan dukungan tersebut, anak-anak diharapkan tetap memiliki semangat untuk belajar, bermain, dan kembali menjalani aktivitas sehari-hari. Ahmad Fauzi Hidayat melaporkan.
3: Sekian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mas Bayu yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara.
4: Baik, terima kasih Adi Putra yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya, pendengar dan juga pemirsa, kita menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan juga pemirsa, menanggapi maraknya keresahan dan gejolak di tengah masyarakat terkait isu LGBT di Kota Tarakan, Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Tarakan menghimbau seluruh elemen masyarakat untuk tetap menahan diri dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri seperti aksi sweeping liar. Berikut laporan Setia Widadi.
1: Ayo secepatnya penegak hukum, pemerintah mengambil sikap. Jangan sampai ada konflik horizontal yang terjadi di antara sesama anak-anak bangsa.
2: Isu pergerakan dan keberadaan komunitas LGBT di Kota Tarakan kian hangat diperbincangkan publik, bahkan memicu reaksi keras dari netizen di media sosial hingga muncul usulan aksi sweeping mandiri oleh kelompok masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Umum FKUB Kota Tarakan, Syamsi Sarman, menyatakan keprihatinannya atas keresahan masyarakat. Namun demikian, pihaknya meminta warga tidak mengambil tindakan anarkis atau melanggar hukum yang justru dapat memicu konflik horizontal antar warga. Menurut Syamsi Sarman, penolakan yang disuarakan tokoh agama adalah terhadap perilaku penyimpangannya, bukan kebencian personal kepada individunya. Oleh karena itu, pendekatan hukum serta dorongan regulasi dari pemerintah daerah menjadi langkah tepat yang harus dikawal bersama tanpa kekerasan.
1: Mari kita

0: juga mengedepankan pendekatan humanis ya. Mereka saudara kita juga, ya mereka juga punya hak hidup gitu. Tapi memang tadi diatur ya, diatur. Ya. Nah, maka pesan moral yang paling tepat adalah ayo secepatnya penegak hukum, pemerintah mengambil sikap. Jangan sampai ada konflik horizontal yang terjadi di antara sesama anak-anak bangsa.
1: FKUB Tarakan berharap Pemkot dan DPRD Tarakan dapat segera merampungkan payung hukum berupa peraturan daerah untuk menertibkan eksistensi perilaku penyimpangan di ruang publik hingga kondusivitas dan keamanan kota Tarakan tetap terjaga. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian informasi dari Bumi Pakutaka Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kami hadirkan dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: juga pemirsa dari Samarinda ada rekan kami Fadel. Halo, selamat sore Bang Fadel.
1: Ya, selamat sore rekan Bayu, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik untuk sore hari ini. Gimana untuk Samarinda Bang Fadel?
1: Alhamdulillah sehat luar biasa. Untuk cuaca juga untuk sore hari ini redup ya, karena sepanjang hari ini luar biasa panas untuk kota tepian Samarinda rekan Bayu.
0: Cukup panas ya untuk Samarinda pada hari ini. Baik, ada informasi apa untuk sore hari ini dari Samarinda Bang Fadel?
1: Informasi dari kota Samarinda terkait edukasi dan juga pencegahan HIV AIDS ini rekan Bayu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya Bang Fadel.
1: Baik, terima kasih rekan Bayu. Pendengar dan pemirsa RRI, upaya pencegahan HIV dinilai memerlukan kolaborasi antara layanan kesehatan, edukasi masyarakat, dan dukungan regulasi. Forum Pemuda Anti-LGBT Samarinda mendorong pemerintah memperkuat langkah preventif untuk meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap risiko penularan HIV. Berikut laporan Rizky Multianata.
2: Kasus HIV di kota Samarinda masih menjadi perhatian berbagai pihak. Selain memperkuat layanan kesehatan, upaya pencegahan dinilai perlu didukung edukasi yang berkelanjutan agar masyarakat, khususnya kalangan remaja, memahami pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan menghindari perilaku yang berisiko terhadap penularan penyakit. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Humas Forum Pemuda Anti-LGBT Samarinda, Haidir Mudi, kepada RRI Senin 27 Juli 2026. Menurutnya, forum mendorong pemerintah bersama DPR membahas regulasi terkait isu LGBT sebagai bagian dari langkah preventif, sekaligus memperkuat edukasi kesehatan di lingkungan masyarakat dan sekolah. Haidir mengatakan forum juga telah berdialog dengan Dinas Kesehatan Kota Samarinda mengenai penanganan HIV. Dalam pertemuan tersebut, Dinas Kesehatan menegaskan pendekatan yang dilakukan tetap berfokus pada pelayanan kesehatan melalui screening, konseling, pendampingan dan pengobatan dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas pasien sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Kalau kita berbicara by data dari Dinas Kesehatan itu sendiri, dari 4.000 kasus yang HIV itu 78%-nya berasal dari LGBT. Dan ini untuk edukasi kita bersama lah untuk masyarakat Samarinda agar mengetahui apa sih dampak bahaya dari LGBT ini sendiri. Lalu untuk anak-anak muda di Samarinda juga. Jadi untuk Dinas Kesehatan itu sendiri, setelah kita audiensi dengan Dinas Kesehatan itu, mereka merangkul daripada pelaku-pelaku LGBT itu untuk mengedukasi dari pengobatan dan apa dampaknya dari kesehatan.
2: Forum Pemuda Anti-LGBT Samarinda berharap sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat dapat semakin memperkuat upaya pencegahan HIV melalui edukasi yang komprehensif dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan. RRI Samarinda, Niswar Kula melaporkan.
1: Ya rekan Bayu, demikian laporan Niswar Kula dari kota tepian Samarinda. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan juga pemirsa, mengakhiri Lintas Banjar Nusantara sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Tonontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: pendengar dan juga pemirsa dari Nunukan sore hari ini ada rekan kami Angel. Halo, selamat sore Angel.
1: Halo, selamat sore juga Bayu.
0: Iya, gimana kabarnya Nunukan sore hari ini Angel?
1: Kabar baik, Nunukan sore ini cerah sekali nih.
0: Iya, gimana untuk informasi sore ini, ada informasi apa dari Nunukan Angel?
1: Sore hari ini ada informasi terkait dengan siswa SD Negeri 005 Nunukan resmi terima makan bergizi gratis atau MBG usai meranti 1,5 tahun.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya Angel.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, setelah penantian selama 1,5 tahun, siswa SD Negeri 005 Nunukan akhirnya dapat merasakan program makan bergizi gratis atau MBG. Ahmad Ilham laporkan selengkapnya.
2: Setelah penantian selama 1,5 tahun, siswa SD Negeri 005 Nunukan akhirnya dapat merasakan program makan bergizi gratis atau MBG. Sebanyak 680 peserta didik di sekolah tersebut menyambut program pemenuhan gizi itu dengan antusias tinggi dan penuh kebahagiaan. Penanggung jawab MBG SD Negeri 005 Nunukan, Muhammad Yusuf, mengaku bahagia melihat semangat dan kegembiraan para peserta didik saat menerima makanan bergizi gratis. Ia menyebut, para siswa yang sebelumnya hanya mendengar cerita dari teman sebaya, kini akhirnya dapat menikmati langsung program pemenuhan gizi yang disediakan pemerintah.
3: Ya, alhamdulillah Pak, kami sangat bersyukur karena penantian panjang kami di sekolah SD 005 Nunukan ini bisa terwujud, terutama anak-anak siswa-siswa kami itulah Pak, karena sudah sering mendengar cerita di luar dari temannya, oh MBG seperti ini, kami senang, kami semangat belajar, dia cuma mendengar cerita kan.
2: Lebih lanjut, ia mengatakan antusiasme siswa terlihat saat program MBG mulai direalisasikan pada Kamis 23 Juli 2026. Para siswa berhamburan keluar kelas untuk menyambut makanan yang dibagikan. Bahkan, sejumlah siswa masih menanyakan apakah terdapat tambahan makanan.
3: Akhirnya kemarin pas mobil masuk itu, wah sudah berhamburan keluar teriak MBG, MBG, MBG sudah masuk. Saking sumringahnya mereka Pak, bahagianya menyambut MBG masuk. Malah ada yang meminta Pak, kemarin sempat lucu karena pas sudah dibagikan kan sudah mau jam pulang nih, tiba-tiba ada lagi datang, Pak masih ada MBG kah? Bilang, oh habis sudah nah, satu kali saja.
2: Ia berharap program MBG dapat terus berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh peserta didik. Selain membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, program tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar siswa untuk datang ke sekolah dan mengikuti proses pendidikan. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Rekan Bayu, demikian informasi dari Nunukan, kembali ke Anda di RRI Tarakan.
0: Ya, terima kasih rekan Angel dari Nunukan Kalimantan Utara. Dengar dan juga pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara edisi Senin 27 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rikita Bayu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: Sétu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja untuk berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selain mendukung pembentukan desa tangguh bencana Destana, para mahasiswa juga diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla, terutama akibat kelalaian manusia. Menurut Boyong Dodi Gunawan, data yang dihimpun mahasiswa akan membantu BPBD menyusun langkah mitigasi yang sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal. Sementara masyarakat diimbau segera melaporkan titik api melalui layanan call center 112. Informasi berikutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara terus memantau debit sumber air baku sebagai langkah antisipasi krisis air bersih menjelang musim puncak kemarau. Direktur Perumdam Air Minum Danum Taka Abdul Rosid mengatakan pemantauan dilakukan karena kondisi debit air di setiap wilayah berbeda, dengan sumber air di Sotek dan Sebulu masih mengalami penurunan, sementara Lawe-Lawe mengalami kenaikan dan Waru relatif aman. Pemerintah daerah juga menyiapkan distribusi air bersih menggunakan mobil tangki apabila terjadi kekeringan yang berdampak pada masyarakat. Kepala Pelaksana BPBD Penajam Pasir Utara Nur Laila mengatakan, koordinasi lintas instansi terus dilakukan agar seluruh sumber daya siap digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih jika kondisi darurat terjadi selama musim kemarau.

0: Anda yakin kompor di rumah sudah aman? Setiap tahun, ribuan kecelakaan rumah tangga terjadi karena kelalaian saat menggunakan kompor. Kebakaran rumah, ledakan gas, dan luka bakar, semua bisa terjadi hanya dalam hitungan detik. Jangan biarkan dapur Anda menjadi sumber bahaya bagi keluarga. Pastikan selalu mematikan kompor setelah digunakan. Periksa selang gas secara berkala, dan jangan biarkan anak-anak bermain di sekitar kompor yang menyala. Jadilah pengguna kompor yang bijak untuk keselamatan keluarga Anda. Ingat, satu langkah pencegahan kecil bisa menyelamatkan nyawa.
1: Mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati.
2: Jangan hanya bicara. Matikan listrik sekarang jika tidak digunakan. Hematlah listrik untuk bumi yang lebih baik.
3: Program Kentongan, RRI Radio Tanggap Bencana.
4: Informasi berikutnya pendengar, di sajian majalah udara Kentongan, BPBD Kalimantan Timur menetapkan status siaga bencana kekeringan memasuki puncak musim kemarau, meski hujan masih terjadi di sejumlah wilayah. Kepala Pelaksana BPBD Kalimantan Timur Buyung Dodi Gunawan mengatakan kondisi tersebut menyebabkan dampak ekstrim kemarau belum dirasakan secara merata, namun pemerintah terus memantau perkembangan cuaca hingga Agustus. Berdasarkan pemetaan, empat daerah yang paling rawan kebakaran hutan dan lahan karhutla adalah Berau, Kutai Timur, Kutai Barat, dan Paser. Untuk menekan resiko karhutla, BPBD Kalimantan Timur menerapkan sistem satu komando bersama BPBD Kabupaten Kota, TNI, Polri, dan relawan, disertai patroli serta pemantauan titik panas secara rutin. Menurut Buyung Dodi Gunawan, sebagian besar karhutla dipicu aktivitas manusia, sehingga masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar, dan segera melaporkan indikasi kebakaran melalui call center 112, agar penanganan dapat dilakukan sejak dini. Informasi berikutnya pendengar terkait perakiran cuaca kita pada malam hari nanti. Update terbaru dari prakirawan BMKG Kalimantan Timur masih berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang juga dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pukul 17:27 waktu Indonesia Tengah, meliputi wilayah Batu Sopang, Kuaro, Longikis, Muara Komam, Longkali, Muara Samu, Loakulu, Tenggarong, Sebulu, Kota Bangun, Tenggarong Seberang, Kelai, Sambaliung, Jempang, Bongan, Siluk Ngurai, Karangan, dan sekitarnya, yang dapat meluas ke wilayah Pasir Balengkong, Tanah Grogot, Batu Engau, Muara Muntai, Loajanan, Muara Badak, Kenohan, Muara Kaman, Marangkayu, Muara Wis, Tabalar, Muara Pahu, Penyinggahan, Muara Calong, Muara Bengkal, Kongbeng, Teluk Pandan, Penajam, Waru, Babulu, Sepaku, Palaran, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, Samarinda Ilir, Samarinda Utara, Sungai Kunjang, Sambutan, Sungai Pinang, Samarinda Kota, Loajanan Ilir, dan sekitarnya, yang diperkirakan berlangsung hingga pukul 19:45 waktu Indonesia Tengah.

0: Halo? Iya, Neng. Ini Abang baru sampai rumah. Akhirnya ketemu kasur. Lebur tadi di kantor. Capek banget. Jangan ditutup. Gak apa-apa. Abang nanti aja mandinya. Loh, kok mati lampunya? Aduh. Bentar-bentar, Neng. Bentar. Siapa yang matikan lampunya nih? Saklarnya gak apa-apa kok. Aduh, ini malam Jumat ya, Neng. Neng, berasa gak malam ini kok dingin banget ya? Duh, Neng, lampunya kok mati lagi ya? Aduh, sudah Abang periksa tadi? Gak apa-apa kok. Neng, aduh, ada yang ketuk pintu lagi. Astaga.
1: Heh, Abang, ini Ibu. Masuk gak pakai salam. Ibu kira siapa yang nyalakan lampu? Kan boros kalau gak ada orangnya. Ingat, matikan lampu dan alat elektronik 1 jam sehari itu sama dengan kita memberi akses listrik ke 1 rumah di daerah terpencil. Makanya hemat listrik.
2: Ya, pendengar Persatu RRI Samarinda, memasuki puncak kemarau ya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan juga mengingatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan serta kebakaran pemukiman terutama di kawasan padat penduduk. Kepala BPBD Kota Balikpapan Usman Ali mengatakan kondisi cuaca yang semakin kering ini membuat resiko kebakaran meningkat. Karena itu masyarakat diminta lebih berhati-hati dalam beraktivitas agar tidak memicu munculnya titik api. Menurutnya, ancaman kebakaran tidak hanya terjadi di kawasan hutan dan lahan kosong, tetapi juga di lingkungan pemukiman yang memiliki jarak bangunan berdekatan. Api dapat dengan cepat merambat ke apabila terjadi kebakaran di kawasan padat penduduk. Usman menjelaskan pendengar, BPBD telah menyiagakan personel beserta peralatan untuk mengantisipasi berbagai potensi kebakaran. Koordinasi dengan TNI, Polri, Dinas Pemadam Kebakaran, relawan hingga aparat kelurahan juga terus diperkuat agar penanganan dapat dilakukan secara cepat apabila terjadi insiden. Selain kesiapsiagaan petugas, peran serta masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya kebakaran. Warga diminta memastikan instalasi rumah dalam kondisi aman, tidak meninggalkan kompor menyala tanpa pengawasan, serta segera melapor apabila menemukan asap atau titik api di lingkungan sekitar. Informasi ini pendengar menjadi akhir perjumpaan kita di sajian majalah udara Kentongan. Selanjutnya kami akan mengajak Anda nanti untuk bersama dalam rangkaian sajian zona petang pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
3: Listrik memang memberikan banyak manfaat untuk kehidupan manusia. Namun, bila tidak berhati-hati, energi listrik bisa menyebabkan bencana seperti kebakaran. Jadi, hindarilah beberapa kegiatan yang dapat mengganggu jaringan listrik. Seperti memasang anten, reklame, baleho, umbul-umbul, neon box di dekat jaringan listrik, bermain layang-layang, menggunakan arku atau kerik, dirikan atau memperbaiki bangunan yang terlalu dekat dengan jaringan listrik tanpa koordinasi dengan PLN, membakar sampah atau bermain petasan di bawah jaringan listrik, membiarkan ranting-ranting pohon mengenai jaringan listrik, memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Kegiatan yang mengganggu jaringan listrik tersebut, selain membahayakan, juga dapat menyebabkan padam listrik, yang pemulihannya membutuhkan waktu lama. Petugas harus menelusuri sepanjang jaringan untuk mencari titik gangguan listrik. Jangan sepelekan hal yang mengganggu jaringan listrik. Pesan ini disampaikan RRI Samarinda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, pendengar, beredar di media sosial Facebook unggahan sebuah video yang diklaim menampilkan Gubernur Maluku Utara, Serly Juanda, mendukung dana bantuan untuk para pekerja yang telah pensiun. Program dana bantuan itu menurut narasi dalam sejumlah unggahan digagas oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, hasilnya video tersebut identik dengan foto yang diunggah Serly di akun Instagram resminya @stjo pada 21 Februari 2025. Foto itu menampilkan dirinya dengan anak keduanya, Benesa Adeline Laos. Dalam unggahan itu, Serly mengucapkan rasa terima kasih kepada tiga anaknya yang telah mendukung sebagai Gubernur Maluku Utara setelah suaminya, Benny Laos, meninggal dunia. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasih, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apa, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terlihat. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Saatnya pendengar, kami hadir di sajian Zona Petang. Kami akan menghadirkan lagu-lagu religi untuk Anda. Nanti akan dirangkai juga dengan pengajian Al-Quran serta seruan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya yang nanti jatuh pada pukul 18 lewat 24 menit

0: kalian dalam kebaikan dan takwa. Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Quran Surah Al-Maidah ayat 2.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang salat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka Jahanam." Hadis riwayat Muslim.

0: Indonesia Samarinda, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Saatnya kita ikuti pengajian Al-Quran. Kali ini bersama Arman Sanusi dengan penerjemah MDR Yanis dari Quran Surah Luqman ayat 12 hingga 15.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: itu.
1: Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

air. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

0: Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka ku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Dan pendengar Prosatu dari Samarinda dan kaum muslim dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, saatnya kita dengarkan seruan kumandang azan maghrib pukul 18 lewat 24 menit waktu.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Barang siapa mengucapkan doa Saidul Istighfar dengan penuh keyakinan pada siang hari dan ternyata wafat pada hari itu sebelum senja, maka dia tergolong penghuni surga. Barang siapa membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan lalu meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka ia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Bukhari.

katakanlah, marilah aku bacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. Quran Surah Al-An'am ayat 151.

0: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah?

0: Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
1: Senang ya bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau ya, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut, apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
2: tidak boleh.
1: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
2: tolong.
1: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Pendengar-pendengar, temani Anda di suasana petang ini pendengar, yang mana saat ini mungkin Anda sudah selesai menunaikan ibadah sholat maghrib atau mungkin masih ada yang menunaikannya. Kami hadirkan satu informasi untuk Anda ya. Presiden Prabowo Subianto pendengar memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta pada hari ini Senin 27 Juli 2026 dan direncanakan Kepala Negara akan memimpin rapat terbatas dengan sejumlah Menteri. Menteri yang hadir pertama yaitu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Menteri ini tiba dengan mengenakan kemeja berwarna putih sekitar pukul 12.40 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, pendengar, Menteri Brian juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo agar perguruan tinggi mendukung berbagai program strategis pemerintah. Dia juga menegaskan tidak membahas Universitas Republik Indonesia. Ya, pendengar, Menteri Brian mengatakan telah menyiapkan data yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo. Selanjutnya yang tiba adalah Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Rosan Ruslani. Dan juga Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa. Ya pendengar, untuk informasi lengkapnya pendengar bisa Anda baca ya melalui laman rri.co.id. Informasi lainnya masih akan temani Anda di suasana petang jelang malam ini pendengar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: salahkan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hush.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
3: Mau update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
0: Wow!
3: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda Tuntas, sudah saya rekan siaran pada temani Anda di rangkaian Samarinda Sore. Dan nanti akan berganti bersama rekan Dria Arda yang akan temani Anda pendengar di rangkaian Samarinda Malam pukul 19 waktu Indonesia Tengah, dengan beragam sajian acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga, selamat beristirahat juga kami ucapkan untuk Anda. Dan kita akan jumpa kembali di sesi berikutnya. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: alamat email. Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol ad yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu ad yang berarti be. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata ad dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol ad dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
1: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
2: Siap, satu bos.
1: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
2: Siap, satu bos.
1: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
2: Siap, satu bos.
1: Satu-satu terus, apa sih itu?
3: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Jalan Pogurunggung, Kecamatan Barongtongko, Kabupaten Kutai Barat, 103,3 FM RRI Wisnawar hadirkan seluruh malam untuk Anda, hingga nanti kita tutup acara pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah nih pendengar. Dan masih bersama saya Dani yang akan menemani pendengar dimanapun Anda berada pada malam hari ini ya. Dan kami buka sendawar malam ini dengan menghadirkan informasi seputar lestari alam nih pendengar. Baik pendengar, seperti apa kelengkapan informasinya? Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi.
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Sebuah bank memberi Anda uang sejumlah Rp86.400 setiap paginya. Semua uang itu dapat Anda gunakan. Pada malam hari, bank akan menghapus sisa uang yang tidak Anda gunakan sehari itu. Siapapun dari Anda memiliki bank itu yang bernama waktu. Setiap pagi, ia akan memberi Anda 86.400 detik dan pada malam harinya akan menghapus sisa waktu yang tidak Anda gunakan untuk tujuan baik. Jika Anda tidak menggunakannya, maka kerugian akan menimpa Anda. Anda tidak bisa menariknya kembali dan meminta uang muka untuk keesokan harinya. Maka dari itu, investasikan waktu untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan Anda. Jam terus berdetak. Gunakan waktu Anda sebaik.

Kelompok Sadar Wisata Desa Medan Mas, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, mengembangkan ekosistem wisata berbasis pelestarian mangrove untuk mendorong ekonomi masyarakat pesisir nih pendengar. Ketua Pokdarwis Medan Mas Afif mengatakan pengembangan ekowisata menjadi salah satu upaya mengajak masyarakat memanfaatkan sumber daya alam berkelanjutan tanpa merusak lingkungan nih pendengar. Afif mengatakan masyarakat sebelumnya masih menghadapi tantangan dalam memahami penting menjaga kawasan mangrove dan sumber daya pesisir, sehingga edukasi serta pendampingan bagian penting dalam tersebut nih pendengar.

Menurut dia, pengembangan ekowisata di Desa Medan Mas diharapkan tidak hanya menjadi destinasi wisata, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru sekaligus memperkenalkan potensi desa kepada masyarakat luas.

0: Udah kaya tutas kang. I sana lah itu sepatu pe gaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang no. Kita beli ah.
1: Ca, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hey, stop Ca. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong ini lah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kuah, batenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Ca. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasian cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Ding cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu hitungan apa kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking apa hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking lagi, tapi jangan sampai le baking apa hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Sistem kekebalan tubuh seharusnya memiliki peranan vital guna menjaga tubuh dari penyakit dan infeksi. Tapi bagaimana jika satu-satunya sistem pertahanan tubuh kita terserang virus? Penyakit HIV/AIDS, salah satu penyakit yang melemahkan sistem pertahanan tubuh manusia. Sampai sekarang, belum ada obat untuk menyembuhkan pasien terjangkit HIV/AIDS. Selain peluang sembuh yang rendah bagi penderita, penyakit ini juga bisa mengakibatkan pasien mengalami komplikasi penyakit karena kekebalan tubuhnya yang melemah. Tidak ada hal lain yang dapat kita lakukan selain menghindari berbagai faktor risiko yang dapat menyebabkan kita terkena HIV/AIDS, seperti tidak melakukan seks bebas, bergonta-ganti pasangan, tidak menggunakan jarum suntik, peralatan bedah, peralatan tato yang tidak steril, dan hindari kontak langsung dengan darah. Waspada penyakit, mencegah lebih baik daripada mengobati.

Peringatan Hari Mikrob Sedunia 2006 di Kabupaten Pesisir Selatan ditandai dengan pelepasan tukik dan penanaman mikrob Minggu 26 Juli 2026. Kegiatan yang dipusatkan di kawasan konservasi Penyu Amping Parak, Kecamatan Suara itu sekaligus memberi ini pendengar

Menurutnya, pesisir selatan merupakan daerah yang kerap menghadapi bencana alam, mulai dari banjir, longsor, abrasi, hingga cuaca ekstrim. Dikarenakan itu, menjaga ekosistem pesisir menjadi tanggung jawab bersama nih pendengar. Ia menegaskan kegiatan tersebut bukanlah hanya aksi simbolis, tetapi merupakan bentuk ikhtiar bersama dalam merawat alam agar tetap memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat.

0: Protein adalah bagian penting dari pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Keberadaan protein membantu membangun, memperbaiki, dan memelihara struktur tubuh. Protein dibutuhkan tubuh mulai dari otot, organ, hingga tulang, kulit, dan juga rambut. Dengan memiliki keseimbangan protein, maka dapat membangun otot massa dan membantu tubuh pulih dari olahraga dengan cepat. Protein bisa berasal dari sumber daging dan non-daging atau biasa kita kenal dengan istilah protein hewani dan nabati, seperti berbagai jenis ikan, telur, produk susu, daging merah, unggas, juga protein nabati dari biji-bijian, kacang-kacangan, kacang polong, buah-buahan tertentu seperti alpukat, kedelai, tempe dan tahu, rami, dan nasi.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Di balik aliran air yang tak pernah berhenti, sungai penyimpanan peran besar pernah berhenti sangat

Sungai menjadi sumber air bersih, menghidupi lahan pertanian, menumpang keanekaragaman hayati hingga menjadi bagian dari sejarah dan budaya nih pendengar. Setiap 27 Juli diperingati sebagai Hari Sungai Nasional. Sebuah momentum untuk mengingatkan bahwa kelestarian sungai dalam adalah tanggung jawab bersama nih pendengar.

Di berbagai wilayah Indonesia, sungai masih menghadapi beragam tantangan, tumpukan sampah plastik, limbah rumah tangga dan industri, hingga kerusakan daerah aliran sungai menyebabkan kualitas air terus menurun, nih pendengar.

Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, tetapi juga masyarakat yang bergantung pada sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Banjir berkurang, ketersediaan air bersih, dan hilangnya habitat satwa menjadi konsekuensi nyata ketika sungai tidak lagi terawat.

0: Saatnya azan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

أشهد أن محمدا رسول الله.

حي على الفلاح.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ada.
1: Selamat menjalankan ibadah salat Isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Parung Tongkok dan sekitarnya.
2: Tiga koma tiga FM RRI Sendawar.

0: saudara-saudara kita di Indonesia masih kekurangan air bersih akibat kekeringan ataupun karena dampak pembukaan lahan perusahaan sehingga mematikan sumber air bersih mereka. Kenapa kita yang serba mudah mendapatkan air bersih dan higienis sering menyia-nyiakan? Mari kita ingat berapa kali kita minum air kemasan lalu membuangnya padahal masih ada sisa setengahnya, bahkan belum terminum sama sekali. Berapa kali kita lengah membiarkan air keran masih menetes, padahal kita sempat untuk menutup rapat. Dan berapa kali kita makan di pesta, di restoran maupun di rumah, masih menyisakan sisa. Itu semua masih bisa diselamatkan dengan berhemat dan ambil seperlunya. Stop pemborosan.
1: Tahukah pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14-18 jam per hari. Usia 1-18 bulan membutuhkan waktu tidur 12-14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3-6 tahun membutuhkan waktu tidur 11-13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12-18 tahun butuh waktu tidur 8-9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18-40 tahun membutuhkan waktu tidur 7-8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Sendawar malam ini, yaitu dengan menghadirkan informasi seputar lestari alam nih pendengar. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti, yaitu Warta Berita Sentral pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Dipanggil ya, satu, nanti kita...
2: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
3: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi minta menyiapkan penguasaan teknologinya gitu ya, risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian besar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam negeri. Itu.
2: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Denantara Rosan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
4: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional, yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan, sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan Indonesia, tapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang sudah internasional. Jadi
2: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Portugis Negara Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
5: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan, menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
6: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas, keamanan, dan mutu produk.
5: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan, menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah, dengan perpaduan itu, kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya, tapi jangan menurunkan standar. karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan, keamanannya pasti hilang kalau standar turun, kemudian khasiatnya pasti turun.
6: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
7: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga, itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
6: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi, Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Liu Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat para terdakwa.
9: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
8: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
10: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
8: Oke, kalau Pak Liu?
10: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang menyetujui.
8: Direktur utamanya?
10: Pak Raymond Liu.
8: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
10: Iya.
9: Sementara itu, terdakwa Handoko Limaho dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
11: Baik yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
8: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPEI.
12: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu, saya tidak pernah tanda tangan
8: dokumen. Kalau yang dokumen fiktif, saudara nggak pernah tanda tangan. Tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPEI, ada.
9: Siap. Sebelumnya jaksa menjerat terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kongres Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI meluncurkan gerakan nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorika Fitri.
13: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
14: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI hari ini meluncurkan kick-off gerakan nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan Asta Cita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOWANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOWANI pada 9 Agustus mendatang, KOWANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung Kantor Staf Presiden dan Komisi 4 DPR RI.
13: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOWANI adalah satu nafas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
14: Selain tempe, KOWANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stantik, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOWANI Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
15: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan KOWANI udah lama memang terus menyuarakan tentang ketahanan pangan.
14: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya. Tommy sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
16: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
17: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim. Ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
16: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjamin mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
18: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing, bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar muslim di seluruh dunia, ternyata sumbuk persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
16: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan, di antaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
19: Daerah-daerah yang rawan troping air kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
0: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerjo, Jumantono hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sugiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
19: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila ada permintaan dropping air bersih, kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sesiapkan kepada masyarakat lewat Pak Camat, Kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
0: Sementara itu, Camat Gundangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
19: Belum ada bukan berarti tidak ada, tapi kan nanti kita mitigasi koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMK BPBD, seperti biasanya seperti itu.
0: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
20: Lah punya enggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang enggak udah punya rumah ini, alhamdulillah teman-temannya pada main, enggak pada ngecek-ngecekin lagi.
21: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit diantaranya bersumber dari APBN, 5.000 unit dari APBD Provinsi, dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun, adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
1: kita bagi 35 kabupaten kota. Tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4. Mereka tidak miskin kembali.
21: Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiorini, warga Karangrejo RT 27 RW 8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
20: Sendiri enak, tidur juga nyenyak. Alhamdulillah memberi bantuan yang tepat. Ya ini ada kamar dua, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga. Jadi enak, alhamdulillah.
21: Tristior ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. 35 melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia, yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
3: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu, tentunya bisa kami sampaikan, ini tepatnya kami berada di lingkar dalam, lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari, di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini, karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan Timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari, sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai, dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion, yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja, di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka, yaitu di hari 3 hari yang lalu, yaitu pada tanggal 24 ketika mereka bertandang, mereka menjamu Singapura, di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh, dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola, karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya, dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati, yaitu di ajang FIFA Match Day pada bulan Maret lalu, serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti. Dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya, dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini. Dan kami masih berada di sejumlah titik dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk ke di titik-titik dari jalur yang telah disediakan bagi para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Nirabuli, Cilolukro, Tiga RRI, terus memudar untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

Baik, pendengar, selanjutnya Sinar Malam kami hadirkan untuk Anda Cermin Kehidupan yang membahas seputar tokoh inspiratif nih pendengar. Baik, seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini pendengar, kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda nih pendengar.

0: Katanya kamu cinta sama aku. Mana buktinya?
1: Sayang, kamu lihat tembok ini. Tembok jembatan di mana ada ratusan bahkan ribuan orang yang melewatinya setiap hari. Akan kuabadikan cinta kita dengan menulis megah namamu dan namaku di tembok ini. Aku dan kamu cinta selamanya.
0: Lebay banget. Itu vandalisme tahu.
2: Saudara, tindakan pencemaran lingkungan, mencoret-coret, membuat grafiti, perusakan, penghancuran hasil karya seni dan barang berharga, baik itu jembatan, gedung, keindahan alam, atau fasilitas umum lainnya secara liar atau ilegal adalah bentuk vandalisme. Aksi vandalisme dikategorikan sebagai tindak kriminal dan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 sebagaimana dalam KUHP pasal 406 ayat 1.
3: Aduh, masih ngantuk pula. Tapi harus masuk kerja pagi ini nih. Dengarin lagu dulu.

Tahukah Anda, menggunakan earphone saat mengendarai motor dapat mengurangi daya penglihatan dan konsentrasi terganggu atau terbagi dengan alunan musik yang didengarnya. Jadi, tetap utamakan keselamatan saat berada di jalan raya.

Seorang mantan asisten rumah tangga asal Madura bernama Anissa Sharif berhasil mengubah taraf hidupnya menjadi konten kreator sukses di media sosial TikTok setelah karena pemutusan hubungan kerja atau PHK nih pendengar. Perempuan kelahiran Omben Kabupaten Sampang pada 1 Juli 1994 sebelumnya hanya mengenyam pendidikan hingga lulus sekolah dasar SD 2007. Ia merantau ke Surabaya pada 2010 sebagai ART, lalu bekerja di salon kecantikan pada 2017 sebelum terdampak pandemi Corona Disease 2019 yaitu COVID-19 nih pendengar. Video spontan yang diunggah ternyata mendapat respons positif warganet hingga masuk ke halaman For Your Fact atau FYP dan tontonan jutaan orang yang menetapkan menjadi konten kreator profesional selama 6 tahun terakhir. Dari hasil kerja kerasnya, Anissa kini mampu membeli rumah, kendaraan pribadi hingga membangun rumah layak untuk orang tuanya di kampung halaman nih pendengar.

Selain itu, bersama sang suami, Faiz Sharif, ia juga mengembangkan bisnis produk perawatan kecantikan. Kisah ini menjadi bukti bahwa pemanfaatan dunia digital secara tepat dapat menciptakan peluang ekonomi dan penghasilan bagi generasi muda nih pendengar.

pendengar, tahukah Anda terdapat suatu zona alam yang bernama megatrust? Adalah kondisi area di mana dua lempengan tektonik bumi saling bertemu dan salah satu lempengan tersebut menyusup di bawah lempeng lainnya dalam proses yang kemudian disebut sebagai subduksi. Pada kondisi alam yang seperti ini akan menyebabkan penumpukan energi besar yang dapat terlepas secara tiba-tiba dalam bentuk gempa besar. Zona megatrust memiliki waktu yang disebut dengan seismic gap, yaitu area subduksi belum mengalami gempa besar selama periode waktu yang lama. Dan selanjutnya, energi yang tertahan tersebut kemudian dapat memicu munculnya gempa. Beberapa contoh seismic gap zona megatrust yang pernah terjadi di dunia, yakni di Selat Sunda pada tahun 1754, Mentawai Siberut pada tahun 1797, dan Tunja Manankai Jepang pada tahun 1946. Pendengar, tahukah Anda? Kantong semar merupakan tumbuhan karnivora yang unik dan menarik, terkenal karena memiliki daun berbentuk cawan yang berfungsi untuk menangkap dan mencerna serangga serta makhluk kecil lainnya. Kantong-kantong yang terbentuk di ujung daun kantong semar mengandung cairan yang berfungsi untuk mencerna mangsanya. Tumbuhan dengan nama latin Nepenthes spp ini tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia seperti Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kantong semar tumbuh di habitat-habitat yang lembab dan terpapar cahaya matahari yang cukup, seperti hutan-hutan pegunungan, lereng bukit, atau bahkan di dataran rendah yang lembab. Mereka sering ditemukan tumbuh pada tanah berbatu atau di dekat aliran air, tempat di mana mereka dapat memperoleh nutrisi tambahan dari serangga yang tertangkap dalam kantongnya.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan mini drama dari RRI Ambon dengan judul Teman Takkan Mati. Dan selamat mendengarkan nih pendengar.

0: Jos, bisakah kau menolongku untuk menggeser meja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Jos?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Malah dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Jos berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela Sony ketika ada masalah.
4: Yah, hanya Jos yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu. Jos hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Ah, sudahlah. Jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Sony? Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku... ya... seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Gus, apa-apaan sih, Jos? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apanya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Jos. Aku memang sudah miskin. Tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagiku. Terima kasih, Jos.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Sudah puas kamu, Jos. Terus hina Sony. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Jos. Kamu jangan ngeyel deh, Jos. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
3: Yeh, sombong sekali angkuhnya. Awas ya kau, Jos. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
4: Yeh, kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia, aman dia. Kita lihat aja nanti.
3: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: Tiara, coba kau lihat anak baru itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Hah? Kok jadi ingat sekarang? Itu Sony. Iya betul, itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul, itu Sony. Ya ampun Son.
0: Hey Sony.
1: Hey Sony.
0: Son.
1: Sony.
0: Sini.
1: Son.
0: Ayo sini.
1: Sini.
0: Sini.
2: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga. Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya Son, benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh Son, kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia, sudah hampir 2 tahun. Iya kan Tiara?
1: Betul Son, kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih, dia sudah pindah.
0: Sudahlah teman-teman, ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas kan?
2: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Son, kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu? Kangen lah, lama ndak mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: apa kita tak salah lihat nih?
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
2: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Please, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
3: Astaga, Jos, ternyata kamu.
1: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
3: Apa-apaan kamu, Jos, pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos, aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
0: Amin. Cihuy. Yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
2: Setuju.
1: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
3: Tentu saja, Jos.
2: Jelaslah. Sony saja sudah oke, apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
0: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
2: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
3: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
1: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
0: Let's go.
4: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, selamat malam pendengar. Selanjutnya di Senor Malam kami hadirkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas, di mana komunitas yang kali ini yang akan kita bahas yaitu komunitas Nova Club nih pendengar. Dan seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini pendengar, kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

Nova Club merupakan komunitas untuk mahasiswa aktif dari berbagai daerah yang memiliki semangat untuk berinovasi dan mengembangkan diri melalui kolaborasi interaktif dan inovatif. Komunitas ini didirikan pada tahun 2022 di bawah naungan dari Paragon Corp. Melalui berbagai program pengembangan diri, pembelajaran, mentoring karir, dan kegiatan sosial, komunitas ini membantu anak muda lebih siap menjadi pemimpin masa depan yang memiliki dampak nyata di masyarakat. Komunitas ini mendukung kolaborasi yang dapat menjadi tempat bertumbuh para mahasiswa di luar ruang kelas, nih pendengar. Paragon Corp resmi membuka pendaftaran Nova Club Batch 4. Program ini hadir di tengah meningkatnya kebutuhan talenta muda yang adaptif dan siap menghadapi dinamika industri, sekaligus menjadi bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan dalam memperkuat regenerasi pemimpin muda dan menjabatani kesiapan mahasiswa dengan kebutuhan dunia profesional. Diketahui, Indonesia saat ini berada pada fase generasi produktif terbesar dalam sejarahnya. Namun, tantangan yang dihadapi bukan hanya soal kuantitas angkatan kerja, melainkan kualitas menyiapkan kepemimpinan, kemampuan kolaborasi, problem solving, dan eksekusi ide menjadi solusi nyata, nih pendengar. Paragon memandang momentum ini sebagai peluang strategis untuk menghadirkan ruang mengembangkan yang relevan dan berdampak, nih pendengar.

0: Aduh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
1: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
0: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
1: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
0: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
2: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.
3: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
4: Wah, pagi Bu Asri.
3: Pagi Pak Seno.
4: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
3: Ah, cuma nengok aja.
4: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
3: Iya nih Pak.
4: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang.

0: Soalnya manfaatnya banyak sekali.
1: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak, membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
0: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
1: Oh, jelas sekali.
2: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimpang sebagai obat.

Sebanyak lebih dari 176.000 mahasiswa di Sabang sampai Merauke resmi memulai perjalanan mereka dalam ekosistem Changemakers Nasional melalui Nova Club Bed 4 nih pendengar. Gerakan yang resmi dibuka pada Sabtu 25 April 2026 ini mengusung semangat berani berinovasi berdampak tanpa batas sebagai respon terhadap tantangan zaman yang semakin kompleks. Sejak diinisiasi sejak 2023, telah bertransformasi menjadi ruang kolaboratif bagi generasi muda untuk mengasah kepastian dan mewujudkan solusi nyata bagi masyarakat.

Pada tahun ini jumlah partisipasi yang mencapai ratusan ribu menunjukkan tingginya antusiasme mahasiswa untuk berkontribusi di luar ruang kelas. Fokus utamanya adalah membekali mahasiswa dengan pola pikir inovatif dan berkeberanian dan untuk mengeksekusi gagasan. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Brilian Yulirianto, dalam sambutannya menekankan pentingnya ekosistem seperti ini dalam membentuk masa depan.

Keberhasilan gerak ini terlihat dari rekam jejaknya yang telah menghasilkan lebih dari 260 program dan kegiatan yang diinisiasi langsung oleh mahasiswa di berbagai daerah nih pendengar.

0: Aduh panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya, beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan, sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal, terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari perlu dirutinkan agar mendapatkan manfaat minum air putih hangat, baik di pagi hari setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur.
1: Beneran deh, kita tuh sekarang gak boleh pegang sama bawa masuk minuman dan kantong gitu.
2: Enggak gitu, kemarin aku tuh bisa aja pegang dan bawa kantong itu asal kita bawa di jam tertentu. Cobain aja, kayak aku sama Tini kemarin bisa aja jam.
1: Bentar deh, dengerin dulu aku lagi ngomong, jangan dipotong dulu. Kasih aku kesempatan ngomong sampai selesai. Hargain juga kali orang lagi ngomong, oke?
2: Oke, sorry, maaf ya aku motong pembicaraan. Oke, silakan lanjut, kamu ngomong apa tadi?
3: Belajarlah untuk mendengarkan dan hindari memotong pembicaraan, karena dari situlah kita belajar untuk menghargai orang lain.
4: Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Ngobras pada malam hari ini dengan menghadirkan komunitas Nova Club. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Ruang Rindu pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah.

Selamat malam pendengar RRI Sendawar, di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami ya pada malam hari ini. Seperti biasa, program Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Anda dapat bergabung dan merequest lagu-lagu nostalgia favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik, sudah ada yang bergabung pada malam hari ini, ada Bang Putra Rantau nih pendengarnya. Halo, selamat malam Bang Putra Rantau.
1: Halo, selamat malam juga.
0: Iya.
1: Iya.
0: Gimana cuaca di sana?
1: Malam ini dingin-dingin rasain sampai pakai baju dingin.
0: Pakai jaket ya, Bang Putra Rantau ya.
1: Iya, kalau hari ini ya. Baik, iyalah. Bencong-bencongan hari ini.
0: Di sini lagi diguyur gerimis nih. Bang Putra Rantau.
1: Guyur gerimis ya?
0: Iya, diguyur gerimis ya.
1: Oh, di sini. Anu bencong-bencong hari.
0: Iya, iya. Baik, mau request lagu apa, Bang Putra Rantau?
1: Iya, lagunya anu aja lah, sudah apa itu cari jalan terbaik ya.
0: Oke, baik. Sapa salamnya dulu.
1: Iya. Panjai pondakan. Sapaannya kita kutut. Bernama Biblayan Sanaku Mbani Marima. Siapa lagi Putra Galau, ibu yang di Balok tuh. Mereka masih bangun kan. Mbaknya kalau bisa dipindah aja jam 9, jam sampai jam 10. Nah itu sobat, banyak anu ini pengikut-pengikut nih.
0: Iya.
1: Ini kebanyakan orang sudah tidur, soalnya pagi-pagi itu kan orang pergi nores. Jadi nggak mau mengantukan mata kan, kesianan. Sekarang ini subuh itu jam 5 itu sudah berangkat mereka tuh pergi nores. Ya, tapi mudah-mudahan lah yang ada tuh mendengarkan Surya Putra Rampi dan Nyandu Tiur, ya apa itu putra-putra ini, putra Tobi Manis yang di gunung sana tuh, ya bila ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada, maupun om yang di Kampung Batu. Dan om itu belum tidur, mungkin belum tidur kalau gini om itu. Ya dengan Pak Suladat yang di seberang sana itu sakit. Pokoknya segala rata aja lah.
0: Baik Bang.
1: Dari ujung ke ujung, dari A sampai Z, tanpa kecuali tua muda, laki bini, bujang janda maupun balu, segala-galanya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Bang Putra Rantau ya, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini pendengar. Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938. Baik, sudah ada yang bergabung, yaitu ada Bang Putra Kusut nih pendengar. Halo, selamat malam Bang Putra Kusut.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, memori berbagai rindu memori lewat lagu.
0: Iya.
2: Okay. Hujan di sini Bang Dani.
0: Sama nih, di sini gerimis juga nih Bang.
2: Iya, gerimis hujan. Bang Dani.
0: Iya, apa itu?
2: Saya mau mau nyuling dulu ya untuk Bunda Dahlia dengan Putra Rantau tadi.
0: Boleh, silakan.
2: Ya. Sebentar ya, aku nyuling dulu.

0: Lagunya begini Bang Dani.
1: Iya, gimana itu?
0: Lagu dangdut itu. Apa susahnya hidup bujangan? Sana kemari tiada orang yang melarang. Hati senang walaupun tak punya uang, itu semuanya hanya gampang-gampang.
1: Asik.
0: Lagunya Dengarkanlah Keluhanku dari Ebit Gade.
1: Oke, siap. Siapa salamnya dulu?
0: Salamnya untuk Abang Putra Rantau tadi, semoga sehat selalu. Untuk Mbak Aninya juga, semoga monitor, semoga sehat selalu ya. Semoga terhibur dengan suara suling. Juga lagunya. Nanti ku riliskan laguku itu Bang Dani di dangdut.
1: Wah, luar biasa.
0: Ya, aku rekaman nanti.
1: Oke, siap, Bang.
0: Apa susahnya kan hidup bujangan. Ya, sekian dan terima kasih Bang Dani. Salam untuk semua muanya aja, semoga sehat selalu. Selamat malam.
1: Selamat malam kembali buat Bang Putra Kusut ya, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu. Baik, selanjutnya sudah ada yang bergabung, yaitu ada Bunda Rima nih. Halo, selamat malam Bunda Rima.
2: Assalamualaikum, selamat malam Bang Dani.
1: Waalaikumsalam. Gimana kabar cuaca di sana?
2: Tadi sempat gerimis sih.
1: Gerimis ya? Sekarang?
2: Iya, cuma gerimis numpang lewat aja kayaknya.
1: Numpang lewat.
2: Iya.
1: Baik Bunda.
2: Masih bisa lagu?
1: Masih bisa. Kira-kira lagunya apa nih Bunda?
2: Andai kau menyadari, dari Hari Parintang ya.
1: Andai kau menyadari dari siapa?
2: Dari Hari Parintang.
1: Nuri.
2: Hari
1: Parintang.
2: Iya.
1: Oke. Sapa salamnya dulu Bunda ya, sambil saya carikan.
2: Iya, sapa salamnya buat Bunda Dahlia. Selamat malam. Selamat beristirahat, semoga sehat selalu. Ada Bunda Rosi juga. Ada Kibi, ada Cici, ada Joni, ada Putra Kutai, ada Bang Andre juga, ada Putra Kusut, ada Mbak Ani, ada Mbak Siska juga, ada Bang Dio, ada Pak Jalung juga, semoga sehat selalu, buat Om Tamanjen juga, ada Tikar Lampit, terus ada Om Mak Pahit, ada Tante Tiara juga nih, semoga sehat selalu. Nah, buat semuanya aja tanpa terkecuali, Bunda Erni juga nih, semoga sehat selalu. Nah, buat Kak Edi Permana juga nih. Lagunya ada Bunda nih.
1: Ada lagunya, ditunggu ya Bunda.
2: Iya, lagunya ditunggu ya. Buat Bunda Nihani, selamat bertugas aja. Semoga sehat selalu, sukses selalu. Pulangnya hati-hati. Terima kasih atas waktunya Bunda Nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih buat Bunda Rima ya, yang sudah bergabung di pendengar di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

0: Baik, selanjutnya ada Bunda Eti yang bergabung. Halo, selamat malam Bunda Eti.
1: Selamat malam Mas Dani, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat melodi dan lagu.
0: Iya.
1: Mas Dani sehat?
0: Sehat, alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya juga nih?
1: Sehat ya Mas?
0: Sehat.
1: Halo?
0: Halo?
1: Sehat ya?
0: Sehat Bunda.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Nanti lagunya Luka Kerap Rasa itu ada kah Mas Dani?
0: Ya, lagunya?
1: Luka Sekerat Rasa.
0: Luka?
1: Luka Sekerat Rasa.
0: Sekerat? Dari Jihan Audi?
1: Iya, sebenarnya.
0: Dangdut tapi itu, judulnya. Bunda.
1: Iya, ada ya?
0: Ada, tapi dangdut, Bunda.
1: Loh, ada yang pop, Mas?
0: Luka Sekerat Rasa?
1: Iya. Coba ada, siapa Ilang, dia kasih apa sih yang lupa saya. Sambil sapa salam Mas ya.
0: Iya, sambil sapa salamnya Bunda.
1: Yang baru gabung tadi ada Mbak Rima ya, selamat malam. Ada Putra Kusut, Putra Ranto, ada Kak Andre, Putra Bandi, Putra Kutai. Ada Bang Edi Permana, ada Bunda Dahlia, Bunda Rosi. Ada Mbak Siska ya, selamat malam. Ada juga Mbak Vanessa, Bang Mikael. Ada Putra Dayak, Putra Galo, Pak Idris juga ya, selamat malam. Ada siapa tadi malam Putra Bugis ya, selamat malam Putra Bugis. Ada juga Bang Leman ya. Ada juga Pak Aji Masren di Samarinda. Ketinggalan ini Maya di Bero ya, selamat malam Mbak Maya. Semoga sehat selalu. Ada Mbak Adri juga di Sampit. Ada Mbak Belia, Bu Yayu di BBU ya. Lagunya kedatangan Mas Jami.
0: Ada lagunya. Hari
1: alhamdulillah.
0: Dari,
1: ya, kemudian pendengar, pendengar semuanya sehat walafiat ya, Mas ya.
0: Amin.
1: Terima kasih Mas Denny. Salam sehat keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baiklah pendengar, kami hadirkan dua buah lagu yang sudah direquest terlebih dahulu pada malam hari ini. Dan selamat mendengarkan nih pendengar.

0: Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.
1: Dalam sejarah panjang peradaban manusia, kebutuhan untuk berkomunikasi secara tertulis telah mendorong inovasi yang luar biasa. Sejak zaman kuno, manusia telah mengembangkan berbagai sistem penulisan untuk mencatat peristiwa, mengirim pesan, dan menyimpan pengetahuan. Salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan ini adalah penciptaan alfabet, sebuah sistem yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Alfabet yang kita gunakan sekarang merupakan hasil dari evolusi panjang berbagai sistem penulisan kuno, dari hieroglif Mesir dan cuneiform Sumeria hingga alfabet Fenisia, Yunani, Latin, dan masih banyak lainnya. Setiap langkah dalam sejarah alfabet telah memberikan kontribusi penting dalam komunikasi manusia. Sayangnya, sampai dengan saat ini, tidak ada satu orang pun yang bisa dikreditkan sebagai penemu alfabet. Karena perkembangan alfabet adalah proses evolusi yang melibatkan banyak budaya dan individu selama ribuan tahun.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan kali ini kita di sesi kedua atau di sesi terakhir nih pendengar ya. Dan kami buka kembali tensi buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik, sudah ada yang bergabung pada malam hari ini, yaitu ada Mbak Siska nih. Halo, selamat malam Mbak Siska.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Iya, malam. Halo.
1: Lagunya ini baru keluar Abang Dhani.
0: Iya, lagunya apa?
1: Ini baru keluar.
0: Maaf, Mbak Siska, Dewi. Kurang jelas, apa?
1: Kini baru kurasa.
0: Kini baru kurasa.
1: Ya, dari Dewi.
0: Dari
1: Dewi Yul.
0: Dewi Yul, boleh. Siapa salamnya dulu?
1: Salamnya ada Mbak Eti, ada Reni, ada Kamanti, ada Dini, ada Rizman, ada Rian, ada Rima. Pokoknya semua mau hidup kembali seperti tulang daninya semuanya pasti itu aja. Terima kasih. Ada lagunya?
0: Lagunya ada, Bunda, ditunggu ya lagunya.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih buat Mbak Siska nih, pendengarnya yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

Baik, mendengar masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Dan baiklah pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan kita harus menyudahi program Ruang Rindu pada malam hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda yang nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan semoga dapat menghibur Anda di malam hari ini dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Kenapa rambut papa ada yang putih?
1: Itu namanya uban, nak.
0: Kenapa papa jadi ada uban?
1: Itu karena kamu.
0: Kok karena aku?
1: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
0: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
1: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
0: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
1: Ngerti apa?
0: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
2: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.
3: Ini kembaliannya, Mas.
4: Makasih, Mbak.
3: Hobi banget bikin duit lecak.
4: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
3: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
4: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
3: Yalah, bebas.

0: Astaga, sudah siang lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak? Malah sibuk main game, lampu masih nyala, kipas angin masih nyala, kamar berantakan.
1: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
0: Pesanan-pesanan ini, makan di bantal, makan di bantal.
2: Terkasih sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.
3: Gerakan menanam pohon secara masif merupakan bentuk kesadaran dan kepedulian terhadap upaya pemulihan kerusakan lingkungan, sumber daya hutan dan lahan. Terlebih dekade beberapa tahun terakhir, terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan jutaan pohon, sehingga mengganggu ekosistem lingkungan dan terjadinya kabut asap yang berdampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup. Ayo menanam pohon dan pelihara pohon yang masih ada demi menyelamatkan bumi.

Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar pada malam hari ini. Dan kali ini kami hadirkan untuk Anda Sendawar Malam dengan menghadirkan info dan musik 2000-an nih pendengar. Dan seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini pendengar, kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda nih pendengar.

0: aku haus nih, aku ambil minuman dulu ya di dapur.
1: Ya, yo.
0: Ik, kamu suka jus gak? Nih, aku bawain jus buah mangga, tadi ibuku yang bikin.
1: Ya, suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita.
0: Betul, Ik, banyak vitaminnya.
2: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa

0: ya, memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.
1: Budi, aku usap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kok tahu bahaya dari rokok atau tidak?
2: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kok paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
2: Apa?
1: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Perjalanan pendidikan Al-Habib Hasan Baharun menjadi salah satu fondasi penting yang membentukkan sebagai ulama pendidik dan pendiri Pondok Pesantren Darul Gawadawah Dalwa. Sejak usia dini, sosok yang akrab disapa Abuya ini menempuh pendidikan agama dan pendidikan umum secara seimbang, sehingga mampu melahirkan sistem pendidikan yang memadukan nilai keislaman dengan kebutuhan zaman.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakardang ini cakardang. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Kenapa Ren? Kok duduknya gak nyaman begitu?
4: Kebelet nih, buang air kecil.
3: Loh, gak apa-apa Ren. Izin aja ke belakang. Gak baik loh buat kesehatan. Nahan-nahan kencing.
4: Jangan keras-keras, gak enak nih. Masih pemaparan si bos. Udah, gak apa-apa. Masih bisa kok ditahan.
3: Ren, jangan suka nahan kencing. Bahayanya luar biasa loh. Kamu bisa kena infeksi saluran kemih dan batu ginjal.
4: Ih, serius kadet? Pantas kadang rasa nyeri di bagian perut sebelah kanan. Apa jangan-jangan itu pertanda ya?
3: Nah, Ren, itu bisa jadi pertanda. Ayo deh, daripada terlambat, jangan suka nunda-nunda kencing, Ren.
2: Jangan abaikan kesehatanmu dengan alasan apapun. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

Baiklah pendengar, info selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Dan selanjutnya kita dengarkan lagu-lagu rilisan tahun 2000-an untuk Anda hingga penghujung acara nanti. Dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar, kanal informasi dan inspirasi.

0: kakak mau terka baju. Ada main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, dek.
1: Oh, begitu cara kamu nenangin adekmu. Pakai HP ya.
0: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
1: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
0: Ele, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
1: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data BPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
0: Ih, ngeri ya. Dek, sini dek HP kakak.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Gak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?

Jika kamu baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Tapi bagaimanapun, berbaik hatilah. Jika engkau sukses, engkau akan mendapat teman palsu, meskipun ada beberapa yang sejati. Tapi bagaimanapun, jadilah pribadi yang sukses. Jika engkau jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun, tetaplah jujur dan terbuka. Jika yang engkau bangun bertahun-tahun, mungkin saja dihancurkan oleh orang lain hanya dalam semalam. Tapi bagaimanapun, tetaplah membangun. Jika engkau mendapat ketenangan dan kebahagiaan, mungkin saja orang lain iri. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbahagia. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini, mungkin saja besok sudah dilupakan oleh orang lain. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbuat baik. Karena ini bukan urusanmu dengan mereka, tapi ini adalah urusanmu dengan Tuhanmu.

Pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat, sampai jumpa lagi, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawa.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi saudara, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Mendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami akhiri religi pagi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar, karena sesaat lagi akan Anda dengarkan Mutiara Pagi.
1: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Heh, bro. Kalau naruh motor, jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir, gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
4: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Mendengar Radio Republik Indonesia Sendau dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Samarinda.
2: RRI Pro 1 Samarinda, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pagi hari ini dalam Mutiara Pagi. Saya Rati Irawan, rekan Ferdi temani Anda. Di edisi hari ini kita akan bersama mendengarkan tausiah "Jangan berbangga dengan dosa dan maksiat kepada Allah". Akan hadir dalam tausiah pagi ini bersama Ustaz Kyai Haji Muhammad Hozin MPD. Assalamualaikum Ustaz Hozin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rati.
2: Alhamdulillah Ustaz sehat ya.
3: Alhamdulillah sehat.
2: Baik, kita akan dengarkan tausiah dari Ustaz Hozin. Pendengar dan pemirsa, nanti silakan setelah itu bergabung bersama kami di 0541-736-566-743-495, di WhatsApp kami 0811-554-4976. Siaran pagi ini juga bisa Anda saksikan secara langsung di kanal YouTube RRI Samarinda dan juga di aplikasi RRI Digital. Silakan Ustaz.
3: Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal mustami'una rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'adzim. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sampai hari ini, hari Selasa tanggal 13 Safar 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 28 Juli 2026 miladiah, kita semuanya masih dikarmi kenikmatan olehnya nikmat yang terbesar dalam hidup kita, yaitu nikmat iman dalam Islam, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat maha baik, maha pengampun, maha penyayang, dan juga Allah menutupi aib hambanya baik di dunia maupun kelak di akhirat. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyebut sifat-sifat Allah maha pengampun, maha penyayang. Misalnya pada surah Al-Maidah ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaih innallaha ghafurur rahim. Yang maknanya, barang siapa, ya, maka siapapun yang bertaubat sesudah melakukan kejahatan dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 39. Terkait kemurahan Allah di dalam mengampuni dan menyayangi para hambanya, bahkan lebih besar daripada siksaan yang ditimpakan apabila berbuat dosa. Itulah kemurahan ampunan Allah, luas dan tidak memiliki batas. Sementara dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW pernah ya menyebutkan mengenai ampunan Allah, beliau Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi laula tu tudnibul mudahal tudnibul dahaballahu bikum walijaha bikaumi il nibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahum, yang maknanya demi dat yang diriku berada di tangan di tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian dan Allah akan datangkan kaum lain yang berbuat dosa. Lalu mereka pun meminta ampun kepada Allah. Allah pun ampuni dosa mereka. Ma'asyiral muslimin, seorang hamba yang berbuat dosa, sebagaimana ayat dan hadis di atas, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini karena merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hamba-hambanya. Akan tetapi Allah juga tidak mentoleransi seorang hamba yang berbuat dosa, kemudian ia memamerkan dosa yang ia lakukan kepada orang lain atau pada khalayak. Bagaimana tidak membuat

dengan menceritakannya kepada orang lain, baik secara langsung ataupun melalui media sosial, dengan menggugah perbuatan dosanya supaya orang lain tahu. Yang mengherankan adalah ia melakukan perbuatan dosanya dengan bangga saat Allah memberinya kesempatan untuk bertaubat. Masyarakat muslimin, terkait hal ini ada suatu riwayat ya, hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, kullu ummati ma'afan illal mujahirina wa innal mujahirata ay ya'malar rajulu bilaili amalan thumma yasukha waqad satarallahu ala alaihi faqala ya fulanu amiltul barihata kanda wa kanda waqad baka yas turhu rabbuhu wes bahu yakfifu sibarallahu anhu, yang artinya seluruh umatku diampuni kecuali al mujahirun, orang yang melakukan al mujaharah, dan termasuk untuk al-mujaharah adalah seorang berbuat dosa pada malam hari, kemudian pagi hari Allah telah menutupi dosanya itu, namun ia berkata, wahai fulan, semalam aku telah melakukan dosa ini dan itu. Itulah, padahal Allah telah menutupi dosanya di malam hari, dan tapi di pagi hari dia membuka kembali dosa yang telah ditutupi oleh Allah tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Masyaallah muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, kita dalam kehidupan nyata sehari-hari ini sering sekali ya kalau ketemu ya, kemudian bercerita, bahkan menceritakan perbuatan-perbuatan mungkar yang dilakukannya sebelumnya tanpa disadari, bahkan dengan bangganya menyampaikan cerita tersebut, padahal Allah ya telah menutupi aibnya ya. Di malam hari, di pagi hari dibuka sendiri. Masyaallah muslimin, para pendengar Mutiara Pagi, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing ya, apakah kita pernah melakukan itu atau sengaja atau tidak sengaja. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan bangga dengan dosa? Bangga dengan dosa bukan hanya soal mengulang kesalahan, tetapi juga merasa senang, puas ya, atau bahkan membanggakan ya, perbuatan maksiat yang dilakukan. Sikap ini bisa muncul di dalam ya bentuk cerita, unggahan, atau ya candaan ya yang meremehkan dosa, seolah-olah hal tersebut adalah prestasi. Naif sekali. Dalam Islam, sikap seperti ini sangat berbahaya karena dapat menghilangkan rasa takut kepada Allah SWT dan mengumpulkan ya, tabungan dosa ya, dan bisa juga mengakibatkan

0: dengan kerasnya hati. Masal muslimin, kita umat Islam dilarang membuka aib. Rasulullah SAW tegas melarang umatnya untuk membuka aib, aib sendiri. Di dalam sebuah hadis beliau menegaskan bahwa semua umatnya akan mendapatkan ampunan kecuali mereka yang terang-terangan, belak-belakan, ya, berbuat dosa dan memamerkannya kepada orang lain. Membanggakan dosa sama artinya dengan membuka aib yang harusnya ditutupi dan disesali kemudian taubat, karena ini akan merusak diri sendiri. Sikap ini juga berpotensi memanipulasi perbuatan maksiat di tengah masyarakat. Masal muslimin, lalu apa sih dampak bangga dengan dosa bagi hati kita? Hati yang senantiasa, hati yang terbiasa membanggakan dosa, perlahan-lahan kehilangan rasa malu. Bukankah dalam Islam al-haya'u subatu minal iman, malu bagian dari iman, artinya malu melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan yang buruk atau perbuatan yang tidak sepantasnya dilakukan. Padahal rasa malu merupakan bagian dari iman. Ketika dosa dianggap biasa, seorang akan semakin jauh dari kesadaran untuk bertaubat. Lebih dari itu, bangga dengan dosa dapat mendatangkan murka Allah dan menutup pintu hidayah jika tidak segera disadari dan ditinggalkan. Masalah muslimin, disinilah pentingnya taubat sebagai jalan kembali atau the way out, dan keluar. Iman selalu membuka pintu taubat. Islam selalu membuka pintu taubat seluas-luasnya bagi siapapun pemeluknya yang ingin kembali. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya yang menyesali kesalahan dan bermaksud memperbaiki diri. Taubat bukan hanya mengucapkan istighfar astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tetapi juga meninggalkan dosa, menyesali perbuatan, serta berusaha untuk tidak mengulanginya. Sikap inilah yang seharusnya ditanamkan, diutamakan, bukan dibanggakan. Bukan kebanggaan atas kesalahan masa lalu. Masal muslimin, menjaga malu sebagai bagian dari iman, sebagaimana tadi yang saya bacakan. Al-haya'u subatu minal iman. Rasa malu di dalam Islam bukanlah kelemahan, melainkan penjaga akhlak. Dengan rasa malu, seorang akan lebih berhati-hati di dalam bersikap, berbicara, dan bertindak, baik di dunia nyata, kalau zaman sekarang ya, maupun di dunia digital. Menjaga malu berarti menjaga iman, karena keduanya saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Masal muslimin, kita ganti cerita masa cerita dosa dengan cerita kebaikan. Allah Subhanahu Wa Taala menerima tobat. banyak yang melakukan dosa dan kekhilafan karena memang manusia tempatnya salah dan khilaf, sebagaimana al-insanu mahallu khotoh wa nisyan. Alih-alih ya membagikan dosa ya, Islam menganjurkan umatnya untuk memperbanyak cerita kebaikan yang menginspirasi ya berbagai kisah taubat ya, perjuangan memperbaiki diri dan amal soleh jauh lebih bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Dari sinilah ya lahir budaya yang menguatkan dalam kebaikan, bukan saling menyeret ke dalam kesalahan. Kita diajarkan untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan, lalu menumbuhkan kepedulian dan perbaikan diri, kesadaran akan bahaya berbangga-bangga dengan dosa ya, seharusnya mendorong setiap kita muslim untuk lebih peduli terhadap kondisi hatinya. Perbaikan diri tidak hanya dilakukan secara personal, tetapi juga melalui kepedulian sosial dan aksi nyata membantu sesama. Masalah muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing ya, di mana posisi kita ya. Tadi saya menyebutkan mujahid, orang yang bermaksiat terang-terangan. Wahai saudaraku, sudahkah kita menyadari bahwa agama kita ini, agama Islam, adalah agama yang paling sempurna, sebagaimana Al-Maidah ya, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam adina. Betapa tidak agama kita telah ya, menjelaskan segala sisi dan sudut permasalahan yang dialami oleh setiap manusia yang ada di muka bumi. Kita bisa buktikan ya, tidakkah kita mendapati suatu masalah dalam kehidupan kita, kecuali Islam telah memberikan jalan keluarnya, solusinya, dan Rasulullah SAW sebagai suri teladan kita telah mengajarkan kepada kita solusi yang lengkap, sempurna, komprehensif, dan mengandung banyak sekali hikmah dan kebaikan di dalamnya telah diberikan kepada kita umatnya. Berbeda halnya dengan agama lain yang ya, yang pasti mereka banyak memiliki kekurangan dan kecacatan di dalamnya, karena agama mereka berasal dari manusia, sedangkan agama kita, agama samawi, berasal dari Allah SWT. Masal muslimin, para pendengar Mutiara Pagi, Allah SWT, Tuhan kita, Tuhan semesta alam yang maha, segala maha ya, seluruh kekuasaan langit dan bumi dan maha-maha ya, yang lainnya, maha mengatur ya, maha kuat ya, maha mengetahui ya, mengatur segala hal yang ada di dalamnya. Masalah muslimin, salah satu hal yang menunjukkan bahwa agama Islam ini adalah agama yang komprehensif, sempurna, lengkap, dan tidak ada bandingannya adalah bahwa Tuhan kita Allah SWT akan mengampuni seluruh dosa-dosa hamba-hambanya, walaupun dosa itu setinggi langit dan sepenuh isi perut bumi. Hal ini sebagaimana yang telah Allah SWT firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang maknanya dari Anas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, kita semua cucu Adam, anaknya Nabi Adam, bagi engkau meminta dan mengharap kepada aku, maka aku akan mengampuni dosamu, dan aku akan, ya, dan aku tidak pedulikan lagi, wahai anak Adam, walaupun dosamu setinggi langit, bila engkau memohon ampun kepada aku, niscaya aku memberi ampun kepadamu. Wahai anak Adam, jika engkau menemui aku dengan membawa dosa sebanyak isi bumi, tetapi engkau tiada menyekutukanku dengan sesuatu pun, niscaya aku datang kepadamu dengan memberi ampunan sepenuh bumi. Subhanallah, ya, perhatikan dan renungkan, wahai saudaraku, kaum muslimin di mana saja sana dapat ditangkap, betapa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hamba-hambanya. Jadi hanya Allah yang bisa mengampuni dosa-dosa para hambanya selama hamba tersebut menjauhi kesyirikan, dan luasnya ampunan Allah tersebut akan, ya, dirasakan oleh para hambanya yang selalu berbuat baik, beramal soleh, dan berusaha menjauhi dosa-dosa besar. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya, dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ya. Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat, dan juga apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yaitu surga, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji, yang keji selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Masalah muslimin, walaupun ya kita, ya, walaupun ya setiap muslim ya akan mendapatkan ampunan Allah selama dia menjauhi kesyirikan, tetapi ada satu golongan manusia yang dikecualikan dari mendapatkan ampunan Allah tersebut. Siapa mereka? Maka mereka adalah orang-orang yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis dari Salim bin Abdullah. Dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah RA bercerita bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap umatku akan mendapatkan ampunan kecuali mujahirin, mohon maaf, orang yang terang-terangan berbuat dosa. Dan termasuk terang-terangan berbuat dosa adalah seorang berbuat dosa pada malam hari, kemudian dia di pagi hari menceritakannya, padahal Allah telah menutupi perbuatan dosanya tersebut. Yang mana ia berkata, hey fulan, tadi malam aku berbuat ya begini dan begitu. Sebenarnya pada malam hari Rabb-nya telah menutupi perbuatannya itu, tetapi pada pagi harinya malah dia sendiri menyingkap, membuka perbuatan maksiatnya, perbuatan dosanya yang telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin, apa yang dimaksud dengan ya mudofa yang terdapat di dalam hadis tadi, ya, Syekh Shalih Al Utsaimin mengatakan bahwa yang dimaksud di dalam hadis tersebut adalah bahwa umat Islam kita ini akan diampuni dosa-dosanya. Akan tetapi, ya, kata tersebut juga bisa dimaknai dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Salim, yaitu beliau mengatakan bahwa kata tersebut adalah setiap umat Islam, ya, secara umum akan selamat dari lisan manusia dan gangguan mereka. Masa muslimin, para pendengar, mutiara pagi, lisan ini yang dirahmati oleh Allah, apa saja sih bentuk terang-terangan di dalam berbuat dosa dan maksiat? Yang pertama, orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan di hadapan manusia, seperti apa yang dilakukan para, ya, misalnya pemain sinetron, ya, dan pelawak yang bermain di layar televisi. Jenis orang yang seperti ini telah melakukan dua perbuatan dosa sekaligus, yaitu yang pertama menampakkan kemaksiatannya, yang kedua mencampurnya dengan lawakan dan kebohongan. Dan telah kita ketahui bersama bahwasanya kedua hal tersebut adalah perbuatan tercela berdasarkan tarekat agama Islam dan juga pandangan manusia. Yang kedua, orang yang ya telah menyingkap apa yang Allah telah tutupi dari perbuatan maksiatnya, seakan-akan mereka itu menceritakan perbuatan maksiatnya karena bangga dan meremehkan dosa yang telah dia lakukan. Mereka ini tidak bisa merasakan nikmatnya ampunan Allah yang dia berikan kepada para hambanya. Yang ketiga, seperti apa yang dilakukan pelaku maksiat yang mengumumkan perbuatan maksiatnya kepada halayak ramai. Masyarakat muslimin, para pendengar mutiara pagi, ini catatan ya khusus untuk para pelaku mujaharah. Ya, dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu ya tersiar ya di kalangan orang-orang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang mereka tidak mengetahui. Masa muslimin, para pendengar mutiara pagi Samarinda dirahmati Allah, demikian prolognya Mbak Ratih untuk tema kita pada pagi hari ini. Kembali kepada Mbak Ratih.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Pendengar dan pemirsa, kami akan kembali setelah berikut ini. Silakan Anda bergabung bersama kami di line telepon 0541736566, 743495, di pesan WhatsApp kami 0811554976. Anda yang saat ini sedang menyaksikan secara langsung di kanal YouTube, boleh menyampaikan pertanyaan di kolom live chat kanal YouTube maupun juga aplikasi RRI Digital.
2: Jauhilah kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Quran Surah An-Nisa, ayat 31.

0: Jangan berbangga dengan maksiat dan dosa kepada Allah sudah disampaikan oleh Ustaz Hozin dalam tausiahnya. Kita masuki sesi diskusi tanya jawab untuk Anda. Baik, Ustaz, ini sudah ada penelpon pertama, kita terima ya Ustaz ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Ahmad Irwan ya, silakan Pak.
1: Ya, assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Irwan, monggo Bapak.
1: Maaf, ini masih ada kurang gitu, saya masih ada bentuk terus sisa beradang piala dunia apa jadi begini. Ini Pak, tadi ya menanggapi tentang masalah kita saling apa tuh, saling memaafkan di sini ya. Dua hal yang saya tanyakan kan, kalau dosa apapun juga, segudang dosa manusia gitu kan, kalau kita mohon ampun kepada Allah, pasti dengan jalan tobat pasti Allah memaafkan kan, sebagai pemaaf kan. Tapi di sini Pak, kalau manusia kan, apalagi di orang-orang yang sebutlah katakanlah orang elit lah, kalau toh misalkan mas ada buat kesalahan, terus kita mau boleh misalkan dimaafkan tetap bersukum tetap berjalan kan gitu. Tapi dalam Islam kan sudah maafkan ya sudah, tidak apa-apa lagi. Tapi kadang-kadang manusia suka ada ML-ML seperti itu, kecuali kalau misal kesalahan yang sifatnya tidak merugikan siapapun lah, dalam arti cuman biasa. Tapi seperti bagaimana lalu sama masalah hukum Pak, itu masalah hukum kan, hukum tetap hukum Allah kan adil, tidak pandang bulu. Tapi hukum manusia kan sekarang saya lagi prihatin juga Pak, lagi viral kan masalah kasus yang di Bali itu kan, di mana gara-gara baling ayam sampai di korong sampai meninggal dunia. Lalu pernah ada kasus juga di lingkungan siapa, gara-gara anak, gara-gara ada seorang remaja mengambil sampai ditemukan para petani, mungkin para si petani tersebut punya saudaranya di polsek, dilaporkan kan. Seharusnya yang tinggal tidak seberapa Pak, cuman kalau dihitungkan 1.200.000. Nah di sini makanya di sini udah pas hukum kok sampai dijalankan hukum 2 tahun seperti itu, seimbang tidak? Dan jadi hukum manusia itu saya lebih setuju kalau toh para koruptor kan enak-enak duduk di bangku, lebih setuju di hukum masyarakat sampai begitu daripada cuma maling ayam yang tidak seberapa. Bagaimana untuk berapa papa tentang hukum Allah dan hukum manusia?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum Allah dan hukum manusia dalam pengamatan beliau yang terjadi di Indonesia adalah hukum tumpul ke atas tajam ke bawah. Baik, istilahnya barangkali demikian ya. Baik, silakan setelah Pak Ahmad Irwan 0541-736-566-743-4995 di WhatsApp kami 0811-554-4976. Silakan hanya berkirim pesan saja pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Untuk Anda yang sedang menyaksikan di kanal YouTube boleh menyampaikan via kolom live chat. Baik, saya terima lagi ada penelpon berikutnya Ustaz di pagi hari ini ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Cengrati.
0: Baik, Pak Nano, silakan Pak.
3: Ya Ustaz, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nggih, Cengrati, Ustaz kita ini kan sering gini ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak gitu. Ya, namanya kesalahan masa sengaja dibuat gitu ya. Kan sepertinya itu kurang tepat gitu lidahnya kalau sengaja kesalahan disengaja maupun tidak itu mestinya kalau kita ya kalau melakukan kesalahan mestinya yang tidak disengaja lah ya kan begitu, bukan disengaja gitu. Jadi gimana ini?
0: Baik, konteks ini seperti apa ya? Baik.
3: Ya, makasih Zarate ya.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah memang ada kesalahan yang sengaja dibuat hingga ada istilah seperti itu? Selabanano satu penelpon kembali 0541-736-566-743-4995 atau di WhatsApp 0811-554-4976. Baik. Ustaz, sementara dua penanya, silakan Ustaz.
4: Iya, terima kasih ya. Ya. Sering betul seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur ini ya, ungkapan ya maaf diterima ya, tetapi hukum tetap berjalan ya. Ini memang di tanah air kita, kalau dalam Islam kan bahkan seseorang yang membunuh bila ia meminta maaf kepada keluarga yang dibunuhnya tadi, kalau dimaafkan kan selesai. Ya, tetapi di negeri kita ini adalah negeri hukum yang berdasarkan Pancasila. Itu kita sering mendengar ya, maaf diterima, tetapi hukum tetap berlaku atau berjalan ya. Menerima maaf adalah hak ya, hal yang baik secara pribadi maupun sosial. Tetapi di dalam ranah hukum, proses tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Memaafkan bisa meringankan hati dan mungkin menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, ya, misalnya sebagai faktor yang meringankan dalam terminologi hukum kita. Namun tidak ya otomatis menghapus konsekuensi hukum. Ya, contohnya ya, dalam kasus pidana, ya, permintaan maaf dari pelaku bisa memperlihatkan, ya, misalnya penyesalan, ya, tetapi tetap ada proses, ya, persidangan dan kemungkinan, ya, vonis hukuman. Dalam kasus perdata, ya, maaf, ya, bisa membuka jalan damai atau mediasi, ya, tetapi tidak tetapi hak dan kewajiban hukum tetap harus diselesaikan. Jadi maaf berfungsi di ranah moral, agama dan sosial, ya, sementara hukum bekerja di ranah formal dan institusional. Ya, itu Pak Ahmad Irwan di Bandung, ya, dalam Islam, ya, kalau kita melakukan, ya, apa ini, muamalah atau berhubungan sesama manusia, kemudian kita melakukan kesalahan, kemudian kita minta maaf, dimaafkan, maka Allah akan memaafkannya, sudah gitu ya. Tetapi kalau di mata hukum, karena kita di hidup di dunia kan ada pranata sosial, kan, di situ ada hukum, maka maaf tadi di apa, domain moral agama, sementara perbuatannya harus diselesaikan secara formal di kalau kita lah, di KUHP lah, di hukum formal yang resminya. Kemudian yang kedua tadi Pak Nano, ya, sering mengatakan orang itu mohon maaf baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja, ya Pak Nano, ya, kalau kita di luar negeri, ya, di negara-negara Eropa, ya, itu meminta maaf itu kalau sudah jelas salahnya. Kalau tidak, ya, terima kasih juga setelah sesuatu dilakukan, ya. Kalau kita kan nggak seperti itu, ya. Jadi kita kadang-kadang sebelum apa sudah, ya, meminta maaf lebih dahulu, gitu. Padahal kita nggak tahu salahnya apa itu, ya. Ya. Nah, di dalam budaya Barat, ya, ini sudah komparasi, ya, itu tidak dilakukan, ya, tetapi, ya, kita, ya, melakukan, ya, mohon maaf, ya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, ini bagaimana ini, ya, posisinya, ya, kok mohon maaf yang, ya, disengaja maupun tidak disengaja, ya, seharusnya kan kalau kita mohon, kalau sengaja berarti kan, ya, gimana wong sengaja kok, ya, seharusnya, ya, kita ini kalau mohon maaf, ya, yang tidak sengaja seperti yang disampaikan oleh Pak Nano, ya. Jadi masyarakat muslimin, ya, berangkat dari pertanyaan Pak Nano, ya, ungkapan mohon maaf baik disengaja maupun tidak sengaja itu biasanya dipakai untuk menunjukkan, kalau dalam bahasa Inggris, model of modesty, ya, untuk kerendahan hati dan, ya, kesadaran bahwa kesalahan bisa terjadi di dalam berbagai bentuk. Ya, hal itu, ya ini mencakup ya, kesalahan disengaja, tindakan yang memang dilakukan dengan sadar, tetapi kemudian disadari salah. Ya, kesalahan tidak disengaja, hal yang menjadi, ya, yang terjadi tanpa niat, misalnya karena lalai atau tidak tahu. Dengan meminta maaf untuk keduanya, kita menunjukkan sikap terbuka, openness, tidak defensif, dan mau bertanggung jawab. Ya, di dalam budaya tanah air kita, Indonesia ya, kalimat ini sering sekali muncul menjelang hari raya atau dalam pertemuan-pertemuan penting sebagai bentuk menjaga hubungan baik. Jadi stress on-nya kepada untuk menjaga relasi yang baik. Ya. Dengan demikian, ya, Pak Namo, dalam konteks Indonesia itu tidak menjadi masalah, karena kan tadi bentuk ya kita merendahkan diri, tawaduk lah bahasa Islamnya itu. Ya, kalau di dunia barat sana, kalau tidak melakukan kesalahan yang sengaja, mereka enggak minta maaf. Ya, mereka tidak pernah mengatakan sorry for doing this, for doing that. Enggak. Ya, kalau dia buat salah yang secara hukum mereka, hukum formal mereka, itu baru mereka meminta maaf. Ya. Demikian ya untuk Pak
0: Ahmad Irwan dan Pak Nano. Ya.
4: Dan Pak Nano. Kembali ke Bapak Nano.
0: Baik, Ustaz, terima kasih pendengar dan pemirsa. Kami kembali lagi setelah yang berikut ini. Tiada sesuatu yang dapat menolak takdir kecuali doa, dan tiada yang dapat menambah umur kecuali amal kebajikan. Sesungguhnya seorang diharamkan rezeki baginya disebabkan dosa yang diperbuatnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Kembali kami buka sesi diskusi untuk Anda. Ini tema yang menarik dengan Pro 1 R Samarinda di 0541-736-566, 743-495 di WhatsApp kami 0811-554-4976. Anda yang sedang menyaksikan di kanal YouTube, boleh silakan menyampaikan pada kami di kolom live chat kanal YouTube atau juga di aplikasi RRI Digital. Terima kasih untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital pagi ini. Ustadz, ini nampaknya ada alasan tertentu ya Ustadz ya, maka tema ini muncul ke permukaan. Apakah Ustadz sendiri memandang bahwa fenomena ini telah nyata Ustadz? Artinya memang banyak orang-orang di sekitar kita itu yang sudah terbiasa. Tadi Ustadz katakan menjadi salah satu dampaknya adalah menjadi terbiasa dengan dosa, bahkan mengumbar aibnya, begitu Ustadz ya, dan tidak ada lagi rasa malu terhadap hal tersebut. Apakah ini memang sudah menjadi fenomena di sekitar kita Ustadz?
1: Iya. Masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah ya. Karena akhir-akhir ini kan tanah air kita ini, negeri kita ini penuh dengan dinamika ya, politik ya, geopolitik internasional segala macam ya, bahkan di dalam negeri kita ya, kita yang familiar, yang akrab dengan media sosial ya, itu disuguhi oleh tontonan yang tidak menuntun, alias tontonan yang kurang mendidik, bahkan tidak mendidik ya. Kasus terjadinya berbagai ya permasalahan yang timbul di tanah air kita ya, politik, ekonomi dan sebagainya, sangat rumit. Nah, saya mencoba ya, bagaimana sih, kenapa ya, bangsa kita yang berdasarkan Pancasila. Nah, kita kalau nyanyi lagu apa nih, Pancasila dasar negara, kita yang pertama Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa itu apa? Agama. Agama dan bangsa kita itu ya. Tetapi tetap saja manusia-manusia, khususnya yang diberi amanah, itu tidak amanah. Nah, fenomena berbangga dengan dosa itu sering muncul di masyarakat ketika seseorang justru memamerkan flexingnya atau menganggap enteng perbuatan yang jelas-jelas melanggar norma agama maupun sosial. Nah, ini ada beberapa hal yang ya biasanya melatar belakangi ya perbuatan tersebut ya. Yang pertama ya, normalisasi perilaku salah ya. Ketika banyak orang melakukan hal yang sama, nah ini ya, akhirnya dianggap biasa dan bahkan dibanggakan. Kan ini kan naik sekali, salah dibanggakan. Mestinya kita salah itu malu, kita mohon maaf, kita bertobat ya. Kemudian ya, mencari atau pencarian identitas baru atau perlu pengakuan ya. Kita lihat ya, jamaah haji dari saudara kita di Sulawesi sana, ketika pulang ke tanah air kan memakai pakaian yang dalam tanda petik, wah luar biasa ya, mas-masnya dipertontonkan, diperlihatkan semua ya. Nah, ini ada sebagian dari orang yang merasa ya keren atau ya berani dalam tanda petik jika menantang atau melawan aturannya, sehingga dosa dijadikan simbol kebebasan. Kemudian ketika pengaruh budaya populer ya, yaitu media baik media sosial ya maupun media-media mainstream lainnya ya, kalau media sosial biasanya itu untuk membuat konten ya tertentu yang kadang-kadang ya menampilkan gaya hidup yang bertentangan dengan nilai-nilai moral ya, lalu diikuti tanpa ya, tanpa kritik ya, diikuti tanpa kita berpikir kritis ya, critical thinking. Kemudian juga kurangnya kesadaran spiritual, kesadaran keagamaannya ya, rasa takut atau takwa kepada Allah Tuhan yang Maha Perkasa segala maha ya, itu menjadi mengalami deklinasi, penurunan yang sangat drastis ya. Dan akibatnya ya, nanti di akhirat ya, dia akan mendapatkan balasan setimpal dengan apa yang dilakukannya ketika dia di dunia, perbuatannya itu, dan belum sempat bertobat. Jadi masuk muslimin, fenomena bangga dengan dosa ini sangat berbahaya karena bisa menggeser ya, batas moral masyarakat yang telah ya, jadi yang telah salah ya, menjadi terlihat benar, yang benar malah dianggap kuno, dan dalam kondisi tradisi keagamaan sikap bangga dengan dosa disebut ya sebagai bentuk kesombongan spiritual, karena bukan hanya berbuat salah tetapi juga menolak untuk merasa salah. Jadi masa muslimin, jangan kita sudah berbuat dosa maksiat kepada Allah di malam hari misalnya ditutupi oleh Allah, di pagi harinya dikuas sendiri, ini mengundang murka Allah SWT. Saya rekomendasikan, saya perintahkan, saya amar ma'ruf nahi mungkarkan, jangan lakukan itu kalau tidak ingin Allah memberikan ya bala bencana kepada kita. Demikian ya untuk yang disampaikan oleh Mbak Rati terkait fenomena. Judul tema kita pada hari ini ya.
0: Baik Ustaz, terima kasih sudah mengingatkan. Ini menjadi pengingat ya Ustaz ya, buat kita semua ya. Allah sudah menutup aib kita, maka janganlah kita buka sendiri. Baik Ustaz ya. Di sesi hari ini mohon menyampaikan simpulan sekaligus menutup dengan doa. Silakan Ustaz.
1: Iya. Masul muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Allah segala maha dalam sifat wajib yang 20, sifat mustahil yang 20, dan sifat jaiz, serta sifat wajib rasul dan mustahil rasul, serta sifat jaiz rasul, semuanya kalau jumlah itu ada 50 ya. Maka kalau di dalam terminologi tauhid itu, di kalangan aswada itu namanya akoid seket atau akoid 50, mulai dari Allah wujud ditambah komukalawatul khawatisi, sehingga sifat mustahilnya yaitu adam kudus fana mumasalatul khawatisi dan sebagainya. Kemudian sifat wajib rasul ya, kita tahu sidir amanah tablet patonah ya, dan sebagainya ya. Baik sifat wajib, mustahil, sifat jaiz bagi Allah dan juga bagi rasul ya, itu telah memberitahu kepada kita, mengajarkan kepada kita tentang bagaimana Allah SWT ini sangat luar biasa. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini semua sepengetahuan Allah SWT, tidak ada yang kebetulan, semuanya dalam kendali kekuasaan Allah SWT, karena Allah punya sifat kudrah dan Allah juga punya sifat iroda ya. Kudrah berkuasa atas ya diri sendiri, atas segala sesuatu. Allah tidak memerlukan bantuan orang lain atau makhluknya yang lain, tapi Allah betul-betul mutlak berkuasa. Dan jika Allah berkehendak, seperti yang dalam surah Yasin, idza arada saya hanya kulakukan upayaku, kalau Allah berkehendak ya maka cukup mengucapkan kun, jadilah fayakun, maka langsung jadi. Itu menunjukkan kekuasaan Allah itu mutlak, tidak terbatas. Dan Allah juga telah memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan ampunannya. Kalau kita berbuat salah, kita bermaksiat kepada Allah, segera kita bertobat ya, sertai dengan perbuatan buruk kita dengan perbuatan yang baik, yang itu insya Allah kalau bahasa manusia kita ini ya, disetip dulu lah, ditip add dulu, didelete dulu yang buruk didelet menjadi yang baik untuk mengimbangi tadi, agar taubat kita diterima. Ya, masuk muslimin, para pendengar bicara pagi, kepada kaum muslimin di mana saja siaran ini dapat ditangkap, ya, wabil khusus yang sedang diberi amanah, ya, terhadap oleh rakyat untuk menjadi pemimpin di negeri kita dalam berbagai apa nih tingkatannya, ya, mulai dari pemimpin di negara kita ini dari yang terendah itu keluarga, kemudian ya RT, RW, ya kelurahan, desa, ya kecamatan, ya kabupaten, kota, provinsi sampai pemerintah pusat. Ya, jagalah amanah yang telah diberikan oleh warga anak bangsa ini kepada panjenengan seberataan dengan sebaik-baiknya, karena apapun yang Anda lakukan, yang kita lakukan, kelak pasti akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan ya Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Adil, yang tidak ada yang bisa menandinginya. Dan bertobatlah kepada saudara-saudaraku yang sekarang ini tergelincir ke dalam dosa, ya, dengan bertobat insya Allah, ya, akan menyelamatkan kita. Hidup kita ini temporer, sementara, ya, kalau nanti kita sudah mati, nah, ini gak bisa kembali lagi. Nah, kalau orang-orang yang sudah dikuburan, yang di akhirat itu nanti itu kepingin dipulangkan ke dunia, hanya ingin bersedekah, berbuat baik, tidak mungkin lagi dilakukan. Karena itu kepada yang sekarang ya belum sadar, ya segera sadar, ya amanah rakyat tunaikan dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita semuanya akan mendapatkan nanti di akhir hayat kita husnul khotimah. Nah, kalau kita husnul khotimah, pasti dengan rahmat Allah kita dimasukkan ke dalam surganya. Itu marilah kita akhiri dengan sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya, ya, termasuk para pemimpin rakyat, ya, pokoknya tidak terkecuali, untuk sama-sama mawas diri, introspeksi, ya, agar hidup kita selamat sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan, yaitu selamat dunia dan akhirat ala hadinnya wala kulli niyatin sholihah ila khatamin nabi mustofa rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ali wa sahbihi wa alihi wa sahbihi sayyidul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala ashabi ajma'in Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin bil awalin wal akhirin Allahumma aktub bis salamata wa sifata wa al-afiyata lana wa lil muslimin al muslimat min al hadirin wa ghaibin ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa auladina wa amwalina wa afiyatan fi ajsadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan bi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut Allahumma aghfirlana abal ghayr wa abal rahmah wa abal barakah wa abal ni'mah wa abal quwwah wa abal sifata wa abal salamata wa abal afiyata Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa bala'i akhirah wa sarri dunya wa sarri akhirah Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Bi qadri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la fuminkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, selamat menjalankan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rati.
0: Baik, pendengar dan pemirsa, demikian tadi narasumber kami Ustaz Dr. Andes K.H. Muhammad Hosin MPD sudah bersama di Mutiara Pagi edisi Selasa 28 Juli 2026. Jangan berbangga dengan dosa dan maksiat kepada Allah. Saatnya saya Rati Rawan dengan Ferdi akan bersama Anda di sesi berikutnya sama Linda Pagi ini, Pro 1 kali informasi dan inspirasi
2: Mutiara Pagi Pro 1 Samarinda.

0: Kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua. Utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur, baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Pagi-pagi kita sudah dengarkan lagu cinta dari Sandi Sandoro dengan cerita romansa. Sudah hadir menemani awal pagi ini bersama saya Rati Irawan, menyapa Anda yang sedang bersiap melaksanakan aktivitas di sepanjang pagi ini. M. Yamin sudah mulai ramai dengan pengendara roda 2, roda 4, pendengar Pro 1 Samarinda. Anda yang pagi ini menggunakan transportasi umum, mudah-mudahan tidak kesulitan ya, masih bisa menemukan transportasi umum di kota Anda, termasuk juga di ibu kota Kalimantan Timur. Kemarin saya sempat menyimak data tertinggi, angka kecelakaan itu disebabkan oleh kelalaian pengemudi. Dengan demikian, berhati-hatilah Anda yang sedang berkendara di pagi hari ini, utamakan keselamatan, bukanlah kecepatan.

0: ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasi

0: Dan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 97,6 FM.

salah satunya adalah infeksi virus yang kian berkembang biak. Hari ini juga merupakan Hari Cat Air Sedunia, merupakan suatu cara warna yang melibatkan proses melarutkan warna dalam air. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Hari Cat Air Sedunia dicetuskan oleh World Watercolor Day. Founder dari Dut Lewos tersebut menganggap bahwa dengan adanya hari peringatan tersebut dapat membuat seni melukis cat air lebih dikenal luas oleh masyarakat dunia. Unik ya pendengar Pro 1, karena ini memang juga bagian dari cara berkesenian. Berikutnya adalah Hari Konversi Alam Sedunia, hari yang berkaitan erat dengan International Union for Conservation of Nature, IUCN, yang didirikan, IUCN maksud kami, didirikan pada tahun 1948 di Glade, Swiss, yang merupakan serikat global mengenai status alam dan langkah diperlukan untuk melindunginya.

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda baru saja menyimak siaran kami, menyapa pendengar yang berada di Kabupaten Kota Kalimantan Timur. Selamat pagi, Balikpapan, Praja Mas Utara, Kabupaten Pasir, Kutai Kartanegara.

Barat, Mahakam Ulu, Bontang, Berau. Selamat pagi juga berada di Kutai Timur sana. Untuk Anda yang berada di kawasan IKN yang mungkin juga kebetulan sedang menyimak siaran kami, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Nantikan update informasi dalam berita pagi di edisi hari ini. Pendengar, kami akan hadirkan informasi dari Kabupaten Kota di Kalimantan Timur. Beberapa informasi utama diantaranya, pendengar, Pro 1 R Samarinda, bagaimana penyusunan naskah akademik Raperda Perubahan Kota Samarinda yang akan mengkumpas tentang penyelenggaraan ketenaga kerjaan. Dari Mahakam Ulu akan informasikan mengenai alokasi anggaran program beasiswa 2026. Kita akan simak apakah terjadi peningkatan atau penurunan, pendengar Pro 1 RRI. Berita dari kawasan Balikpapan dan juga berita-berita penting lainnya, silakan Anda menyimaknya pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sekaligus nanti siarannya juga bisa Anda saksikan langsung di kanal YouTube RRI Samarinda.

0: Bener sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Dibalik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Selasa 28 Juli 2026.
1: Bekerjalah dengan baik, dengan semangat, agar supaya kita bekerja itu sepenuhnya untuk melayani masyarakat. DPMPTSP itu merupakan...
2: Semuanya menggunakan kris bayar 1 rupiah. Jadi kalau cek kesehatan, kemudian ngecek ke KTP, ke KTP.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Rati Irawan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kaltim perkuat promosi investasi dengan mengedepankan peran pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan investor di seluruh Kalimantan Timur. Kita simak laporannya.
3: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kalimantan Timur memperkuat upaya menarik investasi di seluruh wilayah di Kalimantan Timur. Kepala DPMPTSP Kalimantan Timur Fahmi Firma Laksana kepada RRI menegaskan pemerintah harus menjadi ujung tombak promosi investasi karena mampu memberikan keyakinan lebih besar kepada calon investor. Menurut Fahmi, kehadiran pemerintah dalam menawarkan peluang investasi dinilai lebih meyakinkan dibandingkan organisasi pengusaha maupun komunitas bisnis. Investor, menurut Fahmi Firma Laksana, umumnya memerlukan kepastian dan jaminan dari pemerintah sebelum menanamkan modal dalam jumlah besar. Karena itu, DPMPTSP berperan sebagai marketing daerah dengan membawa data dan informasi mengenai potensi investasi di berbagai kabupaten kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan minat investor untuk menanamkan modal di berbagai sektor strategis.
1: Bekerjalah dengan baik, dengan semangat, agar supaya kita bekerja itu sepenuhnya untuk melayani masyarakat. DPMPTSP itu merupakan ujung tombak untuk dalam hal melakukan peningkatan investasi di daerah. Oleh karenanya, saya berpesan kepada junior-junior saya agar supaya tetap mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya, bekerja dengan semangat dan disiplin.
3: Selain mempromosikan potensi investasi, pemerintah juga memiliki kewenangan menjelaskan rencana tata ruang wilayah, kawasan industri, pelabuhan, hingga dukungan terhadap proses pembebasan lahan. Kepastian tersebut menjadi salah satu faktor penting yang dipertimbangkan investor dalam menentukan lokasi investasinya di wilayah provinsi ini. RRI Rizky Mulyanto melaporkan.
0: Dalam diskusi penyusunan naskah akademik Raperda Perubahan Kota Samarinda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan, pemerintah kota dinilai perlu memperbaharui regulasi ketenagakerjaan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan nasional dan kebutuhan dunia kerja. Berikut laporannya.
4: Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda tentang Perubahan Perda Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dinilai penting untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan perkembangan kebijakan nasional. Hal tersebut dibahas dalam Forum Group Discussion atau FGD, penyusunan naskah akademik Raperda yang digelar di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris atau UINSI Samarinda. Pada Senin 27 Juli 2026, Kepala Lembaga Pemeriksa Halal UINSI Samarinda, Maisyarah Rahmi Hasan menjelaskan, Perda Nomor 4 Tahun 2014 perlu diperbarui seiring terjadinya perubahan regulasi nasional. Menurut Maisyarah, harmonisasi regulasi diperlukan agar aturan ketenagakerjaan di Samarinda mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
5: Seiring berkembangnya waktu dan regulasi yang ada secara nasional, ya tentu saja peraturan ini masih perlu banyak sinkronisasi ya dan juga harmonisasi sehingga peraturan daerah ini bisa mengakomodir kebutuhan tenaga kerja khususnya di Kota Samarinda. Mengapa peraturan daerah ini dibutuhkan? Yaitu berangkat dari ketenagakerjaan ini merupakan pilar pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, juga melihat dari perkembangan investasi dan pembangunan Kota Samarinda yang juga merupakan bagian dari penyangga ibu kota Nusantara, tentu meningkat ya kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan itu juga memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang ada di Kota Samarinda.
4: Maisyarah menambahkan regulasi baru diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pekerja, sekaligus memberikan kepastian berusaha bagi dunia usaha. Melalui Raperda tersebut, penyelenggaraan ketenaga kerjaan juga diarahkan untuk memperkuat sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Diskusi tersebut menjadi ruang bagi instansi dan pemangku kepentingan terkait untuk memberikan masukan sebelum naskah akademik dan rancangan perda dibahas lebih lanjut. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu meningkatkan alokasi anggaran program beasiswa pada 2026 menjadi lebih dari 25 miliar rupiah, naik dari anggaran tahun sebelumnya sebesar 22 miliar rupiah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distrik Putmahulu, Samson Batang, menyampaikan besaran anggaran beasiswa yang disalurkan bergantung pada hasil seleksi serta kebutuhan masing-masing penerima. Mekanisme tersebut diterapkan agar bantuan pendidikan dapat diberikan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi peserta yang memenuhi persyaratan. Melalui penambahan anggaran tersebut, Pemkab Mahulu berharap kuota penerima manfaat dapat semakin bertambah sehingga lebih banyak pelajar dan mahasiswa memperoleh dukungan untuk melanjutkan pendidikan. Langkah ini sekaligus mempertegas komitmen pemerintah daerah dalam membangun sumber daya manusia yang unggul sebagai fondasi pembangunan daerah di masa depan. Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kawasan Pantai Kilang Mandiri Balikpapan mendadak ramai dipadati masyarakat. Mereka antusias mengikuti gelaran lari Venturan 2026 yang digelar kantor perwakilan Bank Indonesia Balikpapan. Sebanyak 3.500 pelari antusias memeriahkan agenda tahunan di kota Balikpapan ini. Berikut laporannya.
6: Kawasan Pantai Kilang Mandiri Balikpapan mendadak ramai dipadati masyarakat. Mereka antusias mengikuti gelaran lari Venturan 2026 yang digelar kantor perwakilan Bank Indonesia Balikpapan. Sebanyak 3.500 pelari antusias memeriahkan agenda tahunan di kota Balikpapan ini. Tidak hanya sekedar kompetisi olahraga, ajang ini juga menjelma menjadi pusat digitalisasi pelayanan publik, termasuk pemutakhiran data perlindungan sosial secara digital oleh pemerintah Kota Balikpapan. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Aryadi.
2: Pendaftaran, kemudian juga antena, juga ada fasilitas edukasi dari Pemkot, semuanya menggunakan kris bayar Rp1. Jadi kalau cek kesehatan, kemudian ngecek
6: Venturan 2026 ini dimeriahkan dengan berbagai layanan pemerintah secara online, salah satunya pendataan program perlindungan sosial atau Perlinsos sebagai salah satu langkah penting. Apakah warga berhak menerima bantuan sosial dan terhubung berbagai pelayanan pemerintah? Hal ini dijelaskan oleh agen Perlinsos Kota Balikpapan, Ian Syah. Terlihat masyarakat menyambut dengan antusias, salah satunya Sinta yang memastikan datanya apakah sudah masuk dalam aplikasi Perlinsos tersebut. Selain pelayanan perlindungan sosial, warga juga memanfaatkan momentum tersebut untuk aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD, pemeriksaan kesehatan gratis hingga pembayaran pajak non-tunai menggunakan KRIS. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: 4 bulan berlaku, Pemprov Kaltim belum evaluasi kebijakan WFA ASN. Efektivitas kinerja dan efisiensi anggaran masih dipantau. Kita simak laporan selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hingga kini belum melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kebijakan Work From Anywhere atau WFA bagi aparatur sipil negara ASN yang diterapkan setiap Jumat sejak pertengahan Februari 2026 silam. Inspektur Daerah Kalimantan Timur Irfan Prananta mengatakan kebijakan tersebut masih dalam tahap pelaksanaan sehingga efektivitasnya terhadap kinerja aparatur maupun efisiensi anggaran belum dapat disimpulkan. Menurut Irfan, evaluasi nantinya bakal dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah atau BKD bersama dengan Biro Organisasi selama masa penerapan WFA. Seluruh organisasi perangkat daerah diwajibkan menyampaikan laporan bulanan mengenai dampak efisiensi seperti penurunan konsumsi listrik, penggunaan air, dan pemakaian kendaraan dinas. Meski belum diaudit secara menyeluruh, Irfan memastikan pengawasan terhadap kehadiran ASN tetap berjalan melalui sistem absensi elektronik yang terintegrasi dengan BKD. Sistem tersebut menggunakan telepon seluler dan dapat diakses dalam radius tertentu dari lokasi kerja yang telah ditetapkan sehingga setiap kehadiran dapat dipantau secara digital. Irfan menegaskan, hingga saat ini belum ada laporan terkait dugaan manipulasi absensi, namun masyarakat diminta segera melaporkan apabila menemukan penyimpangan. Inspektur Daerah Kalimantan Timur Irfan Pranata menambahkan, ASN yang terbukti memanipulasi sistem absensi bakal dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan. Bahkan apabila melanggar tersebut menimbulkan kerugian keuangan daerah, pelaku dapat dikenakan tuntutan ganti rugi.
7: Sudah kita tindak lanjut itu, banyak yang diusulkan untuk jumlah pastinya saya masih cek ya, tapi yang jelas banyak ya, belasan ada ya. Nggak pernah masuk, absensinya nggak bolong
8: lebih daripada jumlah hari.
7: Iya, lebih daripada jumlah hari itu ya. Terus kan berproses, ada yang sekarang proses di Pak Wagub untuk segera ditindaklanjuti indikasi atau dalam proses pemeriksaan dia belum bisa diberikan sanksi apa-apa karena belum terbukti kalau tidak pidana korupsi sampai dengan vonis terbukti bersalah baru sanksi administrasi kepegawaiannya berjalan.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga bakal mengevaluasi sistem absensi digital yang mulai diterapkan pada 2026 ini untuk memastikan pengawasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah provinsi berjalan optimal. RRI Samarinda, Rizky Mulyanta melaporkan.
0: Selama puluhan tahun, pelukis Kalimantan Timur Kadik Tarompo menuangkan pengalaman hidup hingga harapannya ke atas kanvas. Perjalanan panjang itu kini dipamerkan dalam sebuah pameran retrospektif yang difasilitasi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14. Berikut laporannya.
9: Sebanyak 55 karya dari seniman Cadio Tarompo dipamerkan dalam eksibisi bertajuk Jejak Waktu Pameran Retrospektif 55 Tahun Perjalanan Dalam Karya. Karya seni tersebut terpajang di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14 Kalimantan Timur, Jalan Hamri Fadin, Loajanan Ilir, Kota Samarinda. Pameran yang berlangsung mulai 27 hingga 29 Juli ini mengajak pengunjung melihat perkembangan karya sang maestro, mulai dari masa awal melukis hingga menginjak usia kepala 5. Dalam pembukaan pameran pada Senin sore kemarin, Cadio mengatakan pameran ini menjadi momen yang sangat berkesan. Ia mengaku tidak pernah membayangkan bisa menggelar pameran tunggal yang merangkum perjalanan hidupnya sebagai perupa. Dari 55 lukisan yang dia pamerkan, banyak diantaranya yang mengangkat tema anak. Cadio mengungkapkan hal itu bukan tanpa alasan.
10: Anak-anak saya menjadi model. Nah, kenapa alasannya banyakkan tema-tema anak-anak? Karena anak-anak kita, generasi kita adalah penentu masa depan bangsa kita atau perdamaian di dunia ini. Makanya ada salah satu karya ini, kulit sana, itu judulnya Seperti Cil. Jadi gimana upaya kita mendidik anak kita supaya di bumi itu damai, di muka bumi ini damai.
9: Selain lukisan tema anak, pengunjung juga dibuat takjub dengan lukisan berefek negatif karya Cadio Tarompo. Menariknya, lukisan itu harus dilihat menggunakan kamera ponsel dalam mode negatif agar tampak terlihat lebih realistis. Adapun pameran ini bisa terselenggara karena difasilitasi oleh Kementerian Kebudayaan melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14, Lestari, mengatakan seni rupa menjadi bagian penting dalam merekam perjalanan budaya dan peradaban masyarakat.
11: Kami ingin seluruh lini kebudayaan, salah satunya adalah budaya rupa ini, dan bisa mempunyai ruang sebetulnya untuk memamerkan karyanya. Jadi saya melihat bahwa karya rupa ini sebetulnya adalah momen bagi kita untuk mengumpulkan data perjalanan peradaban. Apalagi 55 tahun perjalanan karya Pak Dadil Tarompo ini adalah perjalanan yang dimulai dari beliau mulai melukis hingga sampai saat ini, pasti akan banyak display-display budaya yang sudah beliau rekam.
9: Melalui pameran ini, Balai Pelestarian Kebudayaan berharap semakin banyak perupa di Kalimantan Timur mendapat kesempatan untuk memamerkan karyanya. Ia juga mengajak masyarakat mengunjungi Balai Pelestarian untuk melihat langsung 55 tahun jejak kreatif Cadio Tarompo. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga. KONI Kalimantan Timur menegaskan program Bapak Angkat menjadi strategi menjaga pemerataan pembinaan atlet di tengah keterbatasan anggaran. Kebijakan ini difokuskan pada cabang olahraga yang berpeluang meraih prestasi. Kita simak laporan selengkapnya.
12: Keterbatasan anggaran hibah mendorong Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kalimantan Timur menyusun strategi pembinaan atlet yang lebih efektif. Salah satunya melalui program Bapak Angkat yang akan memprioritaskan cabang olahraga unggulan agar pembinaan prestasi tetap berjalan secara berkelanjutan. Ketua Umum KONI Kaltim Andri Syahrul mengatakan fokus program pada ajang olahraga prioritas bertujuan agar anggaran hibah yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal sekaligus menciptakan pemerataan dukungan pembinaan bagi seluruh cabang olahraga.
13: Karena memang keuangannya terbatas, jadi kalau kita mau menyamaratakan itu sudah. Dan kita juga tahu dengan besaran-besaran jumlah yang mereka terima, mereka untuk berprestasi itu susah. Tapi memang semua karena kondisi.
12: Andri menegaskan kebijakan tersebut bukan berarti mengabaikan cabang olahraga lain. Menurutnya, KONI tetap berharap seluruh cabang olahraga memperoleh dukungan yang sama. Namun kondisi anggaran yang terbatas membuat organisasi harus menetapkan skala prioritas. Melalui program Bapak Angkat, KONI Kaltim berharap pembinaan atlet tetap berjalan optimal sekaligus menjaga efisiensi penggunaan anggaran. Langkah ini diharapkan mampu mempertahankan prestasi olahraga Kaltim dengan tetap membuka peluang dukungan yang lebih luas bagi seluruh cabang olahraga di masa mendatang. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Piala Dunia FIFA 2026 telah berakhir pada 19 Juli lalu dengan Spanyol keluar sebagai juara usai mengalahkan Argentina di partai final. Lebih dari sebulan, pesta sepak bola terbesar di dunia menyatukan miliaran orang dan menghadirkan euforia yang juga terasa hingga di kota Samarinda. Selengkapnya oleh Niswar Kula dalam dokumenter berikut ini.
14: Spain made first contact.
15: Stadion bergemuruh ketika Spanyol memastikan diri sebagai juara Piala Dunia FIFA 2026 usai menaklukkan Argentina dengan skor tipis 1 gol tanpa balas. Trofi paling bergensi di dunia sepak bola pun kembali terangkat. Bukan hanya menjadi milik 11 pemain di lapangan, melainkan menjadi penutup perjalanan lebih dari sebulan yang menyatukan miliaran manusia di berbagai penjuru dunia. Piala Dunia 2026 menjadi edisi paling bersejarah untuk pertama kalinya digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sekaligus menjadi turnamen pertama yang diikuti 48 negara. Dari fase grup, babak gugur hingga partai final, jutaan masyarakat Indonesia rela terjaga hingga dini hari. Mereka berkumpul di rumah, warung kopi, kafe, hingga ruang-ruang publik hanya untuk menyaksikan satu pertandingan yang sama. Sepak bola kembali membuktikan dirinya bukan sekedar olahraga, melainkan bahasa yang dipahami seluruh dunia. Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Timur Febriani mengatakan, sepak bola memiliki kekuatan yang mampu menyatukan masyarakat dunia. Menurutnya, melalui siaran Piala Dunia yang dinikmati secara luas, masyarakat Indonesia ikut merasakan kemeriahan pesta sepak bola terbesar di dunia.
16: Karena sepak bola itu kan sangat mendunia. Hanya sepak bola yang bisa menyatukan orang ya. Semua perang, semua konflik itu biasanya akan berdamai ketika sepak bola itu terjadi gitu. Tentunya ini menjadi momentum yang sangat krusial dan sangat penting bagi TVRI untuk menunjukkan eksistensi sebagai lembaga penyiaran publik yang memang memberikan layanan siaran bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Nah, begitu juga di Kalimantan Timur, TVRI Kalimantan Timur tentunya juga sangat berbahagia dan sangat antusias. Dan masyarakat Kalimantan Timur pun saya yakin juga sangat antusias menyambut Piala Dunia tahun 2026 ini.
15: di Indonesia. Seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dapat disaksikan melalui TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Bagi jutaan masyarakat, kehadiran televisi publik menjadi jembatan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati setiap pertandingan tanpa harus berlangganan layanan televisi berbayar. Sebuah hadiah bagi pecinta sepak bola tanah air. Masih menurut Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Timur Febriani, hadirnya siaran Piala Dunia melalui TVRI merupakan bentuk pelayanan publik yang memungkinkan masyarakat menikmati ajang olahraga terbesar di dunia secara gratis.
16: Jadi karena kita kan sekarang sudah digital ya, peralatan sudah digital, artinya penerima pun masyarakat harus memiliki TV monitor, TV yang mereka saksikan itu harus digital juga. Just in case belum digital, berarti harus punya STB, ya kan, set-top box yang bisa mengakses, sehingga mereka nanti bisa mengakses siaran itu.
15: Euforia Piala Dunia tidak berhenti di layar televisi. Di Samarinda, setiap pertandingan menghadirkan keramaian baru. Warung kopi memperpanjang jam operasional, kafe dipenuhi pelanggan hingga dini hari. Layar proyektor berdiri di berbagai sudut kota. Supporter datang mengenakan jersey negara favoritnya, ada yang mendukung Spanyol, ada yang berharap Argentina kembali mengangkat trofi. Di balik kemeriahan itu, roda ekonomi ikut bergerak. Jurnalis Football Club Samarinda Maulana Fauzi menilai antusiasme masyarakat selama Piala Dunia turut memberikan dampak positif terhadap pelaku usaha, khususnya warung kopi dan kafe yang menjadi lokasi favorit nonton bersama.
17: Dengan adanya nobar itu bakal ada perputaran ekonomi yang meningkat juga di situ, karena mungkin warung-warung kopi ataupun kafe gitu, seperti layaknya kami biasanya nobar di salah satu kafe di Samarinda, mereka dengan adanya nobar, kita nobar, mereka ada pemasukan lebih gitu. Jadi dengan adanya nobar di setiap penjuru Kalimantan Timur, kayaknya bakal perputaran ekonominya lebih meningkat gitu. Karena nggak hanya satu sektor aja, misalkan kayak ada jualan-jualan apa gitu, jualan-jualan baju kah, jualan-jualan yang memang mereka bisa terhidupin gitu. Karena banyak juga konveksi atau apapun yang sudah tancap gas sejak awal itu, Bu. Jadi mereka tentu menjualkan di sekitaran yang potensi nobar gitu. Dan itu sudah dimulai dari awal gitu.
15: Tak hanya menghadirkan hiburan, Piala Dunia juga menciptakan ruang pertemuan. Orang-orang yang sebelumnya tidak saling mengenal duduk di meja yang sama, bersorak ketika tim kesayangannya mencetak gol, dan saling menghibur ketika tim favorit harus berpulang lebih awal. Inilah wajah lain sepak bola, menyatukan masyarakat melalui kegembiraan yang sederhana. Semangat yang sama juga hadir di halaman kantor RRI Samarinda. Memasuki babak semifinal hingga final, ratusan masyarakat mulai berdatangan sejak pukul 2:30 dini hari. Mereka memenuhi halaman kantor RRI untuk mengikuti nonton bareng pertandingan semifinal antara Prancis melawan Spanyol. Layar besar dipasang, kursi-kursi tertata, suasana riuh terdengar setiap kali peluang gol tercipta. Kegiatan itu menjadi nonton bareng perdana yang digelar RRI Samarinda selama Piala Dunia 2026. Ketua Tim Siaran RRI Samarinda, Saparudi, mengatakan hak siar Piala Dunia 2026 berada di TVRI, sementara RRI bersama Antara memiliki peran penyebar luasan informasi kepada masyarakat melalui siaran radio, pemberitaan, serta menghadirkan pengalaman menikmati pertandingan melalui kegiatan dengar bareng dan nonton bareng.
18: Jadi kita mengakomodir saudara-saudara kita yang hanya bisa mendengarkan begitu ya. Tapi untuk masyarakat yang ada di sekitar, terutama yang ada di kawasan atau area di RRI, itu kita fasilitasi dengan adanya nonton bareng di halaman kantor RRI. Nonton bareng ya, atau nobar di halaman RRI. Ini perdana untuk di tahun ini karena kita mengambil semifinal dan juga final. Jadi malam ini perdana untuk di pertemuan Prancis dan juga Spanyol.
15: Melalui radio, mereka yang sedang bekerja, berada di perjalanan maupun tidak sempat menyaksikan televisi tetap dapat mengikuti jalannya pertandingan. Sementara halaman RRI menjadi ruang berkumpul masyarakat menikmati atmosfer Piala Dunia bersama-sama. Tidak ada sekat, tidak ada perbedaan, yang terdengar hanya sorak menonton ketika bola bersarang di gawang. Kini, Piala Dunia 2020 telah usai.
3: Spanyol pulang membawa trofi, Argentina mengakhiri turnamen sebagai runner-up. Sementara Inggris menempati posisi ketiga setelah mengalahkan Prancis pada perebutan tempat ketiga. Namun, kemenangan terbesar bukan hanya milik mereka yang berada di podium. Kemenangan sesungguhnya adalah ketika sepak bola kembali berhasil mempertemukan manusia. Di stadion, di rumah, di warung kopi, di halaman RRI Samarinda, dan di hadapan radio yang tetap setia menemani pendengarnya. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menjadi juara, melainkan tentang bagaimana sebuah bola mampu membuat dunia berhenti sejenak, lalu bersorak bersama. Demikian dokumenter RRI Samarinda. Selamat

Sebelum akhir berita pagi berikut kami sampaikan kembali berita utama. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kaltim perkuat promosi investasi dengan mengedepankan peran pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan investor di seluruh Kalimantan Timur. Kawasan Pantai Kilang Mandiri Balikpapan mendadak ramai dipadati masyarakat. Mereka antusias mengikuti gelaran lari Venturan 2026 yang digelar di kantor perwakilan Bank Indonesia Balikpapan. Sebanyak 3.500 pelari antusias memeriahkan agenda tahunan di kota Balikpapan ini. Demikian berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ratih Irawan. Terima kasih dan selamat pagi.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, saat ini kami hadirkan Sendawar Pagi. Dan jangan lewatkan, akan kami bagikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sendawar Kutai Barat.

0: Aduh, Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
2: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
3: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
4: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
5: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
6: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
4: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima.

0: sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar.
1: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
2: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin bisa jadi gini.
3: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah

Pendengar Radio Republik Indonesia, Sendaut dimanapun Anda berada, kali ini kami hadirkan perakiran cuaca untuk Anda periode pagi hari ini Selasa 28 Juli 2026. Pendengar di manapun Anda berada, diperkirakan cuaca pagi hari ini hujan ringan. Siang hujan ringan.

Malam berawan, dini hari berawan. Nah, pendengar, itulah perakiran cuaca yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda periode pagi hari ini Selasa 28 Juli 2026.

0: Dek, kunci mana?
1: Tuh, di situ.
0: Mana?
1: Itu nah, di situ.
0: Iya, di mana?
2: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.
3: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
4: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya dan selanjutnya kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.
3: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, kami akhiri sesi Sendawar pagi ini. Jangan lewatkan, tepat pada pukul 8 akan Anda dengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.